Kabar Berita Perempat. Abang dan kakak, dalam pernikahan Batak Toba ada istilah yang disebut dengan marhusib. Marhusib adalah tahapan awal dalam rangkaian adat pernikahan adat Batak. Biasanya dilakukan secara tertutup antara perwakilan keluarga pria dan wanita untuk membicarakan rencana pernikahan. Disebut marhusib karena artinya adalah berbisik-bisik, menandakan pembicaraan yang penuh dengan kehati-hatian dan rasa hormat. Tujuan dari marhusib bukan hanya sekedar melamar, tetapi juga untuk menyepakati hari dan proses acara adat selanjutnya, menjaga harga diri kedua belah pihak, serta menjalin hubungan baik antar keluarga. Marhusib adalah bentuk kesepakatan awal yang sakral sebelum adat besar dilaksanakan. Sebuah awal yang tenang menuju hari yang penuh sukacita. Abang dan kakak, demikian kabar berita Pro 4. Sampai jumpa kembali pada kabar berita berikutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RM.

0: लौड़े 80,000 के शूज है, 80,000 के, तेरा घर जाएगा इसमें, तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा, शूज देख।
1: Nama Kampung Madras tentu sudah tidak asing lagi bagi warga Kota Medan dan sekitarnya. Kampung itu merupakan kawasan permukiman terbesar bagi warga keturunan India di ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Warga yang mengunjungi Kampung Madras maupun sekedar melewatinya pasti melihat suasana khas India. Ada nuansa negeri Bollywood di kampung yang terletak di antara kecamatan Medan Polonia dan Medan Petisa itu. Luas Kampung Madras diperkirakan sekitar 10 hektar. Gapura penanda pintu masuk ke kampung itu berdiri kokoh di Jalan Kiai Haji Zainul Arifin, Kelurahan Madras Hulu. Ada tulisan Welcome to Little India di gapura tersebut. Perpaduan antara warna kuning dan warna lainnya kian menambah kekhasan India di kampung itu. Orang-orang India mulai berdatangan ke wilayah Sumatera pada 1873. Mereka didatangkan untuk menjadi pekerja di perkebunan tembakau Delhi yang dipelopori oleh seorang pengusaha bernama Jacobus Nienhuis. Namun catatan sejarah menunjukkan orang-orang India tidak hanya bekerja di perkebunan, tetapi juga menekuni bidang lain. Mereka juga menjadi pekerja pembangunan infrastruktur, transportasi, tenaga pikul di pelabuhan, dan lainnya. Seiring kian bertambahnya pekerja yang didatangkan dari luar Sumatera, mereka mengelompokkan diri dengan membuat permukiman tersendiri. Dari situlah warga keturunan India membentuk Kampung Madras. Kampung Madras didirikan di atas tanah Kesultanan Delhi. Sultan Mahmud Al-Rashid pada tahun 1880 memberikan tanah itu kepada warga India yang berpindah ke Sumatera. Awalnya, Kampung Madras bernama Kampung Keling. Julukan Keling berasal dari kata Kalinga yang merupakan nama salah satu daerah di India. Namun, nama Kampung Keling dianggap sebagai stigma negatif karena merujuk pada ras. Akhirnya, nama Kampung Keling diganti menjadi Kampung Madras, dan sebutan Madras diambil dari nama ibu kota Tamil Nadu, daerah asal leluhur mereka. Saat ini terdapat dua suku yang dominan di Kampung Madras, yakni Tamil dan Punjabi. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Kota Medan Mata Riswan memperkirakan sekitar 100 kepala keluarga bermukim di Kampung Madras. Dia juga menyebut kehidupan sosial di Kampung Madras masih sangat kental dengan budaya India.
2: Awal mulanya ada orang-orang India di kampung yang dulu asal mulanya namanya Kampung Keling. Kita nggak malu dengan sebutan ini, ya kan? Nah, awal mulanya itu orang-orang India itu masuk dari Laut Cina Selatan, dari perairan India ke Indonesia itu masuk di Aceh. Mereka tepatnya itu bermukim di Kuala. Setelah itu, mereka itu masuk di seluruh PTPN-PTPN yang ada. Ada Kebun Bekala, Kebun Mariaman Sunggal. Jadi dia ada Sempali, Sentis, Bulu Cina, dan lain-lain. Banyak tempat. Dan hampir di seluruh perkebunan ini ada orang-orang India yang bermukim dan membuat rumah ibadah yang sampai hari ini ada di sana. Nah, setelah itu para orang-orang India ini masuk ke Kota Medan yang dulunya itu di Jalan Kejaksaan, Jalan Masjid di sana, yang sehari-hari pekerjaan mereka itu adalah membungakan uang. Itulah makanya muncul juga kuil di Kejaksaan itu, orang-orang yang membungakan uang, orang-orang India ini sebut orang-orang Cheti. Jadi Cheti ini adalah warna atau kasta tertinggi, ya kan, di Hindu sebagai seperti mereka Brahmin. Berbicara Kampung Keling tadi, dulu kerajaan Kalinga itu tepatnya ada di sini, sehingga orang-orang itu mau menyebut kata Kalinga menjadi Kalinga, Kalinga, Kalinga, Kalinga, jadinya Keling. Makanya kalau kita lihat depan Klaver itu masih ada jalan Kalinga, peninggalan sejarahnya. Nah, lambat laut berjalan, masyarakat India kita mulai berdatangan, mulai istilahnya bertumbuh, menikah, memiliki keturunan dan lain sebagainya di seputaran Zainul Arifin ini. Dengan ditandakan adanya kuil besar, kuil pertama yang ada di Kota Medan ini 1884, yaitu Sri Mariaman Kuil Medan. Beberapa tanah luas di sini itu hampir keseluruhannya adalah milik Perhimpunan Sri Mariaman Kuil ini. Sebelah

0: di sini sampai di ujung seni ukir dan lain sebagainya. Hari ini masyarakat yang tinggal di sana semua masih disebut Ciakte, belum pembebasan. Nah, jadi nanti kalau udah pembebasan ya diambil lagi dengan pihak perhimpunan. Ada beberapa yang sudah. Jadi lambat laut berjalan 2008 zamannya kita dipimpin oleh Bapak Samsul Arifin. Kampung Little India ini mereka ingin merubah nama sebelumnya yang jadi Kampung Keling menjadi Kampung Madras. Kalau kita lihat angkot 64 yang trayeknya Pinang Baris Amplas itu kan selalu di plangnya itu ditulis Kampung Keling. Nah, masyarakat mengira bicara keling ini artinya hitam. Ternyata kalau kita lihat sejarah, keling ini adalah kata-kata kalingga yang berubah menjadi kelingan gitu kan. Kalau dibilang dalam kamus besar maka artinya tidak baik. Nah, Bapak Gubernur merubah kata-kata keling ini menjadi Madras. Kampung Madras, ya kan? Dia mau ambil seperti nama di India, Madras. Kita tahu Kesultanan Delhi juga dulunya adalah bagian dari India, ya kan? Makanya hari ini namanya Delhi, karena itu adalah Raja Delhi Khan yang datang dari India, masuk perairan Laut Cina Selatan. Raja Delhi Khan itu yang menciptakan, makanya Sultan Delhi, Kesultanan Delhi itu tidak luput dari pendiri-pendiri orang-orang India. Nah, seiring berjalannya waktu, para masyarakat, tokoh-tokoh kita menganggap, ini menganggap sebagian kecil, bahwasannya kata Madras itu artinya kurang baik juga. Artinya mad and rest. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, orang gila kan begitu kan. Jadi teman-teman berupaya. Hari ini Bang, kalau bicara kolaborasi, orang-orang India di Medan ini kolaborasinya kental. Kenapa saya bilang? Orang-orang India di Medan ini tidak hanya beragama Hindu Bang. Orang-orang di Medan ini, Indianya khususnya, beragama itu multi agama. Ada orang India beragama Muslim, masjidnya di simpang dekat Cambridge, Masjid Gaudia. Ada orang India beragama Kristen, dulunya mereka berhimpun di Hayam Wuruk, namanya Kampung Kristen, yang isinya orang India semua. Semua orang-orang Kristen, mereka gereja pun bahasanya bahasa India. Hari ini mereka pindah ke Graha Anai Welanggani di Jalan Sakura dekat Simpang Melati. Terus ada orang-orang India yang beragama Buddha. Wihara mereka itu terletak di Mongon Sibi. Nah, ada orang-orang India yang beragama Buddha, ya kan, beragama Konghucu dan lain sebagainya. Jadi multi Bang, multi etnis, multi multi agama. Terus para tokoh-tokohnya mencoba membuat sebuah gagasan. 2017 para tokoh-tokoh ini termasuk kita-kita juga kemarin itu mencoba merubah dan sekaligus mengangkat derajat orang-orang India. Coba dong kita bisa seperti negara maju. Singapura, Kuala Lumpur, mereka ada Little India. Akhirnya 2017 terbentuklah Little Indian Gate. Tanya dari depan Mariaman Kuil itu Welcome Gate, dan di akhir Cambridge itu selamat sampai jumpa kembali di awal dan akhir. Nah, kalau sekitaran di kampung Little India sekarang ini, masyarakat, populasi itu seperti saya bilang, kita itu, kalau tadi saya sudah bicara agama, kita bicara etnis. Orang India itu yang Hindu beretnis Bali, Jawa, Karo dan Sikh. Kita lihat Khalsa. Khalsa ini adalah berhimpunnya teman-teman kita yang Hindu tapi mereka etnisnya Sikh. Yang membedakan ajaran agama dan budaya ini adalah upacara dan upakaranya. Tapi tujuannya satu, mereka etnis Sikh. Terlebih teman-teman etnis Sikh ini yang selalu buka toko sport, money changer dan lain sebagainya. Nah, kalau bicara populasi sampai saat ini terkhusus di Kecamatan Medan Polonia dan Medan Petisa yang berdekatan, yang bermukim di sini kurang lebih ada 300 kakak Bang. 300 kakak ini mencakup mencakup Bali, mencakup Tamil dan mencakup Sikh. Yang mayoritas kita jelas Tamil. Karena kenapa saya bilang ada Sikh? Sikh di sini ada, di sebelah ini ada gurdwara. Di sini ada teman-teman yang berjualan dan bertempat tinggal di daerah sini. Kalau bicara Bali, di Polonia situ ada pura, Pura Agung Raksabuana yang masih satu kecamatan dengan kita, Medan Polonia. Saya balik sedikit lagi bicara Little India. Jadi 2017 Little India ini kita resmikan dan kita tidak membawa sebuah istilah gambar, logo, atau apapun yang menyangkut sebuah agama. Kita jadikan ini Little India Gate, yang dimana Dubes juga pada saat itu hadir, mencerminkan bahwasannya ini simbol kekuatan kolaborasi teman-teman India di Kota Medan lintas etnis. Baik, kalau bicara kegiatan ini banyak ya Bang ya. Terpenting ada kegiatan besar yang dibilang Dipawali, Pesta Cahaya.
1: Sejumlah festival khas India seperti Thai Pusam dan Dipawali masih digelar secara rutin di Kampung Madras. Kampung Madras pun tidak hanya memiliki kuil Sri Mariaman dan Gurdwara, tetapi punya masjid bernama Masjid Gaudia yang dibangun di atas tanah pemberian Sultan Mahmud Al-Rashid.
0: Melaksanakannya, kalau Dipawali di sepanjang Jalan Zainul Arifin ini akan meriah, akan dihiasin oleh pernak-pernik India, akan dihiasi oleh makanan-makanan India, pakaian-pakaian India. Terlebih pada hari hanya nanti bisa ribuan masyarakat hadir di Sri Mariaman Kuil dan di Gurdwara Khalsa untuk melaksanakan upacara persembahyangan. Jadi mereka itu satu hari bedanya. Kalau kita itu orang-orang Indian Tamil itu asalnya India Selatan, teman-teman Sikh itu asalnya India Utara. Jadi perbedaan waktunya itu adalah satu hari. Yang maknanya sama, bahwasannya Pesta Cahaya ini adalah kemenangan Dharma melawan Adharma. Dulunya hampir rata di Zainul Arifin ini adalah orang-orang India kita memiliki usaha. Tapi hari ini di sini ada kantor Majelis Hindu, di sana ada teman-teman yang Muslim. Nah, kalau dibilang mayoritas di sini tinggal tiga hal, Bang. Yang pertama itu adalah kaset yang tidak pernah terlupakan. Perfilman India, terus perputaran video-video India itu ada beberapa toko di sini. Yang kedua adalah toko sport. Ini teman-teman orang Sikh kita yang masih membudidayakan tempat ini. Yang ketiga adalah pakaian dan makanan. Kalau kita lihat lewat Kediri, sepanjang jalan tuh sampai SMA Negeri 1 Masjid di Tiro, sampai SMA 1 itu rumah makan India, toko baju India, rumah makan India, toko baju India. Kita bisa lihat berbaris itu sampai di depan SMA Negeri 1 itu masih ada toko orang India yang menjual segala jenis peralatan upakara dan upacara, yaitu toko kasturi. Baik, sejauh ini hubungan kita dengan teman-teman ekspatriat, ini kita bilang ekspatriat itu harmonis. Apalagi mereka itu hadir di Kota Medan ini, membuka usaha dan lain-lainnya, juga memberikan peluang kepada teman-teman India lokal sebagai wujud kasih dalam bentuk peluang usaha, itu yang pertama. Yang kedua, mereka tergabung dalam binaan Konsulat Jenderal of India, yang mana kegiatan-kegiatan mereka selalu kita dilibatkan, dengan demikian juga sebaliknya. Jadi hubungan harmonis pererat tali silaturahmi antar Indonesia dan India, sesama orang India itu masih terjalin bagus di Kota Medan. Kalau bicara sanggar, sekarang banyak Bang, tapi kalau terkhusus di Mariaman Kuil ini, setiap hari Jumat ada anak-anak dididik sebagai bahan edukasi untuk mengabdikan Dharma Gita. Dharma Gita ini adalah nyanyian-nyanyian suci kepada Tuhan, begitu.

Toleransi beragama di Kampung Madras sangat tinggi. Mereka juga saling membantu dalam perayaan acara keagamaan yang digelar oleh sesama warga India. Sebagai contohnya adalah ketika umat Hindu merayakan Deepawali, penganut Islam dan Sikh di Kampung Madras membantu pelaksanaan festival cahaya tersebut. Demikian juga ketika Muslim di Kampung Madras menggelar kegiatan keagamaan Islam, seperti Idul Fitri atau Idul Adha, warga yang beragama Hindu maupun Sikh ikut membantu. Toleransi dan keberagaman sudah ditanamkan sejak dahulu oleh para leluhur mereka.

Iya, Anda masih mendengarkan program Awat RRI Medan Suara Budaya Nusantara Abang Nanaka ya. Kampung Madras gitu ya, The Little of India. Kemarin saya lewat sana masih sepi ya, pagi-pagi. Baik Abang Nanaka, nanti setelah satu lagu dari Aceh tapi berbahasa Melayu Indonesia ya, Citrani, Auliza dan Berge ya, Seminggu Rasa Rindu. Nanti kita balik lagi untuk Anda.

Kita lanjutkan dengan hari ini dalam sejarah ya, 23 Juli 2026 ya. Setiap tahun pada tanggal 23 Juli, Abang Neka diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Ini saya lansir dari rri.co.id Singaraja, di mana peringatan ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali komitmen bangsa dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak di Indonesia ya. Nah, ide tentang peningkatan hak ataupun hari anak di Indonesia berawal dari era fase kemerdekaan melalui Kongres Wanita Indonesia pada tahun 1952. Setelah mengalami beberapa perubahan tanggal, pemerintah akhirnya menetapkan bahwa tanggal 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional melalui keputusan Presiden nomor 44 tahun 1983 ya. Nah, jadi banyak hal penting yang tentunya memiliki makna mendalam tentang peringatan Hari Anak Nasional ya. Di antaranya adalah pengakuan hak anak, memastikan anak-anak mendapatkan hak dasarnya seperti hak atas pendidikan yang layak, perlindungan dan layanan kesehatan. Terus juga mendorong lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat yang aman agar anak terhindar dari perundungan, eksploitasi dan kekerasan. Serta tentunya menjadikan anak sebagai investasi terbaik bangsa dengan memberikan ruang partisipasi dan memberikan bakat menuju Indonesia emas. Gitu dong ya. Dan mungkin ada beragam penawaran menarik ya untuk spesial anak, misalnya toko buku anak ya, ataupun yang menjual merchandise anak yang mendapatkan diskon-diskon tertentu, mungkin saja ya Bang Deneka ya, karena memang hari ini diperingati sebagai Hari Anak Nasional ya. Dan nanti kita akan mengeksplorasi lagi ya bagaimana tentang momen penting di hari ini ya Bang Dadaka ya. Masih bersama kami Perwata FM, Suara Budaya Nusantara.

baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

Baik Abang dan Kakak, untuk pagi hari ini, nah kalau tadi ada Hari Anak Nasional yang masih bergulir ya, berikutnya adalah Hari Tanpa TV, National TV Turn Off Day ya. Jadi melansir dari National Today, setiap tanggal 23 Juli juga dikenal sebagai Hari Tanpa TV. Ini di sana ya, di Amerika sana nih Abang dan Kak. Peringatan ini mengajak masyarakat untuk mengurangi kebiasaan menonton televisi selama satu hari dan menggantinya dengan aktivitas yang lebih bermanfaat. Ya sebenarnya si TV itu pasti bermanfaat ya, media massa ya, media seperti radio juga. Tapi kalau misalnya digunakan berlebihan, nonton TV terus, tak ingat makan, tak ingat tidur, terus saja nonton. Jadi hari ini, hari tanpa TV adalah mendorong keluarga agar lebih banyak berinteraksi secara langsung, membaca buku, berolahraga, begitu ya, berkegiatan di luar ruangan, dan mengembangkan hobi yang dapat meningkatkan kualitas hidup Anda. Nah di era digital seperti saat ini, Abang dan Kakak, semangat hari tanpa TV juga relevan untuk mengurangi ketergantungan terhadap berbagai perangkat layar ataupun screen time, termasuk ponsel. Nah ini ya belum saya tinggalkan ya. Terus juga ada tablet maupun komputer terutama bagi anak-anak. Jadi harus digunakan bijak ya Abang dan Kakak, tanpa berlebihan ya. Baik, untuk informasi lainnya masih kita hadirkan untuk Anda setelah lagu-lagu yang kita sajikan di pagi hari ini ya. Lagu apa ya? Pokoknya yang asik-asik aja ya di Sumut ya untuk Anda. Ada lagu Boru Niraja ya. Selamat mendengarkan Perwat FM, Suara Budaya Nusantara.

Kita lanjutkan kembali Abang Danaka pagi hari ini ya. Berikutnya adalah hari waspada cacing sedunia atau World Worm Day. Worm ya, bukan warm ya. Kalau warm berarti hangat. Ini worm. World Worm Day ya. Jadi hari terakhir waspada cacing ya Abang Danaka, karena kalau lingkungan kita tidak sehat ya. Teringat dulu ada anak berusia 3 atau 4 tahun yang meninggal dunia karena cacingan, Abang dan Kakak ya, terinfeksi cacing dikarenakan lingkungan yang tidak sehat begitu. Ini patut kita waspadai ya. Jadi melalui peringatan ini, berbagai organisasi kesehatan mengajak masyarakat untuk menerapkan pola hidup yang sehat ya dan bersih, Abang dan Kakak. Jadi kalau misalnya sebelum makan, biasakan cuci tangan dulu gitu ya. Walaupun pakai sendok ya, tapi tetap tangan kita harus higienis ya Abang dan Kakak, supaya tidak terinfeksi cacing yang mungkin saja ada di tempat-tempat yang lembab ya, ada di tempat-tempat yang berada di sekitar kita gitu Abang dan Kakak, supaya kualitas hidup kita sehat ya, tanpa cacingan ya. Cacingan ya Abang dan Kakak di pagi hari ini. Nah, ada yang nanya kenapa sih harus ada dangdut gitu di dalam setiap satu jamnya, atau misalnya ada keroncong gitu ya. Ya, keroncong dangdut merupakan identitas Indonesia juga ya. Yang pasti kita hadirkan variatif ya Bang Danaka, dari Sabang sampai Merauke, terus yang bernuansa kedaerahan ya, ada juga dangdut-dangdut yang berbahasa daerah ya, dengan adanya gendang dan juga kordang dan lainnya ya. Ini patut kita apresiasi ya. Baik Bang Danaka, jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita akan menghadirkan Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Yang pastinya kami mengajak Anda untuk berinteraksi ya, memberikan tanggapan terkait tentang Hari Anak Nasional hari ini ya Abang dan Kakak. Di mana tema yang akan kita sajikan nanti yaitu eksploitasi anak ya, adalah merupakan hal yang bertentangan dengan norma agama dan budaya. Nah, kita akan mengupas tuntas. Kita akan ngobrol ringan saja ya, walaupun temanya memang serius, karena memang penanganan anak ini harus serius ya. Banyak hal-hal yang di luaran sana yang masih memposisikan anak sebagai pekerja walaupun masih kecil gitu Abang Danaka ya, dan hal-hal lainnya ya Abang Danaka. Baik, untuk Anda selamat mendengarkan kembali program 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan kakak, pernahkah Anda mendengar tentang tarian Huda-Huda dari Simalungun, yaitu tarian pelipur lara saat keluarga berduka? Tarian Huda-Huda merupakan sebuah kesenian tradisional yang bertujuan untuk menghibur keluarga yang sedang berduka, sekaligus menjadi sarana hiburan bagi para pelayat. Tarian yang juga disebut topping-topping ini khususnya dipertontonkan ketika ada keluarga yang sedang berduka. Melansir dari warisanbudaya.kemdikbud.go.id, munculnya tari Huda-Huda ini berawal dari anak raja yang meninggal dunia, hingga membuat permaisuri merasa begitu sedih, bahkan ia tidak rela jika anak satu-satunya itu dimakamkan. Dari situlah, sekelompok orang mulai mencari cara untuk membujuk permaisuri dan menghibur hatinya yang sedang berduka itu. Kemudian sekelompok orang tadi menciptakan sebuah gerakan dengan menutup muka mereka dengan paruh burung enggang untuk menghibur sang permaisuri. Selain itu, ada beberapa orang yang memakai topeng berbentuk wajah laki-laki dan juga wajah perempuan. Ada juga di antara mereka yang berinisiatif menambah bunyi-bunyian sebagai pengiring tariannya. Dari situ, sang permaisuri pun tertarik melihat pertunjukan tersebut dan lupa bahwa anaknya yang meninggal dunia itu akan dimakamkan. Momen itu dimanfaatkan oleh sang raja untuk sesegera mungkin mengubur anaknya. Saat ini, tari Huda-Huda sudah menjadi tradisi di masyarakat Simalungun untuk menyambut tondong melayat. Tondong sendiri adalah keluarga yang sedang berduka. Dalam penyambutannya itu, seluruh keluarga besar yang berduka menari untuk menyambut tondong. Hal ini bertujuan untuk menghibur keluarga yang sedang berduka. Biasanya, properti yang digunakan dalam penampilan tari Huda-Huda ini berupa topeng dalahi atau topeng berbentuk wajah pria, topeng daboru berbentuk wajah perempuan, dan Huda-Huda berbentuk wajah burung enggang. Seiring perkembangan zaman, tarian ini sudah berubah fungsi menjadi seni pertunjukan hiburan bagi penonton. Bahkan, tradisi ini sudah jarang ditampilkan ketika ada orang lanjut usia yang baru saja meninggal dunia. Demikian Abang dan Neka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

Saatnya Anda mendengarkan Marco Bar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar dengan tema yang ringan dan aktual khas perempuan. Setiap hari selama 1 jam mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Marco Bar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar

0: lagu Martangan Pudi ya Bang Nedaka ya, kita hadirkan di pagi hari ini di Marco Bar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar ya. Sabar dulu untuk Anda yang sudah mungkin menunggu di pintu teater 4 ya. Sabar-sabar. Kita akan menghadirkan tema tentang hari ini Hari Anak Nasional ya. Selamat untuk anak-anak yang saat ini sudah tentunya mendapatkan perlakuan yang baik ya dari masyarakat, dari pemerintah, karena dukungan terhadap anak ini begitu penting ya untuk membentuk generasi muda selanjutnya nih Abang dan Kak. Nah, yang kita hadirkan subtema kita kali ini tentang eksploitasi anak merupakan pelanggaran terhadap norma agama dan budaya. Kita akan mempersilakan Anda juga ingin memberikan komentar ya mengenai masih adanya praktek-praktek eksploitasi anak Abang dan Kak. Melalui line telepon di 0618463115, SMS dan WhatsApp di 0811614428. Di studio sudah ada teman-teman kita yang akan saya perkenalkan satu persatu. Peserta pertama NPP 01 dengan siapa nih? Ya deh yang ada dulu aja.
1: Halo, aku Nazwa.
0: Nazwa dari?
1: Nazwa dari SMK Negeri 9 Medan.
0: SMK Negeri 9 Medan. Mm-hmm. Oke, saya pernah ke sana loh, ke Jalan Patriot ya.
1: Oh ya, ujian ya, Pak.
0: Ujian. Yeah. Ujian apa coba?
1: Ujian apa kemarin?
2: CPNS.
0: Bukan. UT.
1: Oh.
0: Selain Nazwa di sebelahnya, di depannya.
2: Halo, aku Dinda dari SMK Negeri 9 Medan juga.
0: Dinda.
2: Iya. Yeah.
0: Oke, yang ini yang satu lagi nih.
3: Halo, aku Julia, Bang.
0: Julia. Oke, kita ngobrolin tentang hari ini, tentang Hari Anak Nasional ya. Saya ingin berbagi pengalaman nih tentang anak-anak yang mungkin kalian juga pernah menjadi anak-anak ya, belum segede ini gitu. Nah, pernah enggak sih mengalami hal-hal yang kurang mengenakan, misalnya pada saat anak kecil gitu, misalnya entah itu pembulian atau apapun itu, atau malah tidak mengalami hal yang seperti itu? Siapa nih yang mau ngobrol dulu nih? Julia mau boleh atau Dinda atau siapa? Boleh berbagi pengalaman nih. Nazwa juga boleh, silakan. Tentang anak-anak, tentang Hari Anak Nasional khususnya.
1: Kebetulan Bang, kalau waktu dulu sekolah gak pernah dibully sih, alhamdulillahnya.
0: Yeah.
1: Gak pernah dibully sama sekali. Tapi ada anak-anak yang dibully.
0: Oke.
1: Okay. Di SMK ini baru aja. Gak baru aja sih, kelas 1 kemarin itu. Mungkin karena baru pengenalan kan. Jadi orang itu ada yang dibully. Ada anak-anak yang baru dibully.
0: Oleh siapa?
1: Oleh seniornya. Kawan kelasnya.
0: Oh, kawan kelasnya justru ya.
1: Jadi dia disendirikan gitu. Terus dibully lah pokoknya. Terus jadi dia jadi gak mau sekolah gitu Bang.
0: Waduh, cewek cowok?
1: Cewek.
0: Kasihan ya. Alasannya kenapa teman-temannya menjauhi dia?
1: Kayaknya karena dia agak ada kurangnya gitu.
0: Oh gitu. Jadi justru malah bukannya dirangkul atau
1: bukan,
0: di
1: iya, malah
0: diasingkan gitu,
1: iya.
0: Gitu ya. Oke. Terus sekarang enggak sekolah akhirnya?
1: Sekarang kayaknya udah bersahabat karena di kasih tahu, diberitahu kan sama kepala sekolah atau guru-guru gitu. Jadi orang itu dirangkulnya sekarang sih.
0: Iya, dan tentunya selain teman-temannya, guru BK-nya juga pasti berperan ya.
1: Iya.
0: Dalam supaya anak-anak ini tetap nyaman gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Oke, nanti kita ngobrol lagi, tapi kita akan buka line telepon ya untuk interaksi di pagi hari ini. Halo, selamat pagi Marco Bar.
4: Mari ngobrol, berbagi kabar.
0: Yoi.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sile, mangga masuk lebat.
4: Iya, udah di depan pintu. Udah di samping Dinda nih saya.
0: Oh, di samping Dinda. Gak kelihatan ya?
4: Iya, gak kelihatan kan?
0: Gak kelihatan mandi.
4: Tapi udah di samping kanan si Dinda nih.
0: Iya. Oke, Bang Rizal Buana. Buana.
4: Ini gitu ya.
0: Bang Rizal Buana.
4: Iya.
0: Kita lagi ngobrolin tentang eksploitasi anak.
4: Iya.
0: Atau pelanggaran terhadap anak yang merupakan hal yang berseberangan dengan norma agama dan budaya.
4: Iya.
0: Nah, kira-kira apa yang mau disampaikan nih mengenai Hari Anak Nasional ini untuk Bang Rizal Buana?
4: Iya, kalau menurut saya sih ya sekarang ini bahkan juga dari dulu itu terhadap eksploitasi tentang anak ini cukup memprihatinkan ya. Mm-hmm. Baik itu di dalam keluarga maupun di sekolah. Mm-hmm. Tapi mudah-mudahanlah sekarang ini perlahan-lahan ada perubahan.
0: Iya. Yeah.
4: Nah, kesigapan dari pemerintah yang berkompeten di dalam hal ini ya mengurangilah tentang kasus anak-anak ini. Kalau dulu, aduh memprihatinkan, baik itu dari keluarganya maupun dari sekolah. Kenapa saya bilang begitu memprihatinkan? Yang banyak ya di anak-anak ini yang dijatuhkan mentalnya oleh baik itu keluarganya maupun lingkungannya.
0: Nah itu terhadap sikap negatif ya. Di antaranya adalah eksploitasi anak ini. Jadi anak-anak ini pada saat fase harinya belajar malah bekerja atau dikerjakan oleh orang tuanya harus supaya menghasilkan uang misalnya gitu. Itu kan merupakan eksploitasi juga.
4: Yang saya maksud seperti itu tadi. Cuman jadi tentunya mental si anak tadi kan secara otomatis terganggu yang tadinya rasa takut, rasa was-was, rasa gimana terhadap dirinya. Jadi dengan sendirinya jatuh mental si anak itu tadi. Kasihan loh anak-anak dibegitukan, karena anak-anak ini adalah generasi kita, generasi masa depan kita. Baik dari generasi keluarga, kemudian terhadap bangsa Indonesia ini. Ya, tentunya kita butuh generasi-generasi yang gemilang. Tapi kalau ada penekanan-penekanan secara mental, tentunya si anak ini secara otomatisnya merasa gimana ya? Terganggu dengan sendirinya.
0: Iya. Nah, berkaitan dengan eksploitasi anak, kan harusnya nih bekerja, harusnya belajar gitu. Ini malah disuruh untuk menghasilkan uang. Kira-kira batasan umur seorang anak itu dari umur berapa sih sampai berapa begitu? Baru bisa dianggap wajar dalam bekerja.
4: Artinya begini, Kang Kiki, yang namanya anak itu kan mulai dari dini ya, sedini mungkin harus kita bina kan. Bina sampai dia betul-betul bisa memberikan kemandirian terhadap si anak itu sendiri. Jadi seharusnya itu dari dini. Tapi realita di lapangan tidak seperti itu. Banyak yang dipekerjakan oleh orang tuanya, bahkan yang naifnya itu terhadap orang-orang lain juga menyewa anak untuk mencari hal pundi-pundi uang.
0: Iya, ada manajemennya gitu ya.
4: Iya,
0: pakai mangkok merah di lapangan.
4: Jadi masih malam-malam saya perhatikan kalau lewat saya di satu tempat.
0: Oh iya betul.
4: Masih ada ya yang dikoordinir oleh orang-orang yang haus dalam hal kekuasaan uang, yang haus dalam pundi-pundi uang itu tadi.
0: Iya betul.
4: Jadi
0: sekali.
4: Harusnya kan tidak seperti itu. Jadi kita harus betul-betullah membina anak itu dari dini. Ya bukan karena inilah. Kadang-kadang saya perhatikan, pernah saya tanya pada, kenapa kamu? Ya terpaksa om. Nah, karena kalau tidak saya dimarah om. Jadi hak-hak anak pun ternyata diperkosa gitu loh.
0: Iya betul sekali, diindahkan
4: jadi
0: ya.
4: Jadi itu yang membuat ya mirisnya kita ketika itu. Ya nanti kira-kira nampak udah berhasil yang koordinatornya ini mengejar si anak itu tadi.
0: Kira-kiranya
4: sampai jam 10 malam kemarin itu saya lewat.
0: Kira-kiranya bukan kira-kirana.
4: Oh, kirana. Oh, itu Bang Beben Tender itu kirana.
0: Itu sudah.
4: Jadi ya kalau imbauan saya kepada yang berkompeten masalah hal ini, ya benar-benarlah perlindungan anak itu difungsikan.
0: Iya betul sekali.
4: Nah, jadi supaya betul-betul jiwa anak tadi terdidik dan menjadi harapan-harapan kita semua bisa diterawasi dengan baik. Ini sekarang saja pun ya banyak yang anak-anak baru-baru berkembang, ulahnya itu bermacam-macam. Jadi betul-betul lah si anak tadi itu diperhatikan oleh aparat atau pihak pemerintah yang berkompeten di dalam menangani kasus anak.
0: Kalau eksploitasi anak ini sebagian dari kasus ataupun masalah yang kompleks ya terhadap
4: yang
0: anak.
4: Yang kompleks. Ya.
0: Sebenarnya banyak sekali permasalahan lain, misalnya pelecehan seksual. Yang terjadi sekarang ini kan ada juga pelecehan seksual, terus juga perundungan seperti tadi diinformasikan oleh teman-teman kita, adanya pembulian. Ini hal-hal yang memang betul tadi seperti yang dikatakan oleh Kang Rizal ya. Mental anak ini menjadi hancur, tidak ada lagi masa depan dia karena merasa tidak berguna gitu ya, karena dengan kasus-kasus yang ada.
4: Si anak tadi tuh ingin biarkanlah si anak itu berkembang jiwanya, jangan dirongrong secara kayak mana ya, dia bilang betul-betul lah diperhatikan si anak itu tadi, baik keluarga didukunglah kemajuan itu si anak itu tadi.
0: Baik.
4: Karena banyak sekali saya perhatikan. Kalau kita sebutkan satu persatu mungkin jam RR ini nggak cukup. Karena di hadapan saya sering keluar tuh kalau malam, kadang pulang ngajar, saya melewati itu kan. Jadi, aduh, naif lah. Kadang-kadang saya sedih. Kalau kebayang sih, kalau kita punya anak seperti ini gimana? Gitu.
0: Betul sekali.
4: Jadi tentunya ya harapan saya sebagai orang tua, betul-betullah diperhatikan sikap anak, betul-betullah memendidikasikan kepintaran anak, gitu.
0: Betul.
4: Ya mudah-mudahan seperti ya Dinda, seperti Najwa, seperti Julia, kan anak-anak yang diharapkan generasi kedepannya generasi yang baik dan generasi yang pintar.
0: Amin.
4: Apalagi mudah-mudahan nanti Dinda menjadi anak yang pintar, menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang tua, keluarga maupun bangsa Indonesia.
2: Amin. Makasih Bang.
0: Oke. Baik.
4: Buat semua sukses selalu lah ya.
0: Amin. Insya Allah.
4: Buat Kang Kiki yang mau buru-buru nih mau pergi ngajar.
0: Oke deh, selamat beraktivitas ya.
4: Ya, oke. Makasih buat Kang Kiki, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah Hari Anak Nasional ya, Bang Danaka. Kita ingin berbagi tentang perspektif kita mengenai anak di masa sekarang ya. Halo, selamat pagi Markobar.
3: Mari kita ngobrol dan berbagi kabar.
0: Berbagi kabar. Kalau ini jiwa anaknya kelamaan nih.
3: Aku kelamaan, Miran.
0: Iya. Kamu merasa masih anak-anak gak sih?
3: Enggak, aku udah lebih, udah 30-an.
0: Nah, tapi kita kali lagi ngobrolin tentang anak-anak ya. Iya. Yang kamu tahu itu apa sih yang terbaik untuk, walaupun kamu juga belum memiliki anak ya. Maksudnya untuk anak-anak kita, masa depan anak-anak di sekarang ini, bagaimana menurut Cynthia dalam perayaan atau peringatan Hari Anak Nasional ini?
3: Harusnya anak itu diperlakukan dengan baik.
0: Diperlakukan dengan baik.
3: Lagi kasih pemahaman ilmu agama gitu, bertahu dia.
0: Oke, jadi agama yang paling utamanya dulu ya.
3: Biar ditanamkan biar dia
0: belajar yang
3: bertahan hidup dia di sekarang.
0: Oke, pernah gak sih melihat anak-anak yang harusnya sekolah ini malah bekerja menjadi pedagang asongan gitu?
3: Ada sini banyak sini di Mabar.
0: Di Mabar banyak? Contohnya pedagang apa yang dilakukan oleh anak-anak?
3: Dia disuruh apa pakai narkoba, suruh gitulah banyak.
0: Jadi miris disuruh, sekali ya.
3: Disuruh orang tuanya kayak gitu. Tapi dia nggak mau, tapi terpaksa juga sama orang tuanya.
0: Iya. Oke deh. Mudah-mudahan dengan adanya peringatan Hari Anak Nasional ini mengingatkan kita betapa pentingnya pembentukan generasi sekarang ini untuk masa depannya ya.
3: Iya.
0: Oke deh. Selamat Hari Anak Nasional, Cynthia.
3: Udah lewat umur Cynthia.
0: Ya nggak apa-apa. Kamu saya anggap kamu sebagai anak-anak aja. Oke deh. Terima kasih ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, banyak sekelumit tentang permasalahan anak yang kemarin aja ini ya, kita ngobrol nih. Ini baru viral, ada seorang guru wanita yang sengaja menjajakan anak didiknya kepada suaminya, maaf ya, untuk dilecehkan. Ini guru loh, miris ya, tapi baru dugaan. Ya, kita tunggu kabar yang validnya ya, karena memang Permasalahan tentang anak ini banyak sekali. Ada yang misalnya ada orang tua yang membuang anaknya gitu ya, hasil dari kerja bareng dengan pacarnya. Ya, oke, okay, kita sapa kembali untuk pendengar kita. Halo, selamat pagi, Markobar.
5: Markobar, Abang Piki ya.
0: Iya, betul sekali. Ini dari Kalimantan Barat.
5: Lawak ya, ketemu Abang Piki kita, Bang Piki.
0: Alhamdulillah, ini Bang Edo ya.
5: Oh iyalah, nang ganteng, Bang.
0: Iya, oh ganteng Bang Edo ya.
5: Wah, jelas dong, masa ada ganteng. Soalnya abang ganteng kan saudaranya abang gantengnya, Bang.
0: Amin, insya Allah. Kita lagi ngobrolin tentang Hari Anak Nasional.
5: Oh gitu ya, Bang.
0: Iya, kira-kira apa yang mau disampaikan nih Bang Edo tentang permasalahan anak, eksploitasi anak, pembulian anak, terus sampai dengan apa namanya ketidakpastian hidupnya gitu.
5: Aduh, gimana ya mengulaskannya Bang, yang aku enggak tapi pandai, Bang. Enggak tapi pandai, Bang. Aku pengen ketemu Bang Piki aja, lama enggak ketemu ya, Bang ya.
0: Oh, anggap aja saya anaknya ya.
5: Iya.
0: Iya.
5: Enggak, lama enggak kita, yeah. Bang. Berburu sama Bang Piki ini, ada Bang Piki ini. Udah makan ya, Bang ya?
0: Apanya?
5: Udah makan ya?
0: Oh, saya sudah makan 2 piring.
5: Oh, tadi kelihatannya makan lontong ya, Bang?
0: Loh, kok tua? Kok tahu?
5: Emang masa saya nggak tahu, kan? Kan aku saudaranya Abang, ya?
0: Iya, betul sekali.
5: Ya, jauh tapi tetap saudara, kan, sama Bang Piki, ya?
0: Maaf kalau misalnya Bang Edo ini udah anaknya udah berapa atau udah berkeluarga?
5: Kalau anak saya punya, saya buka-bukaan aja, Bang, ya. Nggak ibarat itu buka baju lah, ya.
0: Iya.
5: Iya lah, Bang, ya. Anak saya 3, Bang.
0: Oke. Nah, cara mendidik anak alanya Bang Edo, ya, sampai membentuk seorang anak itu yang baik itu seperti apa?
5: Bagaimana ya, kadang-kadang pandai, biasanya ibunya aja, Bang, emang.
0: Oh, didik anak, Bang. Jadi lebih dekat ke ibunya, ya?
5: Iya.
0: Nah, kalau peran ayah?
5: Biasanya, Bang. Biasanya kan yang menyusui kan ibunya, jadi saya kadang-kadang tapi bisa, Bang, tapi mandangnya aja, Bang.
0: Ya, betul sekali. Tapi kan ada peran ayah. Mungkin di situ ada tentang pendidikannya atau misalnya apa etika di dalam keluarga. Mungkin gitu ya. Oke deh, Bang Edo. Terima kasih. Mudah-mudahan
5: sehat. Ketemu Bang Piki aja tadi merawat.
0: Iya.
5: Ketemu Bang Piki.
0: Makanya
5: Bang
0: kemari.
5: Piki gitu ya.
0: Makanya kemari ke Medan.
5: Iya, ini anunya lah, bonusnya lagi belum ada, Bang.
0: Apanya?
5: Anunya, yang buat terbangnya gimana?
0: Oh, itu kewajiban siapa jadi?
5: Abang pikir aja nanti, Bang. Bang, nanti kalau pindah, kalau saya pindah nanti RRI-nya ke Palangkaraya gitu, nah, Bang.
0: Siap, kalau saya mah seluruh Indonesia karena saya adalah milik umat.
5: Makanya itu kan, mana tahu apa nanti. Iya, link ke Palangkaraya kan bisa,
0: okay,
5: aja
0: pulangnya. Mohon, kok jadi Sunda. Iya, betul sekali. Ya, mana tahu gitu dipindahkan. Mana tahu dipindahkan saya ke.
5: Bang, itunya nggak ada, Bang.
0: Iya.
5: Nanti, Bang, silakan dilanjut lagi, Bang.
0: Oke, okay, terima kasih, Bang Edo. Iya, sama-sama.
5: Ya, makasih banyak, Bang.
0: Iya.
5: Ya, makasih. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Bang, ya.
0: Sama-sama. Sehat selalu juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Edo di Palangkaraya, ya. Bang Edo memiliki anak 3, ya. Mereka pintar-pintar semua karena dekat dengan ibunya. Jadi peran ayah sebagai ayah cemana? Ya, ayah masa hanya melihat aja. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi, Markobar.
6: Mari kita ngobrol dan berbagi kabar untuk pendengar setiap penyiar.
0: Oh.
6: Dan para tamu-tamu yang ada di sana.
0: Iya, ini Pak Habib kan hobinya joget.
6: Saya ikut tahu aja.
0: Nah, apakah juga mengajarkan anak untuk berjoget?
6: Jangan.
0: Oh, jangan.
6: Aku nggak mau. Aku nggak melarang sih.
0: Nah, artinya memberikan pendidikan yang terbaik dong, ya?
6: Ya.
0: Oke. Okay.
6: Ya, aku pun anakku sudah tapi nggak pernah buat atur.
0: Iya. Nah,
6: harus gini nggak ada.
0: Caranya untuk supaya ayah anak juga dekat dengan ayah itu bagaimana cara treatment dari seorang Pak Habib gitu kepada anak-anaknya?
6: Ya, aku jujur ya, sejak mereka lahir, aku nggak banyak komen dengan aku, jujur bilang. Apa-apa juga mereka penting terbaik untuk mereka juga.
0: Iya, seorang ayah ini tidak banyak komentar sebenarnya ya, tapi itulah seorang ayah ini tidak akan pernah mengeluh ya. Tapi ya, perannya itu justru juga mempunyai peperan yang besar selain ibunya ya.
6: Ya, pokoknya kalau apa-apa aku serahkan aja sama apanya,
0: iya,
6: sama ibunya.
0: Nah, hari ini kan tentang Hari Anak Nasional.
6: Ya.
0: Pernah gak melihat anak-anak yang dieksploitasi? Ada juga yang misalnya artis-artis cilik, apakah itu juga masuknya eksploitasi? Atau ya karena memang hobinya? Atau seperti apa sih batasannya menurut Pak Habib?
6: Kalau aku, untuk arti anak-anak jadi artis itu nggak eksploitasi, itu kan tergantung mereka juga. Orang tua kan hanya memberikan terbaik untuk anak-anaknya.
0: Orang tua memberikan yang terbaik ya.
6: Tapi mereka pokoknya jangan sampai membuat mereka terjerumus.
0: Iya.
6: Pokoknya apa yang mereka buat tetap positif daripada kita.
0: Tapi kan ada juga anak-anak yang alasannya membantu ekonomi orang tua, berjualan, disuruhlah jualan misalnya entah itu kerupuk jange gitu. Bukannya nggak boleh sih sebenarnya, tapi itu kan di jam-jam sekolah ya.
6: Ya,
0: yang harusnya sekolah kok malah ditempatin di mana gitu. Om, saya punya, saya ada orang tua, saya ada ayah juga om. Tadi menyuruhnya di sini katanya gitu. Jadinya kan kasihan kita ya.
6: Kalau itu semuanya banyak juga. Udah mancakap semuanya dari simpang lampu merah itu banyak juga. Cuman kok kalau menurut aku itu om jam itu disuruh, pasti disuruh orang tua. Kadang-kadang pun bukan orang tuanya tuh.
0: Manajernya.
6: Ya bisa jadi manajer nggak jelas maksudnya. Nah, dia itu pun mereka pun anak itu tak dapat di mana, kan?
0: Betul.
6: Tak dapat dari bayi apa? Kemudian kan dia susah mencari dia enak-enak aja dah.
0: Iya betul sekali.
6: Ditumbal mana anak dia otomatis nggak mungkin nanti nolak. Namanya dia pun bisa kan sama apa orang tua tersebut kan?
0: Iya.
6: Walaupun mereka merasakan pahit.
0: Iya. Nah, untuk menghindari eksploitasi anak, sebenarnya yang paling prioritas dalam keluarga itu apakah anak juga dapat membantu atau fokus aja belajar sampai usia mandiri seperti tadi dibilang oleh Pak Rizal Buana.
6: Faktor ekonomi kan juga apa mendukung seperti itu. Ya. Nah, jadi istilahnya anak sekarang istilahnya ngerti sama orang tua. Mungkin dia udah istilahnya apa keberanian dan kemandiriannya udah ada.
0: Enggak
6: peduli mungkin dia tetap menolong orang tua. Nah, kalau anak yang apa yang betul dia fokus pada pelajaran untuk ke depan itu mungkin karena orang tua cukup yakin. Cukup untuk mereka. Itu mereka pun enggak mau apa. Nggak ingin aneh-aneh lah.
0: Iya, betul sekali. Oke deh Pak Habib, terima kasih ya di pagi hari ini sudah memberikan komentar juga di perempat ya.
6: Ya, jangan lupa sih kalau bisa apa meringankan diriku. Aku apalah, bukan berkesan aku ya.
0: Bukan.
6: Tolong aja.
0: Minta tolong. Minta tolong kayak macam STM.
6: Ini Ki.
0: Apanya?
6: Tikus Endang gitu.
0: Oh, Tikus Endang judulnya?
6: Duh Manis.
0: Jeruk Manis.
6: Duh Manis.
0: Sunda. Duduh aduh manis.
6: Iya gitu kan.
0: Gitu ya.
6: Tikus Endang. Nah, aku sejak kecil tuh suka alik gitu.
0: Iya, saya carikan ya.
6: Suaranya enaknya. Oke, ya, mudah-mudahan ada lagunya ya.
0: Oke, deh kita upayakan.
6: Agak mengek-mengek sedikit lah ya. Agak mengek-mengek sedikit karena ini hari anak, jadi mengek-mengek orang tuanya. Oke, saya selalu ya.
0: Iya, sama-sama Pak Habib, terima kasih.
6: Tetap terbaik untuk rumah tangganya.
0: Amin.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada beberapa penelpon tadi ya, Pak Kang Rizal Buana, Cynthia, Bang Edo di Palangkaraya, terus juga tadi ada Pak Habib di Jamesta ya. Kita break sejenak Abang Denaka, tapi hadir lagu yang menceritakan tentang anak yang berada di jalanan ya. Sunda, Budak Jalanan judulnya ya. Setelah ini nanti kita akan balik lagi dan juga membuka pintu kita ya untuk berinteraksi dengan Anda. Selamat mendengarkan kembali.

0: Iya, program apa Tarim Medan Suara Budaya Nusantara. Ya, tadi lagu tentang anak ya, budak jalanan begitu Abang Dedaka. Kita membuka kembali telepon untuk Anda berinteraksi di pagi hari ini di Sajana Ceramah Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi juga. Ya, assalamualaikum Bang Ki.
0: Waalaikumsalam. Ini Pak Markobar, Mama Rizky.
1: Yoi.
0: Iya, Mama Rizky, kita lagi ngobrolin tentang hari anak, hari anak nasional, ya. Uh-uh. Menurut Mama Rizky, bagaimana sih tentang peran seorang orang tua atau Mama kan seorang mama ya, seorang mama, seorang ibu yang tentunya memiliki anak juga gitu dalam masa fase pertumbuhan gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, kira-kira sih apa yang apa yang menjadi treatment untuk lebih dekat dengan anak gitu?
1: Ya, kita harus perhatianlah sama anak kita. Mm. Jangan dibiar-biarin aja. Ya kan Bang Ki?
0: Terus gimana? Lagi boleh disampaikan lagi. Pernah enggak? Pernah enggak yang namanya anak kan pasti ada juga bandel-bandelnya.
1: Iya,
0: gitu kan?
1: Betul Bang Ki, tapi kan namanya dia masih usia peralihan lah ya, anak-anak ke pasar remaja. Itulah Bang Ki yang perlu kali kita bimbing tuh Bang Ki.
0: Iya. Pernah seperti apa contoh soalnya atau materialnya?
1: Misalnya dia ibadahnya haruslah kita ingatkan terus ya kan Bang Ki.
0: Oke, jadi pendidikan terbaik.
1: Habis itu dia berkelakuan dengan kawan-kawannya, jangan sembarangan, jangan suka ngembuli, jangan kita ajarin lah. Terus itu narkoba itu lagi Bang Ki. Aduh, janganlah sampai dinasihati lah kayak mana, tengok itu orang yang narkoba itu kayak mana, kan udah banyak contoh gitu-gitulah kan kita bilang kan Bang Ki.
0: Iya, betul sekali.
1: Janganlah sampai kayak gitu ya nak. Saya bilang itu sama anak saya kan, masih remaja lah, SMP kelas 3 ya kan Bang Ki, masih mau ngapain apanya, ajati dirinya gitu, aku gini mak, aku gini gitu kan.
0: Masih labil ya.
1: Iya, gitulah, mohon ya sama orang-orang tua, dididik anaknya bagus-bagus ya kan, diperhatikan, jangan sampai meleng kita ya kan Bang.
0: Ya namanya.
1: Banyak kali.
0: Namanya apa orang ini? Tua, orang tua pasti akan memberikan terbaik kan untuk anak-anaknya gitu.
1: Iya betul ya, tapi lingkungan juga ya kan Bang.
0: Oh, lingkungan mempengaruhi ya.
1: Iya, lingkungan juga Bang. Kalau lingkungan banyak yang gak bener ya, sedikit banyak anak terikut juga ya kan Bang.
0: Iya betul sekali.
1: Ya, tapi kita masih berusaha juga, terus banyak-banyak memohon sama Allah ya kan Bang. Mudah-mudahan anak kita terus dibimbing ke jalan yang benar kan gitu.
0: Iya, jalan yang benar menuju ini apa namanya, Simpang Limun kemana?
1: Nek angkat lang dari Gatot Subroto nek 64.
0: Nah betul sekali sesuai dengan isi hati saya. Oke, terima kasih ya.
1: Iya Bang Ki, saya bertugas sampai tuntas ya selalu ya Bang Ki. Ada bintang tamu situ Bang?
0: Ada banyak nih trio apa namanya ini.
1: Repek-pek. Selamat hari anak nasional ya. Semoga-moga anak kita dibimbing ke jalan yang benar semuanya.
0: Betul, terima kasih. Tetap
1: dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Makasih Bang Ki.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Tadi ada Mama Rizky yang memiliki anak semata wayang yang memang harus ekstra dalam pendekatan terhadap anak ya. Kadang-kala anak kalau misalnya dilarang malah disengajain gitu ya. Tapi juga pembentukan pendidikan di rumah juga hal yang perlu ya. Baiklah, untuk Abang Deneka yang juga ingin memberikan komentar, boleh silakan di 061-846-3115. SMS dan WhatsApp juga boleh di 08-1161-44248. Nah, saya ingin ngobrol lagi dengan teman-teman kita yang ada di studio nih, siapapun, siapa aja ya yang boleh bercerita nih mengenai Hari Anak Nasional. Apa yang mau disampaikan nih Julia? Julia nih harus lebih vokal karena kamu lebih tua di sini. Anak yang paling pertama. Gimana? Oh, itu kan copot. Oke, Julia tarik napas dulu.
2: Oke.
0: Mengenai kalian, kamu kan anak semata wayang nih. Bagaimana pola pendidikan yang diterapkan dari orang tua kepada kamu gitu?
2: Kalau polanya pasti selalu kayak diajarin buat nggak ini ya Bang, nggak memandang sebelah mata ke orang lain seperti itu. Terus juga nggak boleh mengejek. Soalnya aku dulu waktu kecil aku pernah ngejek temanku.
0: Oh, jadi kamu pelakunya. Nah, cuman

0: waktu dia lewat, kebetulan aku sebenarnya sama dia nggak yang terlalu deket bang dulu. Terus aku ejek lah dia, aku bilang sumbing. Terus di situ tuh mama aku dengar, mama aku dengar, terus aku langsung dilempar pakai batu.
1: Keras juga ya kak.
0: Iya, aku langsung dilempar pakai batu. Terus si temanku ini, mungkin dia ngadu ke orang tuanya bang. Jadi waktu aku udah dilempar pakai batu sama itu beneran dikejar tau. Aku kayak tau sih kalau anak-anak kan kalau kita dimarin otomatis kita lari kan. Jadi orang tua juga ngejar. Terus aku dikejar, akhirnya aku masuk ke kamar opungku. Aku masuk ke kamar opungku, aku kunci bang.
2: Oh kamu ngumpet.
0: Aku kunci. Itu tuh udah sampai ditendang-tendang tau pintunya. Iya,
1: udah dipaksa buka juga.
0: Terus aku gak mau buka, akhirnya aku ketiduran bang. Ketiduran, ternyata sorenya si bapaknya temanku tuh datang. Datang ke rumah. Terus ngasih tau lah ke bapakku, ternyata aku ngeji anaknya kayak gitu. Tadi anakmu gini-gini-gini gitu. Terus diomongin lah, kau lain kali jangan kayak gitu ya, gini-gini-gini. Iya sih, siang kami kayak gini. Penyebut nama sih. Itulah pokoknya.
2: Namanya pengalaman terus, ya. Terus cuman.
0: Terus akhirnya ternyata waktu kami SMP kita tuh deket bang. Jadi SMP SMA kita tuh deket. Jadinya sampai sekarang.
2: Terus sekarang. Tadinya asalnya buli-bulian gitu ya. Buli-bulian.
0: Jadi begitulah.
2: Oke, jadi intinya kalau anak ini ya namanya pasti ada interaksi dengan temannya ya. Yang pasti orang tua juga jangan terlalu apa namanya membela anaknya juga gitu. Bener. Justru harus anaknya ini dididik secara apa namanya ya di keluarga yang benar gitu ya. Oke deh. Baiklah, di pagi hari terima kasih untuk Julia, terus juga ada Nazwa ya. Nazwa Kirana ya. Oke, terus juga ada Dinda yang bergabung di pagi hari ini ya. Baik, di pagi hari ini Abang Neraka masih ada waktu sih, cuman karena lagu juga kita akan hadirkan ya sambil menikmati lagu-lagu yang kita sajikan untuk Anda. Nanti jelang pukul 9 ada obrolan budaya Indonesia Timur ya. Jadi kita rapihkan semua rangkaian acara di Pro 4 ya. Kalau di Senin jam 9 ada Aceh, Selasa ada Minang, ya Rabu itu ada Sunda. Nah Kamis ini Abang Neneka ada Indonesia Timur, Jumat, Sabtu, Minggu Nusantara, campur-campur gitu ya. Baik, selamat mendengarkan kembali Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

0: Intermezzo.
1: Bah, kasih dulu aku cendolnya, Mbak. Aku haus sekali nih.
2: Boten enten, Mas.
1: Ah, tak usah pakai santan pun tak apa-apa.
2: Loh, sampun telas, Mas.
1: Ah, ya sudah, tak usah pakai gelas pun tak apa-apa.
2: Aduh, dasar wong edian.
1: Bah, kau tahu pula kalau aku orang Medan rupanya.
0: Intermezzo.

0: 104 FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.
1: Kabar berita Pro 4. Tarian Terang Bulan. Tarian Terang Bulan adalah tarian tradisional khas suku Karo, Sumatera Utara, yang menggambarkan percintaan muda-mudi di bawah sinar bulan purnama. Sering disebut juga dengan tarian Tari Guro-Guro Aron atau media pergaulan untuk mencari pasangan. Dengan gerakan lemah gemulai, dilengkapi dengan busana adat Karo, serta diiringi musik khas Karo, seperti gendang dan sarune, syarat makna tentang kehidupan dan pencarian jodoh. Tari Guro-Guro Aron ini memiliki makna tentang tema percintaan, pergaulan, dan pencarian jodoh di kalangan muda-mudi, melambangkan pertemuan dan rayuan. Memiliki gerakan yang lembut, lemah gemulai, mencerminkan proses pendekatan dan kasih sayang. Dalam tarian Guro-Guro Aron ini, melambangkan perjuangan maju, menghormati sang pencipta, proses hidup berliku, dan kesepakatan. Dilengkapi dengan busana menggunakan pakaian adat Karo yang sopan dan indah, yaitu mahaga, mejile, dan metunggung. Musik dari tari Guro-Guro Aron ini diiringi alat musik tradisional Karo, yaitu gendang, indung sanak, penganak, dan sarune. Konteks dari tarian Guro-Guro Aron ini merupakan bagian dari aktivitas sosial dan adat suku Karo, sering dilakukan pada malam hari saat bulan purnama, menjadi media untuk memperkenalkan adat dan melestarikan seni tari di kalangan generasi muda. Jadi, secara singkatnya, tarian Terang Bulan adalah tari pergaulan Karo yang romantis, syarat makna dan budaya, serta menjadi simbol interaksi sosial muda-mudi Karo. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Tradisi budaya Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara. Saatnya Anda mendengarkan Ragam Budaya Nusantara. Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

0: Intermezzo.
1: Eh, Gilang.
2: Hah?
1: Ngana lihat tuh ayam toh?
2: Kenapa itu ayam?
1: Kenapa kalau dia mau bakokok, DP mata suka batutup, ha?
2: Karena sudah dihafalnya teksnya, Bali Bang.
1: 100 buat kamu.
2: Makasih.
0: Intermezzo.

Masih obrolan komunitas Nusantara Abang dan Kakak ya, Indonesia Timur ya, untuk lagu-lagu dari mulai NTT, Maluku, Papua gitu. Ada di hari Kamis ya Abang dan Kakak. Jadi lebih rapih lagi ya. Dan beragam kabar berita juga bisa Anda nikmati melalui laman rri.co.id. Caranya gimana sih Ki? Ya udah Siki itu biji ya. Ya udah langsung aja ke rri.co.id ya, pilih beritanya ya. Anda bisa memilih berita sesuai dengan tempatnya nih. Kita mau ke Papua misalnya, klik dulu nih pusat pemberitaannya ya, Papua. Nah, di sini ada DKI, ada Gorontalo, ada Jambi ya. Ada Kepulauan Riau. Nah, terus ke Papua ada Pakpak, ada Biak, Bovendigul, Jayapura, Merauke, Nabire, Papua Barat ya, Kaimana, Manokwari. Nah, seperti misalnya kita mau ke Jayapura ya, ada apa di situ? Boleh klik juga Jayapuranya. Pilih misalnya gaya hidup ya. Terus juga wisatanya. Nah, kita klik juga ya. Seperti informasi yang kami hadirkan untuk Anda, warna pasir pantai berbeda-beda, apa rahasianya? Oh, ini ada juga ya, jadi lengkap ya Bang dan Kakak. Nah, seperti misalnya ini Bukit Tengkuwiri Sentani ramai dikunjungi wisatawan saat libur lebaran. Nah, ini juga berita menarik ya. Tidak hanya libur lebaran ya, Bukit Tengkuwiri ini juga dipadati pengunjung dari berbagai daerah di Jayapura dan sekitarnya datang untuk menikmati keindahan panorama alam dari ketinggian ya, terutama pemandangan Danau Sentani yang menjadi daya tarik utama. Banyak pengunjung yang memanfaatkan momen untuk berfoto, piknik, hingga menikmati kuliner ringan yang dijajakan oleh pedagang lokal. Nah, salah seorang pengunjung bernama Sari mengaku mengapa sengaja datang ke Bukit Tengkuwiri karena ingin menikmati suasana alam setelah menjalani aktivitas selama bulan Ramadan waktu lalu ya. Dan Bukit Tengkuwiri tetap terjaga dapat dinikmati oleh wisatawan di masa mendatang.

Apuse adalah lagu daerah berasal dari Provinsi Papua. Apuse diciptakan oleh salah seorang asal Jayapura yang tidak diketahui namanya. Lagu ini memiliki irama yang indah dan sederhana, menceritakan seorang cucu yang berpamitan kepada kakek dan neneknya. Cucu yang hendak merantau ke Teluk Doreri di Manokwari.

Anda. Nunukan menyimpan saksi bisu peninggalan masa penjajahan kolonial Belanda. Peninggalan tersebut adalah dua sumur gas yang pernah dikelola pemerintah Belanda sekitar tahun 1939 hingga 1942. Dua sumur gas tersebut berada di Desa Binusan, kilometer 28, Kecamatan Nunukan. Letak kedua sumur gas yang berada jauh di dalam kawasan hutan Pulau Nunukan membuat banyak masyarakat tidak mengetahuinya. Ditambah lagi, jarak antara kedua sumur sekitar 5 hektar. Selain dua sumur gas, tim geologi perusahaan perminyakan dan gas juga menemukan batu bata, beberapa material pengeboran gas seperti pipa baja peninggalan kolonial Belanda.

0: Sudah pernah bilang, sayang saya pergi hanya sebentar. Jarak bukan jadi penghalang, semau kau tetap bersabar. Rindukan momen saat bersama, ingat komitmen saling percaya. Jangan pernah dengar orang bicara, saya di sini baik jaga kau pecinta. Dinginnya malam buat saya jenuh, dari hati yang dalam saya rindu. Saya harap kau setia menunggu, sampai nanti kembali bertemu. Jangan lupa makan, baby. Harus tetap ingat waktu.
1: Waktu.
0: Sayang kau baik-baik di situ.
1: Situ.
0: Hanya itu yang saya mau.
1: Yeah.

jaga hati, sayang ku percaya. Tuhan sutitip, kau harus sejaga. Tidak peduli, dong mau bilang apa. Karena cuma sayang kau untuk selamanya. Simpan semua kenangan dalam hati. Besok pasti kita akan jumpa lagi. Pegang semua dan jaga tumpu janji. Simpan erat-erat taruh dalam kepu hati. Jaga mata, lapis kepu rindu. Tunggu setiba, berpisah lain jauh. Saling percaya, itu kau harus tahu. Ingat satu, kau tuh yang samau.

Iya, program 4 RM Medan Suara Budaya Nusantara ya. 36 menit berlalu dari pukul 9 Abang dan Kakak pagi hari ini. Mungkin di Jayapura sudah beda 2 jam ya. Jam 11.36 ya, sudah siang ya Abang dan Kakak. Tapi di Medan masih waktu Indonesia Barat ya. Masih pagi ya. Tapi udah nampaknya matahari juga sudah mulai moncrong. Moncrong, apa tuh moncrong? Pokoknya bahagia selalu untuk Anda ya. Nah, ini ada satu informasi dari rri.co.id Jayapura Abang dan Kakak. Jembatan Merah ya, Jembatan Merah, tapi adanya di atas Teluk Yotefa yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo kala itu pada tanggal 28 Oktober 2019 lalu ya. Berlokasi di Kampung Tobati Enggos, Kota Jayapura, dan jembatan ini memiliki panjang sekitar 732 meter dengan lebar 17,5 meter Abang Neraka. Jembatan Merah ini menjadi salah satu jembatan terpanjang dan terluas di Papua yang menghubungkan kota hingga perbatasan negara. Wah, keren ya. Infrastrukturnya juga menghubungkan Kota Jayapura, Distrik Jayapura Selatan, Muara Tami, serta PLBN Skow secara langsung. Nah, desain modern serta warna merah terang membuat jembatan ini mencolok, megah, serta menjadi ikon Kota Jayapura. Bentuk lengkung elegan menjadi landmark penting yang mudah dikenal masyarakat Kota Jayapura hingga tingkat nasional. Nah, melansir dari Kementerian Keuangan melalui DJKN, struktur beton bertulang tersebut sangat kuat dan andal dalam menahan beban berat kendaraan. Struktur tersebut dirancang tahan cuaca ekstrim, menjamin keselamatan pengguna dalam berbagai kondisi lingkungan. Wah, ini saya banget ya, saya harus tahan cuaca, tahan banting. Karena strukturnya dirancang untuk bisa menahan gelombang kehidupan. Baiklah Abang dan Kakak, jembatan ini juga menghubungkan Hamadi dan Halte Camp, membuat akses wilayah terpencil serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Gitu ya, mudah-mudahan banyak lagi jembatan merah lainnya yang terus ya menghubungkan dari pulau ke pulau, daerah ke daerah ya Abang dan Kakak. Selamat mendengarkan kembali Promat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Ya masih obrolan komunitas Nusantara Indonesia Timur ya Bang Danaka. Jadi hari Kamis kita hadirkan lagu-lagu dari Timur ya. Nah plus juga informasi yang kita sajikan untuk Anda Bang Danaka. Kita ke Nusa Tenggara yuk. Di sana ada Pantai Nihiwatu Abang Danaka Sumba Nusa Tenggara Timur ya. Pantai ini dikenal sebagai salah satu pantai terbaik dunia dengan keindahan alam yang luar biasa. Pantai ini memiliki resort mewah, tempat yang tepat untuk menikmati sunset yang luar biasa ya Abang Danaka. Raja berikutnya adalah Raja Ampat Papua Barat Daya. Nah, jadi Raja Ampat ini merupakan salah satu destinasi wisata yang terkenal dengan keanekaragaman dan spesies ikan serta terumbu karang ya. Raja Ampat menawarkan keindahan pantai yang dikelilingi pulau-pulau kecil yang menakjubkan. Kalau pantai lainnya ada Pantai Ora di Maluku Tengah. Terus Pantai Ora ini terletak di Maluku Tengah dan di Pulau Seram. Pantai Ora juga memiliki keindahan yang luar biasa dengan pasir putih dan air laut yang jernih ya. Di pantai ini juga para wisatawan bisa menikmati snorkeling ataupun diving untuk menikmati keindahan bawah laut. Terdapat juga penginapan terapung yang bisa dinikmati para pengunjung Abang Danaka. Indah-indah banget, ya tinggal pilihan kita apakah kita mau ke sana Bang Danaka bareng-bareng ya. Baik Bang Danaka, untuk lagu-lagu yang masih tersaji di pagi hari ini bersama kami Perwata FM Suara Budaya Nusantara.
1: Beb, sampai katombak udah apa di titik paling terbaik menurut Tuhan dari beta. Kalian pun tanpa pulang.

Ya, gimana rasanya ya kalau misalnya suatu hubungan, apalagi yang sudah berumah tangga, 5 tahun gak pulang-pulang. Ini lebih-lebih dari si Sri ya. Sri udah pulang belum ya? Sri belum balik. Baik Abang Naka, di pagi hari ini beberapa saat lagi saya harus undur pamit dari ruang dengar Anda ya. Dan yang pasti nanti setelah pukul 10 ada jazz music, terus juga acara-acara lainnya. Italase 884 ya, terus juga Suara Budaya Nusantara Bang dan Kakak. Nanti juga ada penyiar-penyiar kece kita hari ini tanggal 23, jadwalnya Syahnan dan Azma ya, yang menemani Anda di pagi hingga siang nanti, mulai pukul 10 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada satu lagu terakhir, Veronica Ko, lu kenal Veronica Ko ya, dari Echo Show dan Ferry ya. Selamat mendengarkan Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Bilahi fisabilillah ala kulli hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Najwa, kok kenapa?
1: Baru juga beberapa hari di Medan, aku udah kangen sama kampung halaman.
0: Apa sih yang paling kau kangenin?
1: Biasanya setiap pagi sebelum beraktivitas, mama aku sering muter lagu-lagu Melayu.
0: Oh, jadi kau pengen denger-denger lagu-lagu Tanjung Balai gitu?
1: Iya, Kak.
0: Ya ampun, gak usah bening, gak usah nangis, gak usah risau ya. Dengarkan aja RRI Prompat Medan. Di situ kau bisa dengarkan lagu-lagu Melayu Tanjung Balai. Lagu-lagu daerah se-Indonesia ada di RRI Prompat Medan.
1: Oh iya, Kak. Emang di Prompat ada acara apa sih, Kak?
0: Ih, banyak kali. Kau bisa dengarkan lagu-lagu lokal Medan dan juga lagu-lagu daerah se-Indonesia di apresiasi budaya lokal dan apresiasi budaya Nusantara.
2: Prompat FM, suara budaya Nusantara.

makna lagu Butet dari Sumatera Utara. Lagu ini diyakini pertama kali dinyanyikan oleh Boru Tobing dari Guana Gertimbul sebagai bentuk penguat hati di tengah situasi perang melawan penjajah Belanda. Dalam bahasa Batak, Butet adalah panggilan untuk bayi atau anak perempuan. Lagu ini bukan sekedar lagu sayang untuk anak perempuan, tetapi mengandung kisah perjuangan. Lagu ini mengisahkan tentang seorang ibu yang meninabobokan putrinya atau Butet sambil memberi pesan bahwa ayahnya sedang bergerilya di medan perang dan berharap ia tumbuh menjadi pribadi yang tangguh. Lagu ini mencerminkan karakter masyarakat Batak yang tangguh, sabar, dan pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan.

sulapei yang terbuat dari ulos tenunan terlipat indah di kepala kaum perempuan yang sedang beraktivitas di ladang dan di sawah, menambah indahnya suasana. Tapi kini perkembangan zaman melanda Kabupaten Simalungun, sehingga bulang sulapei semakin langka dikenakan kaum perempuan di sana. Padahal, bulang sulapei adalah lambang kebesaran dan menjadi kebanggaan tersendiri. Oleh sebab itu, sebanyak 1024 kaum perempuan Simalungun beramai-ramai memakai bulang sulapei pada Pesta Danau Toba ke-7 tahun 2019 di Parapat, dan akhirnya berhasil memecahkan rekor muri.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Kampui.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Saat ini, Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Medan.

Makna dari lagu Rere Mana Rere. Lagu Rere Mana Rere adalah lagu yang berasal dari daerah Tapanuli Selatan atau Mandailing yang diciptakan oleh Bahraini Lubis pada tahun 1989. Lagu Rere Mana Rere dinyanyikan saat pengantin perempuan akan meninggalkan rumah orang tuanya menuju rumah pengantin pria yang menciptakan suasana haru dan penuh makna. Lagu Rere Mana Rere merupakan lagu perpisahan haru seorang anak perempuan dari orang tuanya karena akan menikah dan memulai hidup baru di keluarga suaminya. Berisi ucapan selamat tinggal, permohonan maaf ataupun kesalahan, dan harapan akan keberkahan hidup baru. Lagu Rere Mana Rere sering dinyanyikan dalam acara adat Mandailing sebagai pengiring pengantin perempuan. Lagu ini mengekspresikan perasaan sayang yang mendalam, kesedihan, sekaligus untuk meninggalkan masa lalu demi masa depan.

0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lirik lagu yang menyebutkan sebagai rasa kasih sayang ibu kepada anak yang disayanginya. Namun ternyata anak justru melihat rasa kasih sayang tersebut sebagai ungkapan rasa kemanjaan. Sehingga tidak adanya timbal balik rasa sayang yang terjalin dari hubungan ibu dan anak tersebut.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Beb, sampai katumpaku dapat di titik paling terbaik menurut Tuhan dari Beta. Kalian pun tanpa pulang.
2: Berjuang bersih, Beta sakit sampai
3: 88,4 FM Perempat Suara Budaya Nusantara. Nangka Nguda dari Trisna Sinta Brukliat ya. Bejua-jua Abang Kakak dari Tanah Karo baru saja Anda nikmati rangkaian lagu-lagu saja di Perempat Medan selama 1 jam. Dan saatnya saya Esma Ubis kembali hadir menemani suasana aktivitas Anda sampai jam 12:30 siang nanti, pukul 12:30 waktu Indonesia Barat ya sahabat budaya. Beragam kegiatan pastinya sudah dimulai dari pagi, dan ini sisa-sisa tenaganya sudah mulai apa ya, melemah ya. Karena 1 jam lagi sudah ketemu sama yang namanya jam makan siang atau jam istirahat ya sahabat budaya. Iya, beragam informasi seputar budaya, tradisi, adat dan lainnya masih kami hadirkan untuk sahabat budaya. Ya, salah satunya pakaian adat, destinasi wisata hingga kerajinan lokal ini menjadi perhatian para pengunjung PRSU 2026 di Paviliun Kabupaten Pakpak Barat. Pemandu Paviliun Pakpak Barat Clara mengatakan promosi budaya menjadi bagian penting dalam memperkenalkan daerah gitu ya kepada masyarakat sahabat budaya. Nah, salah satunya melalui penampilan pakaian adat khas Pakpak yang dipajang di dalam paviliun. Selain itu, di sana juga ada destinasi wisata alam yang dimiliki daerah tersebut ya. Kabupaten Pakpak memiliki sejumlah air terjun, perbukitan yang menjadi tujuan wisata. Jadi semuanya diperkenalkan, gak hanya ngwastranya, adatnya, alat-alat keseniannya, budayanya, destinasi wisatanya, objek wisata seperti air terjun dan puncak Deleng Simpon juga disampaikan di sana, dipertunjukkan sahabat budaya ya. Potensi wisata alam di Pakpak Barat cukup banyak juga. Pengunjung PRSU juga diperkenalkan dengan kuliner khas Pakpak bernama peleng ya. Namun makan berbahan nasi dan ayam ini belum dipasarkan di paviliun karena keterbatasan penyajian selama pameran. Nah, itu dia sahabat budaya ya. So, selain kekayaan budaya, potensi wisata daerah juga ada teh daun gambir yang merupakan produk yang paling banyak diminati pengunjung yang datang menyaksikan paviliun Pakpak sahabat budaya barat ya, khususnya Pakpak Barat. Dan pengunjung tersebut mengatakan kalau banyak yang penasaran dengan teh daun gambir ini. Produk tersebut diolah dari daun gambir yang menjadi salah satu komoditas unggulan Kabupaten Pakpak Barat, Abang Kakak. Masih ada kesempatan untuk mengunjungi Pekan Raya Sumatera Utara dengan beragam khas daerah budaya daerah masing-masing ada di Sumatera Utara, ya.

0: 97,5% air di bumi adalah air asin dan hanya 2,5% berupa air tawar. Dari sisa 2,5% air tawar tersebut yang merupakan air yang dapat dipakai manusia, hanya 0,003% saja karena sebagian besar air tawar berada dalam bentuk es di glaser dan es utuh. Masih berpikir air bisa dipakai seenaknya? Coba pikir lagi deh. Sekarang cuma 68,8% masyarakat yang punya akses ke air bersih yang aman. Sisanya air didapat dari air sungai dan air tanah. Masalahnya, 68% sungai kita sudah tercemar berat. Air tanah juga nggak semua aman dipakai karena sudah tercemar bakteri E. coli dan lain-lain. Yuk, hemat air!
1: Rompat FM, suara budaya Nusantara.
2: Aku dapat dititip paling terbaik menurut Tuhan dari Beta. Kalian pun tanpa pulang.

0: Basah-basah bodi motorku. Ah, ah, ah, jadi kinclong. Basah-basah basah bodi motorku. Ah, ah, ah, jadi kinclong.
1: Basah-basah.
2: Aduh,
1: sakit ibu.
2: Kalau mau nyuci motor, jangan boros-boros gitu airnya dong. Ya Allah, ini anak.
1: Ibu ganggu saja sih ibu. Saya tuh lagi nyuci motor, lagi asik-asik sambil nyanyi.
2: Iya, ibu tahu, tapi airnya nggak perlu dibuang-buang seperti itu. Aduh, boros.
1: Ibu, air kita kan nggak beli bu.
2: Iya, meskipun nggak beli, tapi kita tetap harus hemat, Rio.
1: Ibu banyak omong, cerewet.
2: Nanti airnya bisa habis.
3: Air adalah sumber kehidupan. Gunakan air seperlunya dan hemat air demi anak cucu kita.

Mardua Holong, Horas, Sumatera Utara ya. Selamat siang dan siang baik sahabat budaya semuanya. Pemerintah Kota Medan, Pemko Medan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan resmi menggelar kegiatan literasi digital untuk Gen Z ya. Program ini dirancang khusus untuk membekali generasi muda di Kota Medan dengan pemahaman teknologi terkini, khususnya pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, AI, secara bijak dan produktif. Dikutip dari laman rri.co.id, Kadis Kominfo Kota Medan Ar-Rahman Pane menekankan pentingnya penguasaan teknologi bagi generasi penerus bangsa supaya nggak tertinggal di era digital yang bergerak cepat ya. Dan ini ada potensi besar pelajar Indonesia yang mampu bersaing di tingkat global sekaligus mendorong peningkatan kualitas kemudian daya saing siswa sekolah negeri di Kota Medan agar melahirkan lebih banyak talenta digital yang berprestasi. Anda masih bersama kami di 88,4 MHz Pro 4 Suara Budaya Nusantara dan masih ada saya Asma Lubis yang bersama Anda sampai pukul 12.30 menit nantinya.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali

0: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
1: Delapan delapan koma empat Prompar FM, Suara Budaya Nusantara.

Mas ya, Yahoo, Abang Kakak dimanapun berada ya. Sahabat budaya, selamat siang dan siang baik. Selamat makan siang, saatnya makan, saatnya istirahat ya buat Abang Kakak yang saat ini tengah beristirahat untuk makan siang, melaksanakan ibadah sholat bagi kaum muslimin dan muslimat ya, khususnya di Kota Medan dan sekitarnya nanti ya, pukul 12 siang lebih dari 35 menit. Untuk yang sedang menikmati makan siangnya, sedang menikmati arsik ikan masnya, sedang menikmati soto medannya, dendeng balado batokok. Jadi dendeng ini salah satu makanan yang dirindukan oleh rekan saya ya, yang sudah memilih jalannya. Walaupun hanya beberapa bulan ya, sudah sedang meneruskan kuliah di China ya. Jadi di sana yang dia rindukan ketika pertama kali dia beranjak, bukan beranjak tapi ketika pertama kali berada di Medan ya, kampung halamannya, saya tanya, dirimu kangen kuliner apa? Dendeng batokok, katanya. Rasanya beda lah kalau di Medan ini, enak kali Kak, katanya. Apa-apa kayaknya enak, pas rasa asin, manis, gurih-gurihnya tuh pas gitu ya, pedas-pedasnya juga pas ya. Ya udahlah, sukseslah untuk Mario ya. Dendeng balado batokok ini daging sapi khas Minang Melayu yang ditumbuk lembut, disiram sambal cabai merah. Ada ikan sale sambal juga, ikan sale gulai. Ada yang pengen makan sup sum-sum sapi, mau makan ini daun ubi tumbuk, anyam pakis, apalagi ikan holat, ikan baung. Lagi-lagi ya, Kak Asma selalu sebutkan itu karena memang seenak itu sih, ya kan. Apalagi daun ubi tumbuk, apalagi itu apa namanya itu, itulah gulai kepala ikan. Ikan sale enaknya. Seenak itu ya, memang seenak itu ya, sahabat budaya. Ya udahlah, apapun santapannya, semoga mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan yang ingin berbagi menu makan siangnya di 0811614248, silakan saja, kita tungguin ya. Rangkaian lagu-lagu perempat ya, khususnya lagu-lagu daerah, masih kami hadirkan untuk sahabat budaya semua di menit ke 10 dari pukul 12 siang. Kita beralih ke Karo, Mojua-jua, Bujur yang masih terus bergabung. Ada pisau surit untuk Anda.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Delapan delapan koma empat megahertz, Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

adalah Vita Batu. Vita Batu adalah alat musik yang terdiri dari sejumlah batu yang dapat menghasilkan nada tertentu. Alat musik yang hampir punah ini ditemukan secara tidak sengaja oleh budayawan sekaligus seniman Nias Selatan Hikayat Manai. Batu-batu tersebut disusun di atas tanah dan dimainkan dengan cara dipukul seperti memukul alat musik kolintang. Bunyi yang ditimbulkan oleh batu tersebut berupa bunyi denting menjadikan alat musik tradisional ini dalam bahasa Nias Selatan dinamakan Vita Batu yang berarti batu yang berdenting.

Suara Budaya Nusantara masih terus bersama Anda. Ya Abang Kakak, dimanapun Anda berada, khususnya kaum muslimin dan muslimat yang berada di Kota Medan dan sekitarnya, pukul 12:35 sesaat lagi saatnya azan zuhur akan berkumandang untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Sudah dapat bersiap-siap ya untuk menunaikan ibadah sholat zuhur, dan kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.

0: Selamat siang Abang dan Kakak Pro 4 Medan, masih bareng aku nih di tentunya di acara Kesenangan Abang dan Kakak lewat alunan musik keroncong dan kabar informasi menarik Abang dan Kakak. Tapi Abang dan Kakak, kita akan mendengarkan siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara Relay Pro 4 Jakarta. Tetap di Pro 4 Medan, kami mengucapkan selamat mendengarkan Pro 4 Medan Suara Budaya Nusantara.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Abang Po, ruang terbuka hijau RTH Jati Pinggir di bantaran kanal banjir barat, Kelurahan Petamburan, Jakarta Pusat akan didata ulang dengan mengusung konsep City View. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Pusat, Mila Ananda, hari ini mengatakan penataan dilakukan untuk memaksimalkan panorama gedung-gedung pencakar langit sekaligus menarik lebih banyak masyarakat berkunjung. RTH tersebut juga akan dilengkapi jogging track, area bermain anak, fasilitas olahraga, dan balai warga sebagai ruang publik. Penataan ini diharapkan menjadi RTH Jati Pinggir sebagai ruang hijau yang lebih representatif dan nyaman bagi warga.

Kita beralih ke berita lainnya, industri kelapa sawit nasional dinilai telah menerapkan sistem keamanan dan keselamatan kerja K3 yang komprehensif melalui berbagai regulasi dan standar keberlanjutan nasional maupun internasional. Ketua Bidang Kampanye Positif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia GAPKI, Edi Suhardi hari ini mengatakan perusahaan anggota GAPKI wajib memenuhi standar K3 yang telah ditetapkan termasuk melalui penerapan ISPO dan RSPO. Menurut setiap perusahaan juga diwajibkan memiliki tenaga kerja yang kompeten dan bersertifikat di bidang K3. Penerapan keselamatan kerja ini dinilai telah menjadi bagian dari budaya kerja di industri kelapa sawit nasional. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Po masih bareng Ayam Pono Pakalista yang cantik blam-blam se-Jakarta. Seperti biasa, hadir kembali di Suara Budaya Nusantara siaran berjaringan nasional ya. Ayo udah info, kali ini kita bakal ke timur Indonesia, kita ke Jayapura ya. Nanti kita ngobrol tradisi dan kearifan lokal. Di sana sudah ada rekan Aye Mace Ita. Aye musapa dulu ya. Halo.
3: Halo Mpok Nova.
2: Halo Mace Ita.
3: Halo Mpok Nova.
2: Halo, bisa dengarkan suara saya kah?
3: Bisa Mbak.
2: Oh bisa, oke. Suara Mace Ita agak sedikit kecil ya, coba ngobrol lagi.
3: Oh gitu, oke.
2: Baik.
3: Udah ya.
2: Iya, gimana Jayapura, aman terkendali?
3: Aman Kak, kita baru peresmian kantor baru.
2: Widih, cakep.
3: Kita sombong dikit ya Kak ya.
2: Iya, sombong. Baru pindah rumah ye.
3: Kita baru pindah aja kemarin. Pak Dirut juga baru dari sini, paling udah sampai Jakarta hari.
2: Widih, selamat ya. Selamat tinggal di rumah baru. Semoga makin sukses ye. Makin diharapkan oleh semua pendengar yang ada di sana.
3: Iya, oke Mpok. Terima kasih banyak Mpok.
2: Iya, dan mudah-mudahan siaran berjaringan nasionalnya aman terkendali ya. Kalau kemarin-kemarin kan sempat banyak nggak amannya, ya enggak?
3: Iya sih, mudah-mudahan ya, karena udah ganti.
2: Rumah baru, suasana baru, dan semuanya harus serba baru ya.
3: Benar-benar Mpok.
2: Ya, tapi serba baru nggak sih?
3: Itu rahasia deh Mpok.
2: Kepo soalnya. Oke, Mace Ita hari ini narasumber kita bergabung melalui Zoom ya?
3: Iya, benar.
2: Iya, sudah hadir kelihatan di layar Zoom kita. Kak Herlinda Sinaga. Ini mah bukan orang timur dia ini.
3: Bukan, tapi udah menyatu banget sama kita di sini.
2: Oh, ya udah menyatu sama Jayapura ya.
3: Benar.
2: Orang Sumatera Utara yang terdampar ya, enggak ya?
3: Bisa jadi, nanti ditanyain aja Mpok.
2: Ya oke. Mace aja deh nanya, ayo dengar aja deh, ayo nyimak deh.
3: Oke deh.
2: Mace Ita silakan ngobrol dulu sama narasumber kita Kak Herlinda Sinaga tentang tradisi dan kearifan lokal. Silakan Mace.
3: Baik, terima kasih Mpok Nova dan juga untuk semua pendengar dan juga penonton RRI Net dimanapun berada. Senang sekali kita Pro4 RRI Jayapura bisa menyapa kembali ya. Apalagi sama Mpok Nova beberapa waktu lalu kita memang gak bisa saling chit-chat kayak gini ya. Sekarang baru bisa ya. Dan hari ini kita akan berbicara tentang tradisi dan kearifan lokal. Kenapa kita mau bicara tradisi dan kearifan lokal? Karena banyak sekali tradisi-tradisi dan juga kearifan-kearifan lokal yang ada di tanah Papua yang bisa dimanfaatkan menjadi sesuatu yang berguna ya, bahkan bisa dinikmati oleh banyak orang meskipun mungkin awalnya mungkin rasanya kok kayak kayaknya kuno sekali begitu ya, tapi ketika ada yang mengolahnya menjadi sesuatu yang lebih baru, lebih fresh dan bisa dinikmati oleh setiap orang. Nah, ini akhirnya menjadi sesuatu yang baru. Dan di sini kita sudah bersama-sama dengan Kak Herlinda Sinaga. Beliau merupakan owner dari Sasagu. Kita sapa dulu Kak Herlindanya. Selamat sore di waktu Jayapura deh, Kak Herlinda.
4: Halo, selamat sore.
3: Selamat sore Kak, sehat ya Kak ya?
4: Sehat, sehat.
3: Nah ini merupakan owner dari UMKM, UMKM-nya UMKM Sasagu. Nah tadi itu ditanyain sama Mpok Nova tuh, ini dari wajah, dari namanya saja Herlinda Sinaga, ini bukan orang asli bukan orang asli dari tanah Papua tuh. Ceritanya gimana dulu nih, sampai bisa terdampar, katanya Mpok Nova terdampar.
4: Betul Pok, saya memang bawa nama Marga Sinaga, tapi jangan sekali-sekali ngomong bahasa Batak sama saya, karena saya lahir besar di Jogja, lalu lulus kuliah, langsung merantau ke Papua, jadi saya sudah 15 tahun ini di Jayapura.
2: Wah, Medan KW berarti ya?
4: Iya, KW.
3: Benar-benar Medan KW ya, karena 15 tahun di sini ya. Oke deh, sebelum kita ngobrol-ngobrol, sama datang dulu untuk Kak Herlinda di Suara Budaya Nusantara. Dan sebelum kita bicara soal produk-produk, ini kita bicara soal produk ya, kalau soal UMKM. Nah boleh Kak Herlinda cerita dulu sedikit, ini kan kita berbicara tentang tradisi dan kearifan lokal, apalagi Kak Herlinda ini merupakan owner dari Sasagu. Nah Sasagu ini kan satu produk UMKM, sebenarnya ini produknya produk apa dulu, kita perlu tahu dulu nih.
4: Oke. Sasagu ini adalah sebenarnya kalau orang tanya Sasagu itu apa sih? Sasagu itu sebenarnya kita itu cuma jembatan yang menjembatanin hutan sagu di Papua ke meja makan modern. Nah, tadi yang dikatakan kalau sagu tadi itu kan kelihatannya kuno. Orang taunya sagu itu cuma bisa jadi papeda. Tetapi di kami, di Sasagu, sagu itu bukan cuma jadi papeda, tetapi bisa sebagai pengganti terigu yang gluten free. Jadi semua yang bisa dibuat oleh terigu di Sasagu bisa kita bikin juga.
3: Oke, gitu ya. Berarti sejak kapan nih Kak Herlinda mulai tertarik sama atau tertarik dan juga mendalami sagu sebagai bahan pangan khas dari tanah Papua yang akhirnya mau dipindahin nih jadi satu penganan yang lebih modern gitu.
4: Ya. Kalau untuk tertarik jujur aja ya, ini sudah banyak orang yang bertanya ke saya, bahkan penasaran, mungkin saya dulu punya pengalaman khusus dengan sagu begitu ya. Sebenarnya enggak. Sebenarnya itu karena gara-gara saya penasaran aja. Dulu itu waktu saya jual bisnis pertama saya ini adalah jualan boba, kan dulu tahun-tahun waktu COVID kan lagi ngetren-ngetren untuk boba. Saya jualan boba, terus gara-gara pon di sini boba saya ini gak bisa keluar dari kontainer. Akhirnya kita kepikiran, udah deh daripada kita pusing-pusing nanti kayak gini, kita bikin aja, ngide aja bikin boba dari sagu. Tetapi ternyata tidak semudah itu. Butuh 2 tahun saya untuk mendapatkan boba dari sagu dengan tekstur yang rasa, dengan tekstur dan rasa yang sama persis seperti dari boba yang dari tapioka. Jadi awal mulanya begitu. Jadi 2 tahun tadi karena apa? Karena penasaran. Kalau orang tanya, kan gagal-gagal terus tuh. Iya, kalau orang gagal pasti kan berhenti di langkah kedua atau ketiga. Kalau saya semakin gagal semakin penasaran. Malah saya baca-baca buku, saya baca jurnal, semua jurnal tentang sagu saya baca semua. Nah, di pengalaman akhirnya menjadi berhasil tadi itu, saya mendapatkan banyak ilmu tentang sagu yang ternyata sagu itu bisa diolah menjadi pengganti terigu seperti
3: Nah, Kak, sagu ini kan untuk orang di tanah Papua ini kan sudah jadi makanan pokok nih ya. Dan ini sudah turun temurun nih Kak. Nah, dari pengamatan dan juga dari pengalamannya Kak Herlinda sendiri selama ini, yang membuat sagu itu dia istimewa dan dia layak disebut sebagai kearifan lokal itu apa Kak?
4: For the fact aja ya, saya bisa mendapatkan boba dari sagu itu gara-gara saya dikasih tahu sama anak buah saya yang kebetulan dia terbiasa makan finuku. Kalau orang Sentani ngomong bilangnya itu finuku, tapi itu adalah papeda dingin. Dan waktu dia kasih tunjuk ke saya lihat, loh ini bisa jadi boba seperti itu. Nah, saya tanya gimana cara bikinnya ini. Dan ternyata ketika saya membuat boba dengan cara seperti membuat finuku itu, dan itulah akhirnya berhasil. Nah, oleh karena itu saya merubah lagi pemikiran bahwa untuk mengolah sagu itu kita harus tahu, tanya sama yang setiap hari makan sagu. Kamu ngolah sagu itu seperti apa begitu. Dan akhirnya tadi sih bisa dikatakan bahwa bisa sebagai pengganti terigu. Karena apa? Karena saya memasukkan kearifan lokal masyarakat Papua mengolah sagu atau cara menjadikan sagu menjadi makanan itu seperti apa. Dan itulah yang saya adopsi untuk saya kawinkan dengan ilmu pengetahuan yang sudah saya baca tadi. Seperti itu.
3: Oke, ya. Jadi dari pengamatan seperti itu ya, ternyata ada salah satu cara ya bisa merubah yang tadinya tepung tapioka menjadi tepung sagu ya, dibikin boba itu ya Kak ya. Apalagi memang untuk orang Sentani memang kita biasa makan papeda dingin ya.
4: Iya.
3: Bukan papeda panas ya. Maunya papeda dingin yang dibungkus gitu ya.
4: Iya.
3: Seperti itu. Nah, kalau begitu bisa diceritakan enggak sih Kak bagaimana proses tradisional yang Kak Herlina tahu masyarakat terutamanya mama-mama biasanya kan yang buat itu mama-mama dalam meramu ataupun mengolah sagu yang mungkin Kak Herlina pernah lihat secara langsung gitu Kak.
4: Iya, kalau untuk mengolah sagu kebanyakan kita di Jayapura, bahkan mungkin di Papua ada beberapa daerah yang juga saya sudah perhatikan bahwa kita ini masih mengolahnya itu masih secara tradisional, di mana sagu itu ditebang, itu pun juga masih banyak yang pakai kapak, lalu habis itu dikulitin, habis itu ditokok masih pakai pangkur tokok begitu, dan itulah yang membuat sagu kita ini bisa dikatakan harganya lebih mahal daripada sagu yang dipabrikan seperti itu. Jadi ketika mereka menokok, bahkan kan kami juga bermitra dengan kelompok petani sagu yang sudah dibantu sama dinas pemerintah di sini dengan alat-alat skala industri gitu. Tetapi yang membuat saya terenyuh adalah walaupun menggunakan alat, tetapi kearifan lokal mereka tidak mereka tinggalkan. Seperti kalau misalnya menokok satu batang, pasti saudara-saudaranya pada datang bantu menokok. Kalau karena sudah tidak menokok kan sudah pakai mesin kan gitu, ya mereka bantu peras, mereka bantu jemur, terus nanti bikin papeda bersama, terus nanti putar kopi, mereka bilang gitu, dan makan bersama. Dan ketika pulang mereka masih membawa hasil dari produksinya itu dibawa pulang untuk keluarga di rumah gitu. Nah, maka dari itulah yang membuat saya sangat tertarik dengan sagu ini, bahwa sagu di Papua bukan hanya sebagai komoditi atau makanan saja, tetapi ada cerita budaya di dalamnya, karena semua sagu yang dari Papua itu dikerjakan dengan kearifan lokal dari kelompok keluarganya masing-masing seperti itu.
3: Berarti ada nilai-nilai kearifan lokal dari keluarga ya yang diterapkan pada saat menokok sagu tersebut, yang tentunya itu akhirnya menjadi sesuatu yang bisa dipelajari dan juga dihormati oleh kita ya, yang mungkin tidak pernah, saya juga gak pernah menokok Kak. Gak pernah, cuma lihat doang gitu, lihat aja gitu untuk jadi bahan berita gitu Kak. Nah, lalu apa yang jadinya akhirnya ya mendorong Kak Herlinda untuk membangun usaha yang mengangkat tentang bahan lokal sagu ini? Kenapa nggak angkat yang lain lagi? Kan banyak tuh, ada yang lain-lainnya juga. Kenapa ngangkatnya sagu aja gitu, Kak?
4: Ya, kalau sagu itu karena ya tadi sudah 2 tahun nih ilmunya masih belum dipraktekin di sagu. Jadi kita praktekin dulu semuanya. Tetapi terlebih dari situ, saya tidak membatasi diri harus di sagu atau harus di komoditi tertentu. Tidak. Karena kami memposisikan kami ini adalah jembatan yang menjembatani hutan sagu dengan meja makan modern, sehingga apa yang disediakan oleh hutan di Papua itu bisa dibawa ke meja makan modern. Itu sebenarnya visinya kami, tetapi kami kan harus fokus. Jadi untuk 2 tahun ke depan kami masih akan tetap mengusahakan sagu. Dan yang terlebih adalah begini, ketika kami datang ke masyarakat, kami sering ke petani, ke pedalaman gitu, dan mereka sangat senang ketika kami kunjungi dan kami bisa membagikan apa yang kami dapatkan, atau kami membagikan ilmu-ilmu tentang sagu, pengolahannya, dan mereka sangat tertarik. Mereka sangat ingin berkembang dan sangat ingin ekonominya itu naik seperti itu. Dan karena harapan-harapan itulah yang membuat kami, sekalipun kami kayaknya susah apa segala macam, tetapi karena mereka menaruhkan pengharapannya juga kepada kami, dan itulah yang membuat kami tetap terus mau jalan seperti itu.
3: Gitu. Jadi Kak Herlina juga sering jalan kemana-mana gitu ya untuk mempromosikan sagu ini Kak?
4: Kalau kami ke petani yang ada di hutan di daerah ke dalam lah. Kalau dari Jayapura itu butuh 2-3 jam untuk datang ke mereka begitu kan. Itu lebih ke edukasi, karena kami kan ingin bermitra sama mereka untuk mendapatkan tepung sagu dengan standar yang standar yang sudah ditentukan oleh Pak Badan Pangan secara internasional begitu kan. Nah, karena mereka mengolahnya masih secara tradisional, kami meminta mereka untuk mengolah seperti yang kita inginkan, tidak, tetapi kami mengedukasi agar setidaknya sampai di kami itu sudah food grade gitu. Jadi tepung sagunya itu sudah food grade, kalaupun kami masih harus mengolah lagi, tinggal dikeringkan atau kadar airnya diturunkan, ya hanya sekedar itu aja untuk kualitas dari rasa, untuk kualitas dari penampakan itu sudah oke gitu. Jadi tujuan kami awalnya itu seperti itu, tetapi karena perjalanan waktu, karena kami juga berelasi dengan masyarakat dan kami mendengar langsung apa yang menjadi keharapan mereka, kami juga makan bersama dengan mereka, makan papeda bersama juga seperti itu, dan itulah yang memperkaya kami untuk ya memberikan ide-ide untuk pengembangan sagu berikutnya seperti itu.
3: Kalau gitu kita sekarang bicara soal produk sasagu. Sebenarnya nama filosofi dari sasagu ini punya nama apa sih, punya filosofinya sendiri atau enggak sih, Kak?
4: Kalau sasagu sendiri kan sebenarnya kan sa, orang Papua kan bilang sa itu kan saya gitu, sagu saya aslinya sih seperti itu.
3: Gitu cuman aja ya. Sederhana itu aja ya, sasagu maksudnya tuh saya punya sagu, bisa sagu ini kepunyaan saya gitu gitu. Nah kalau begitu kita perlu tahu dong UMKM dari Kak Herlinda sendiri tentang sasagu ini apa-apa aja nih, Kak?
4: Di sasagu sendiri saat ini kami sudah memiliki 3 lini produk. Yang pertama kali lahir itu adalah tepung premix yang gluten free. Jadi kita sudah punya beberapa premix seperti berbumbu serbaguna, ayam goreng, terus ada juga untuk bakery-nya seperti brownies dan juga pancake, di mana ketika menggunakan tepung premixnya kami, ibu-ibu yang memiliki kebutuhan gluten free atau anak berkebutuhan khusus yang gluten free itu dengan mudah mengolahnya dan juga dipastikan anak-anaknya suka. Itu awal mulanya. Lalu seiring berjalannya waktu, ketika kami mempromosikan, banyak yang feedback ke kami untuk meminta ready to eat. Akhirnya kami membuat cookies yang juga gluten free untuk masyarakat yang menginginkan makanan yang langsung siap dimakan seperti itu. Dan akhirnya cookies kami digunakan sebagai souvenir atau oleh-oleh khas Jayapura sini. Lalu setelah itu, ini lagi kita mikir lagi bahwa setelah jadi cookies, kita juga mencoba mengeksekusi menjadi bakery seperti roti tawar sagu dan juga lapis Papua dari sagu juga. Dan semua produk dari sasagu ini gluten free, berbahan dasar sagu Papua.
3: Itu rubah jadi tepung gimana tuh? Ada caranya, Kak?
4: Kalau jadi tepung itu kan kami dari petani sudah kami terima dalam keadaan tepung.
3: Sudah tepung tadi.
4: Ya sudah terstandar, yang standarnya kami kami ajarkan kepada para petani mitra kami.
3: Ada tantangan tersendiri, Kak? Ini kan mau ngubah nih makanan tradisional jadi produk yang modern, pasti ada tantangan-tantangannya, pasti ada rasa-rasa yang tidak mudah juga. Nah, tantangan apa sih yang paling Kak Herlinda rasa waktu pertama kali mau mengembangkan resep nih dari roti tawar dan juga jadi lapis sagu contohnya kayak gitu, itu kayak gimana, Kak?
4: Ya, kalau jadi gini, saya betul-betul menemukan perbedaan antara market di Papua dengan market di luar Papua. Kalau market di luar Papua itu sangat tertarik dengan yang namanya sagu. Jadi apalagi ini gluten free untuk kita sodorkan untuk mencoba, mereka sangat suka, maksudnya dengan senang hati mencobanya gitu. Tetapi ketika kami mempromosikan hal yang sama di Jayapura, banyak yang enggan, apalagi anak muda sekarang enggan nyoba sagu, enggak seperti itu. Karena ya saya sudah memperhatikan bahwa orang-orang di Papua ini mungkin sudah punya stigma bahwa sagu itu bau dan gak enak. Jadi ya gak mau, untuk ngicip aja gak mau. Tapi ketika kita, udah gak apa-apa, coba aja kak. Jadi beli juga gak apa-apa kok, coba aja icip gitu. Sudah awalnya dia icip cuma seuprit, waktu dia coba, ih enak loh, dia minta lagi seperti itu. Nah itulah menjadi tantangannya kita gitu. Nah kalau untuk ke Jakarta, setiap kali kita pameran ke luar, pasti kita dengan gampang aja produk kita langsung habis, cuma tantangannya adalah ya jarak dari Jayapura ke Jakarta aja gitu kan, ongkirnya mahal banget ya. Ya itu yang bikin kita juga ya sedang berpikir nih bagaimana supaya sagu Papua ini bukan hanya dinikmati di lokal aja, tetapi bagaimana bisa sampai keluar dengan harga yang affordable seperti itu.
3: Benar ya, karena kalau semakin mahal barangnya juga nanti enggak nih, apalagi dengan keadaan efisiensi gini ya kak ya.
4: Iya benar.
3: Nah, gimana sih kak supaya cita rasa dan juga keaslian dari sagu Papua itu harus tetap terasa kak? Karena kan nggak mungkin dong kita harus nyoba nyicip kue, nyicip cookies gitu, tapi nggak rasa sagunya gitu. Nah, bagaimana Kak Herlinda tetap menjaga supaya cita rasa dari keaslian sagu Papua itu tetap terasa meskipun sudah diubah menjadi bentuk roti kah, mau jadi bentuk kue kah, seperti itu Kak?
4: Ya, untuk mengetahui cita rasa sagu itu biasanya orang yang terbiasa makan sagu itu dia baru tahu. Jadi Sasagu mengembangkan produk itu bukan dari apa yang mau kita buat, tetapi apa yang customer inginkan. Jadi memang ada beberapa lini produk yang kita sesuaikan dengan preferensinya si market yang mau kita sasar itu. Nah, salah satunya seperti kayak brownies. Ketika orang makan browniesnya sagu, brownies sagunya kami, pasti akan merasakan ada rasa serat-serat karena sagu itu kan pati resisten yang tinggi kan, jadi seratnya itu juga banyak gitu. Jadi dia merasa seperti kayak ada berserat-berserat begitu. Nah, tetapi ketika kita masuk ke cookies itu kan berarti semua kalangan bisa coba, dan biasanya kalau mau tahu rasa aslinya si sagu itu kan seperti kayak kering, terus dia ringan kayak ketika masuk mulut udah langsung lumer begitu aja. Tetapi kan karena kembali lagi tadi, masing-masingnya produk kita ini sudah tahu ini marketnya untuk ini, untuk itu gitu. Jadi kita akan sesuaikan dengan lidahnya mereka kayak gitu. Nah, jadi kalau seandainya orang yang ingin, aku mau dong yang benar-benar sagu banget itu yang dibakar seperti sagu banget. Ya di sini sudah banyak UMKM gitu. Kami mencoba untuk tidak mau ya menyamai yang sudah ada, karena biarlah itu menjadi marketnya mereka, dan kami akan melayani apa yang menjadi marketnya kami seperti itu.
3: Jadi sagu yang lebih modern yang dilayani oleh Kak Herlinda ya, karena bener. Memang kalau yang sagu tradisional udah banyak ya. Jadi boleh dibedakan gitu ya. Oh, kalau mau pengen makan cookies ala-ala modern gitu, bolehlah ke Kak Herlinda gitu ya. Terus Kak, ini sebenarnya konsep gluten free ini menarik loh Kak, karena kan memang ya hal ini paling bisa diterima banyak kalangan ya, meskipun yang muda juga pasti pengen makan yang gluten free gitu, tidak terbatas hanya untuk orang di Papua saja. Nah, bagaimana strategi dari Kak Herlinda sendiri supaya produk yang berbasis sagu ini ya, ini bisa diterima dari masyarakat yang lebih luas ya, bahkan dari berbagai latar belakang? Strateginya gimana tuh Kak?
4: Ya, strateginya kembali lagi tadi, kami suka mendengarkan. Jadi setiap kali ada masukan-masukan bagi kami, kadang nih contoh seperti kami punya produk namanya kacang karibo oven bake itu kan, awalnya kan kacang karibo di Papua ini kan kebanyakan semuanya pada digoreng, gak ada yang di oven gitu. Terus langsung ada orang bilang, ini coba dong kamu bikin di oven nih supaya ya kurang lemak, supaya kita jangan gemuk-gemuk banget, mereka bilang begitu. Akhirnya udah deh kita coba, ayo kita oven gitu, dan ternyata berhasil seperti itu. Nah, jadi strateginya kami adalah orang-orang yang sudah tertarik dengan produk kami dan mereka memberikan masukan kepada kami, atau mungkin mereka memiliki permintaan, dan itulah yang akan kita coba untuk kita tangkap, terus kita carikan formulasinya supaya bisa memenuhi harapannya mereka. seperti itu.
3: Oke, kalau yang anak muda sendiri Kak, kan tadi pernah pertama bilang anak muda agak kurang tertarik nih, apalagi namanya sagu. Baru bilang sagu aja udah, ih ini pasti sagu lagi nih. Sudah bosan nih kita nih makan sagu terus. Nah itu strateginya gimana tuh kalau untuk menyasar yang kayak gitu Kak, ke kelompok kalangan muda gitu Kak?
4: Ya, makanya itu... Ini sebenarnya masih konfidensialnya kita sih, tapi ya khusus untuk RRI kita bukalah di sini. Jadi gini, kami saat ini sedang membangun namanya brand, namanya Magoji. Magoji itu anak-anak Gen Z zaman sekarang kan suka ke Jepang-Jepangan begitu kan, Jepang, Korea dan makanan-makanan yang seperti itu. Dan itulah yang akan kami coba. Membuat makanan seperti yang mereka inginkan, tetapi berbahan dasar sagu. Dan si Magoji ini sendiri, kami tidak akan bilang, eh ini sagu loh, ini sagu. Enggak, kami cuma bilang aja, ini misalnya kayak corn dog, ini corn dog gluten free loh gitu kan. Mereka, oh iya coba. Nah setelah coba rasa enak, langsung kita bilang, itu dari sagu. Seperti itu.
3: Oh gitu.
4: Iya, itu strateginya kami. Jadi kami sama sekali tidak cerita sagu di awal. Kita suruh mereka coba dulu, rasa dulu. Makanya kami sudah men-setting bagaimana supaya si Gen Z ini tertarik dulu, coba dulu. Ketika mereka sudah jatuh cinta, baru kita kasih tahu fakta kenyataannya seperti itu.
3: Iya, iya. Memang kalau Gen Z ini agak-agak lain dikit ya. Kalau yang di atasnya gitu ya, gen-gen yang sebelumnya tuh lebih mudah sebenarnya ya kalau mau diajak gitu ya, apalagi soal sagu gini. Nah, kalau menurut Kak Herlinda sendiri kunci ya, kuncinya supaya makanan lokal seperti sagu ini ya tidak dipandang seperti sebagai makanan daerah saja, tapi sudah bisa naik kelas jadi makanan yang lebih modern dan bisa dinikmati oleh semua kalangan, itu kira-kira seperti apa itu Kak?
4: Kuncinya ya?
3: Iya kuncinya, kalau menurut Kak Herlinda?
4: Stay relevan sih kalau bagi kami ya, karena apa yang kami lakukan saat ini dan kami berangkat dari situ juga, kami relevan dengan apa yang menjadi kebutuhan market yang mau kita layani. Ketika kita berempati kepada mereka dan juga kita berempati terhadap yang ada di hulu gitu. Ini di Papua sagu berlimpah, tidak ada yang mengolah. Sementara di hilir banyak orang yang membutuhkan makanan gluten free, tetapi yang mensupply itu cuma sedikit gitu. Saat kami masuk juga masih sedikit seperti itu, dan kami mencoba untuk mentransform apa yang ada di hutan sagu ke meja makan modern dengan pengalaman dan knowledge yang kami miliki. Jadi mulai dari relevan, kami berempati. Setelah kami berempati, kami menggunakan resource kami yang kami miliki untuk mewujudkan empati kami kepada market yang mau kita layani. Seperti itu sih kalau dari kami.
2: Macet.
3: Ya,
2: enak siapa? Banget ngobrolnya. Kagak dikasih kesempatan pendengar buat ikutan.
3: Oke deh. Mungkin dari Mpok aja deh, karena kita baru pulih pindah-pindahan, jadi teleponnya juga belum disambung.
2: Oh baiklah. Tapi kita break dulu barangkali ya. Kasih kesempatan lah gitulah ya. Mpoknya kita itu buat minum dulu. Ngoceh. Baik dari tadi seru banget obrolannya. Oke, kalau gitu kita break dulu ya Mace ya.
3: Baik Mpok.
2: Iya, Mace Ita dan juga Mace, panggilnya Mace aja ya.
3: Ayo, Mace aja.
2: Mace Linda ya. Akhirnya kita break dulu, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Jayapura. Mace Ita dan Mace Linda masih di sana ya?
2: Masih, Pak.
1: Masih. Kita kasih kesempatan buat yang mau gabung di teleponnya kita maupun di WhatsApp-nya kita. WhatsApp juga nggak bisa gitu?
2: Nggak bisa, Pak. Kita belum masang semuanya, Pak.
1: Waduh.
2: pindahan aja dulu.
1: Oh, baru pindahan aja dulu ya. Belum di inilah ya, belum disusun-susun ya. Barangnya belum, masih po. Ditumpuk-tumpuk gitu ya.
2: Masih, Pak, di pasang pikirin mulu.
1: Ya udah, kita maklumin dah karena orang baru pindahan memang repot ya. Ya udah, Bang Po, boleh gabung aja ke Jakarta di 02135045510 atau di WhatsApp-nya kita 0812112928. Mace, saya mau baca yang udah masuk di WhatsApp dulu ya. Dari Ibu Linda Idris yang ada di Ternate, Suara Budaya Nusantara. Selamat sore, Mace di Papua. Izin bertanya, Mpok, kue apa aja yang bisa dibuat dengan bahan dasar sagu selain sagu sebagai makanan pokok? Nah, untuk budidaya pohon sagu di sana bagaimana? Apakah petani di sana punya kendala khusus? Terima kasih. Oke, boleh dijawab.
2: Oke, silakan Kak Her.
3: Oke, terima kasih pertanyaannya dari ibu yang di internet. Siapa tadi namanya?
1: Ibu Linda. Satu nama ya?
3: Iya, satu nama.
1: Senama.
3: Oke, terima kasih Ibu Linda pertanyaannya. Salam kenal. Yang pertama, kue apa aja yang bisa dibuat dari sagu? Sebenarnya semuanya tuh bisa, Bu. Yang kalau tahu resepnya pasti semua bisa gitu. Karena kami juga saat ini untuk cookies-cookies, segala macam cookies itu bisa dibuat dari sagu. Seperti itu. Lalu untuk roti tawar, lapis Papua, brownies, itu juga memang ada, kami sudah meriset juga dengan resep-resep yang kami kembangkan. Jadi mungkin nanti bisa langsung, Bu, kalau memang mau ngobrol-ngobrol tentang resep bisa langsung ke DM di sasagu aja, sasagu.id. Jadi nanti kita bisa ngobrol di situ. Lalu yang kedua, nah ini menarik, Bu, karena sebenarnya kearifan lokal di masyarakat di Sentani khususnya itu sangat amat menghormati sagu dan menjaga sagu, karena mereka menjadikan sagu itu sebagai mas kawin. Jadi ada mas kawin itu, ada namanya, saya juga sudah lihat itu batu itu, jadi batu apa ya, saya lupa namanya itu. Jadi dia bentuknya itu seperti batu dan dia hanya bisa dibeli kalau pakai sagu. Jadi dia nggak bisa dibeli pakai uang, dia hanya bisa dibeli pakai sagu. Nah makanya orang tua, bahkan sampai sekarang masyarakat di Sentani itu masih memelihara sagu itu karena untuk mas kawin itu tadi, nanti kalau nggak punya sagu ya nggak jadi kawin.
1: Jadi nikah ya.
3: Seperti itu.
1: Ya.
3: Makanya mereka memiliki memiliki prinsip dari nenek moyang, kalau kamu tebang satu, kamu harus tanam lima. Nah, oleh karena itulah yang kami adopsi. Kami juga hanya bermitra dengan petani yang melakukan praktek panen bertanggung jawab, tebang satu, tanam lima, yang sudah kami juga sudah mulai organisir dengan difoto, dengan koordinat juga, supaya kami juga bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita gunakan ini. Dan juga kami bermitra dengan pemerintah daerah seperti Dinas Pertanian untuk juga mensuplai petani yang mau menanam kembali si sagu ini, seperti itu. Jadi ini bentuk kolaborasi sih, bukan hanya antara kita dengan petani tetapi juga dengan pemerintah di Provinsi Papua.
1: Keren. Sinergi yang luar biasa ya. Apresiasi deh ya buat pemerintah yang ada di sana, dan juga apresiasi buat Mace Linda ya. Emang Mace itu udah pernah nyoba sasagunya?
2: Udah, Po.
1: Oh, udah ya. Udah. Oh, ini sasagu ini memang dari sagu ya?
3: Iya, dari sagu.
1: Oh, dari sagu ya, benar. Oke deh. Ingat tuh ya, tebang satu, tanam lima. Jangan sampai enggak, ntar gak jadi nikah loh. Kita terima ya, Mace ya. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang, Assalamualaikum, Bang Opa di Bang Tahir di Maluku Utara.
1: Oh, waalaikumsalam, Bang Tahir di Maluku Utara. Silakan langsung ke Mace Ita dan juga Mace Linda.
4: Halo, Mace Linda, Mace Ita. Mana kabar? Halo, selamat sore.
3: Halo.
4: Iya. Halo, halo juga, salam kenal. Iya, pertanyaan saya tentang apa? Mm-hmm. Itu lapis Papua yang buat pakai sagu tadi. Uh-uh. Boleh tahu, ini kan juga punya sagu kok gitu.
1: Gimana punya gimana? Kalau Bang Taher putus-putus. Lapis Papua
4: dibuat pakai sagu kan begitu. Hmm. Jadi kalau boleh tahu cara buatnya seperti apa gitu, boleh cerita karena di sini juga punya sagu di sini di daerah saya begitu.
1: Oh, di daerah Bang Taher ya. Ada itu juga sagu. Oke. Okay.
4: Iya. Jadi pengen tahu buat lapis Papua apa buat pakai sagu itu seperti apa caranya buatnya begitu.
1: Oke. Okay. Gitu aja.
4: Terima kasih Pak Nova sama Tisa sama Ibu Linda juga.
1: Hmm. Ya, ada Bang Taher di Maluku Utara. Gimana tuh Mace Linda mau berbagi resep kah atau silakan di DM saja?
3: Boleh.
1: Ya.
3: Sebenarnya gini, prinsipnya adalah nanti Pak Taher langsung aja ke DM-nya sasagu.id aja nanti. Mm-hmm. Supaya kita bisa diskusi lebih panjang. Tetapi pada dasarnya adalah begini, sagu itu kan pati resisten yang dia memiliki molekul itu apa ya, butiran. Jadi butirannya itu padat, sehingga coba aja kalau perhatikan kalau bikin papeda pakai dari tepung, di Instagram kami juga ada itu caranya bikin papeda dari tepung juga, cuma 2 sendok makan aja tetapi bisa jadi papeda satu mangkok yang besar. Mm-hmm. Itu karena apa? Karena dia kan terus jadi ngembang gitu. Jadi kayak dia kecil terus kalau kena air panas dia jadi ngembang. Mm. Nah, begitu juga ketika membuat si lapis Papua tadi, sebenarnya resepnya sama seperti yang ada di YouTube, di Google, semuanya itu ada, hanya perlakuannya yang berbeda. Di mana kalau seandainya lapis-lapis itu kan semuanya enggak pakai air tuh. Nah, kita tambahkan cairan supaya apa? Supaya si sagunya tadi itu mengembang seperti itu. Mm. Nah, nanti kalau memang mau ini supaya apa, jangan gagal, bisa nanti ini DM aja langsung ke kita gitu, nanti kita komunikasi.
1: Oh, jadi pada dasarnya cara bikinnya sama dengan bikin lapis-lapis biasa gitu ya, Mace. Yeah. Ya.
3: Iya. Yeah.
1: Iya, cuma triknya itu tadi ada tambahan air, tapi kalau pengen tahu lebih lanjut gitu silakan DM di sasagu.id.
3: ID.
1: Oke, gitu ya. Oke, yang mau gabung lagi di 0213504510 atau di 0812-1124928 untuk WhatsApp dan juga teleponnya ya. Ini udah ada yang gabung. Halo.
5: Halo.
1: Ya.
5: Selamat siang, salam budaya yang Maci Nova. Puan Nova Blam. Sehat. Jayapura. Halo Maci Ita.
2: Halo.
5: Kok gak kedengeran suara Maci Ita?
1: Ada, sehat? ada.
5: Ada. Ada juga kakak Erin dan si Boru Sinaga. Horas.
3: Halo, Horas.
5: Kakak juga dengan Ciguria, Jakarta Selatan kakak. Ya. Ini memang temanya menarik, tradisi dan kearifan lokal. Sedangkan kakak sendiri kan owner UMKM.

0: Linda, Macita, selamat pagi Gaya. Salam Nusantara, bagian timur. Selamat sore, bye.
1: Selamat sore, bye-bye. Udah dikepoin dulu tuh sama Cigu ya. Oh, memang pernah ada di PON ya, Mace Linda?
2: Enggak, justru di PON saya enggak ada di situ.
1: Oh, wah salah info tuh Cigunya ya.
2: Tadi maksudnya itu, saya itu jualan boba gara-gara PON. Boba saya itu enggak bisa keluar kontainer.
1: Oh.
2: Karena diutamakan untuk yang PON dulu gitu.
1: Oh gitu. Oke, jadi begitu ceritanya ya. Nah, sejak tahun berapa kata Cigu?
2: Ya, kalau untuk Sasagu sendiri itu kami lahir itu di tahun 2024 awal. Awal tahun, semangat baru, kita mau bikin sagu, melahirkan Sasagu. Tetapi jujur aja ya, di bulan Juni 2024 itu tuh kita sudah mau menyerah karena saya mendapatkan fakta bahwa sagu di Indonesia itu masih sangat tertinggal. Dan yang saya pikir orang-orang besar sampai investasi besar-besar di sagu itu karena saya lihat, saya pikir itu marketnya besar, ternyata tidak. Ternyata mereka sudah memiliki lini bisnis yang juga sudah besar, sehingga sagu itu cuma sebagai kayak hobi sampingan begitulah. Sementara kan kita dari sagu ini mengharapkan hidup dari situ, seperti itu. Nah, jadi ya itu tadi, maju salah, mundur salah, ya udah deh, kalau udah terlanjur basah ya udah kita lanjutkan aja hingga sampai saat ini. Ya karena itu tadi, ketika kita memiliki niat yang baik, pasti Tuhan selalu buka jalan. Dan kami merasa bahwa Sasagu ini adalah spiritual jernihnya kami, sehingga kami mau memberikan dampak yang positif melalui Sasagu, seperti itu.
1: Keren, luar biasa. Berarti produk-produk dari UMKM-nya Mace sekarang itu semuanya serba sagu?
2: Iya, benar.
1: Oke. Dan pasarnya untuk area Papua dan sekitarnya, atau Jayapura dan sekitarnya?
2: Marketnya kami sebenarnya saat ini kami sudah membangun jaringan untuk reseller yang ada di Malang dan juga Surabaya dan Jakarta. Tapi masih sekarang nih masih terkendala adalah di ongkos kirimnya ini.
1: Oh,
2: jadi kami
1: iya,
2: sudah
1: bener.
2: Mencoba untuk mencari berbagai cara, celah, masih belum dapat sih. Ya doain aja semoga bisa lah ketemu nanti jalannya gitu.
1: Iya benar ya, kendalanya pasti di ongkirnya Papua itu mahal banget ya.
2: Benar. Menjadi murah kalau kita datangkan satu kontainer. Nah, pertanyaannya berarti saya harus punya berapa puluh reseller supaya satu kontainer ketika bersandar di Tanjung Perak ya, di Jakarta sana udah langsung terdistribusi, seperti itu.
1: Oh, oke. Tapi produknya ini adalah produk jadi atau masih bahan mentah ada juga?
2: Ada yang sudah ready to eat tadi, yang cookies tadi. Terus ada juga yang intermediate, itu yang premix, tepung-tepung premix tadi. Kalau itu sebenarnya premixnya itu gampang aja kok. Pokoknya di rumah gak usah pakai alat apa segala macam, tinggal pakai takaran sendok, ikutin aja yang di instruction di belakang itu, di cara membuat, terus pakai sendok aja, aduk-aduk jadi brownies, aduk-aduk jadi pancake. Ada juga di Instagramnya kita juga, kita tunjukin cara buatnya.
1: Padahal keren ya, luar biasa ya. Cuma kalau untuk nyampe ke beberapa daerah itu terkendala banget gitu ya.
2: Betul.
1: Berarti kalau lebaran, Natal atau segala macam bisa lah ya satu kontainer ya.
2: Iya, bisa dong. Semoga ya. Amin.
1: Oke, ini juga udah waktunya, udah 13.55. Sebagai penutup, apa yang ingin disampaikan Mace Linda?
2: Oke. Apa yang ingin saya sampaikan adalah jangan pernah berhenti untuk berbuat baik.
1: Amin.
2: Karena Sasagu bisa menjadi saat ini karena kami menerima kebaikan dari banyak orang. Jadi kami ingin menyebarkan kebaikan melalui sagu Papua, dan kami juga bukan hanya dengan sagu, kami juga ingin supaya Papua yang sudah memiliki nilai itu bisa terangkat dan naik kelas.
1: Amin, Allah amin ya rabbal alamin. Keren, amin. Luar biasa ya. Apa sih susahnya berbuat baik gitu kan ya?
2: Iya.
1: Ngomong sih gampang ya Mace ya.
2: Benar.
1: Iya, tapi giliran kita dijulitin orang, gitu kan. Oke dah, keren luar biasa ya. Jangan berhenti untuk berbuat baik, selalu berbuat baik. Apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai nantinya. Oke Mace Ita.
3: Iya Pak.

0: Ya, saya pengen berbuat baik, saya akhiri dulu ya.
1: Silakan baik.
0: Mbak Celinda, terima kasih banyak ya.
2: Sama-sama juga, terima kasih.
0: Iya, keren, luar biasa. Ini bakal jadi motivasi dan inspirasi buat kita semuanya. Sukses selalu, sehat selalu, Mbak Celinda dan juga Mbak Ita. Mbak Ita, salam Amen. Buat teman-teman yang ada di Jayapura ya.
1: Baik, Pak.
0: Iya, selamat sore.
2: Selamat sore, Pak.
1: Sore, Pak.
0: Pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Jayapura ya. Keren ya, banyak sekali edukasi pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari obrolan kita di sore hari ini. Siang ya, kalau di Jakarta masih siang, kalau di Jayapura udah sore kali ya. Sampai di sini dulu, terima kasih adik-adik yang SMK 39 ya. Benar gak sih? Benar ya? Wah, sip. Ini ada anak magang dari SMK 39. Makasih Diva. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Jangan kemana-mana. Mpok Nopa bakal terus temenin sampai nanti pukul 15 atau pukul 3 sore. Selamat sore. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
4: Gelang sarat merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarat memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarat pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya yang tidak boleh dilupakan, khususnya suku Biak.
5: Pro4 FM, Suara Budaya Nusantara.
6: Jakarta.

0: favorieten jam 14.
1: Abang Pak, rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan sistem pangan di DKI Jakarta akan mewajibkan pelaku usaha makanan, pengelola sampah organik yang akan mewajibkan pelaku usaha menghasilkan. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz hari ini mengatakan ketentuan tersebut merupakan penyempurnaan hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri terhadap Raperda. Menurutnya aturan ini diharapkan dapat mengurangi timbunan sampah organik dengan melibatkan tanggung jawab pelaku usaha termasuk melalui kerjasama dengan pengelola lingkungan. Bapemperda menargetkan regulasi ini dapat membantu mengurangi beban pengelolaan sampah yang selama ini ditanggung pemerintah dan masyarakat. Kita beralih ke berita lainnya, sebanyak 1.000 lebih pelajar sekolah menengah pertama SMP di Kabupaten Nagan Raya Aceh mengikuti karnaval budaya dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-24 Kabupaten Nagan Raya kemarin. Bupati Nagan Raya Tengku Raja Kumang hari ini mengatakan kegiatan ini menjadi wujud komitmen bersama dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya serta kearifan lokal Aceh. Menurutnya, partisipasi para pelajar mencerminkan semangat generasi muda untuk mencintai dan mempromosikan budaya daerah. Karnaval budaya ini menampilkan beragam atraksi seni yang memperlihatkan kekayaan budaya Kabupaten Nagan Raya. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Lanjut lagi Abang dan Kakak, Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang dan Kakak masih bareng aku nih, Sahnan Siregar, tentunya di acara kecintaan Abang dan Kakak, yaitu alunan musik keroncong dan kabar informasi menarik. Abang dan Kakak mungkin ada yang lagi jalan gitu kan, nyari makan, atau ada lagi yang mau masak, lagi duduk lagi santai di rumah. Nah, Abang dan Kakak jangan kemana-mana, karena kita bakal puterin lagu-lagu keroncong yang sahdu, sehingga buat kita ngantuk dan juga kembali ke masa-masa dulu Abang dan Kakak. Abang dan Kakak, tadi kita di Suara Budaya Nusantara berjaringan sudah bahas tentang sagu. Abang dan Kakak, sagu bukan hanya olahan makanan yang lezat, tapi juga sangat bermanfaat untuk kesehatan. Ya, itu seperti sagu ini baik untuk sumber energi dan aman untuk pencernaan, serta dapat menjaga kesehatan pencernaan. Dan juga satu lagi nih Abang dan Kakak, dapat juga membantu menjaga suhu tubuh. Abang dan Kakak, sedikit itu informasi terkait dengan sagu, jangan kemana-mana. Ini bakal Sahnan puterin salah satu lagu yang sangat-sangat mungkin banyak kenangan untuk Abang dan Kakak, yaitu lagu dari lagu keroncong dengan judul Lewat Angin Wengi. Abang dan Kakak tetap di Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Pro 4 FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, Pelestari Budaya Bangsa.

kasih bayangan. Loh, ini kan lagu cakrakan. Ih, asik juga ya dikeroncongin kayak gini. Frekuensi berapa sih ini? Oh, 88,4/4 FM. Sekarang ada keroncongnya. Is, aku dengerin terus lah lagu-lagu kekinian yang dikeroncongin di RRI Pro 4 Medan.

0: Lanjut lagi Abang dan Kakak Pro 4 Medan Suara Budaya Nusantara. Abang dan Kakak masih bareng aku Sahnan di Pro 4 Medan. Tentunya bakal menemani Abang dan Kakak hingga 1 jam ke depan. Abang dan Kakak, itu tadi dia lagu dari Happy Asmara yang berjudul Lewat Angin Wengi. Lagu ini diciptakan oleh R. Husin Albana dan dinyanyikan pertama kali oleh Dwi Putra. Lagu ini sangat menggugah atau sangat-sangat lembut masuk ke hati kita ya Bang dan Kakak. Makanya kalau Sahnan lagi minum kopi malam hari sangat enak, sahdu gitu kalau ditemani sama lagu ini Abang dan Kakak. Nah, Abang dan Kakak Pro 4 Medan, Sahnan sebelumnya mengucapkan selamat memperingati Hari Anak Nasional atau HAN jatuh pada Kamis 23 Juli 2026 dengan mengusung tema utama Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Nah, Abang dan Kakak, peringatan ini bukan merupakan hari libur nasional atau tanggal merah, tapi diperingati secara luas oleh berbagai instansi sekolah dan masyarakat. Abang dan Kakak, Hari Anak ini tentunya diusung untuk memperjelas bahwa bangsa ini akan maju apabila generasi-generasi penerus kita nantinya mampu menjadikan bangsa ini lebih efektif dan lebih produktif di kedepannya, yaitu dengan mewujudkan Indonesia Emas 2045 nantinya Abang dan Kakak. Abang dan Kakak Pro 4 Medan, jangan kemana-mana, masih banyak lagi informasi dan lagu-lagu yang sangat syahdu bakal Sahnan puterin untuk Abang dan Kakak. Jadi Abang dan Kakak tetap di Pro 4 Medan Suara Budaya Nusantara.
1: Anda sedang mendengarkan alunan musik roncong Indonesia.

Lanjut lagi Abang dan Kakak Pro 4 Medan Suara Budaya Nusantara. Abang dan Kakak, itu tadi dia lagu dari Nuning yang berjudul Kalung Mutiara. Kalung Mutiara ada di laut ya Abang dan Kakak. Mutiaranya, kalungnya mungkin ada di atas, ada di darat ya Abang dan Kakak. Abang dan Kakak, semalam kayaknya ada kita ini yang lagi duduk, ada yang lagi makan, ada yang lagi santai-santai, tapi tiba-tiba goyang semalam ya Abang dan Kakak. Abang dan Kakak, itu sebenarnya yang terjadi adalah gempa. Gempa dengan magnitudo M atau M 5,6 mengguncang Gayolues Aceh siang semalam Abang dan Kakak. Getaran gempa yang berpusat di Aceh siang semalam terasa hingga Medan dan bikin banyak orang Medan juga panik ya semalam Abang dan Kakak. Nah, berdasarkan data dari BMKG Rabu 22 Juli 2026 gempa berkekuatan 5,6 berpusat di Kabupaten Gayolues Aceh. Gempa susulan juga terjadi terjadi dalam waktu berdekatan. Gempa yang terasa hingga Kota Medan berlangsung dalam beberapa detik dengan getaran yang membuat warga sempat panik Abang dan Kakak. Karena banyak juga yang kaget ya kan, tiba-tiba goyang gitu, dikira entah apa, rupanya memang gempa semalam Abang dan Kakak. Abang dan Kakak, BMKG juga menerbitkan pembaharuan informasi peringatan dini potensi hujan dan angin kencang yang berlaku untuk periode Kamis 23 Juli 2028 dan Jumat 24 Juli 2026. Pada periode dua hari tersebut, BMKG mengonfirmasi tidak ada wilayah yang berstatus siaga berpotensi hujan lebat hingga sangat lebat dan awas atau berpotensi hujan lebat hingga ekstrim. Walau demikian, masyarakat diimbau tetap mewaspadai potensi hujan, hujan sedang hingga lebat atau berstatus waspada serta ancaman angin kencang yang berpotensi melanda hingga 14 provinsi. Abang dan Kakak, jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Medan Suara Budaya Nusantara.

0: Jeng jeng, lihat deh, anaknya kecil.
1: Iya ya, kecil, kurus,
0: pendek gitu. Kayaknya gak dikasih makan ya sama ibunya.
1: Aduh, bisa jadi sih ya.
2: Eh, kena ngegibah apa sih?
0: Eh, lihat tuh, anaknya kurus,
2: itu kecil. Mungkin karena gak sering ngecek ke puskesmas tuh.
0: Loh, kenapa ke puskesmas?
1: Ya, emang kita penting?
2: Penting lah. Segala informasi tentang kesehatan, kita wajib harus pergi ke puskesmas untuk ngecek bagaimana pertumbuhan anak kita.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lanjut lagi Abang dan Kakak, Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang dan Kakak, itu dia tadi lagu dari Hetty Koes Endang yang berjudul Gelas-Gelas Kaca. Lagunya tentunya banyak sekali disukai oleh Abang dan Kakak, apalagi nuansanya sangat nostalgia nih Abang dan Kakak. Nah Abang dan Kakak, selain daripada itu, informasi kita siang menjelang sore hari ini adalah terkait dengan keragaman minuman yang ada di Sumatera. Banyak sekali minuman-minuman yang sangat cocok untuk kesehatan dan juga penghangat di waktu mendung atau di waktu cuaca lagi dingin, Abang dan Kakak. Berikut beberapa minuman yang Sahnan bakal tawarkan nih, karena minuman ini cocok untuk di waktu dingin dan di waktu badan lagi kurang enak, Abang dan Kakak. Ada dia namanya Teh Talua dari Sumatera Barat. Terbuat dari teh hitam, kuning telur, atau biasanya telur bebek atau ayam nih, atau bahkan telur ayam kampung, dicampur gula dan perasan jeruk nipis. Secara tradisional dipercaya membantu menambah stamina dan menghangatkan tubuh. Itu dia Abang dan Kakak dari Sumatera Barat ya, namanya Teh Talua. Mungkin kita di Medan atau dimanapun bisa buat minuman ini Abang dan Kakak. Dan cocok sekali katanya untuk menghangatkan tubuh dan menambah stamina, Abang dan Kakak. Ada juga namanya Ayah Aka. Ayah Aka ini juga dari Sumatera Barat ya Abang dan Kakak. Ramuan dari cincau, air kacang, gula merah, dan santan. Umumnya disajikan di waktu dingin, terutama saat bulan Ramadan. Secara tradisional dipercaya membantu menyegarkan tubuh. Berarti kalau lagi puasa-puasa mungkin ya Bang dan Kakak, banyak dipakai untuk bukaan berarti ini. Jadi ya Bang Kakak, kalau kita mungkin lagi panas gitu pengen nyegerin tubuh, minuman ini cocoknya Bang dan Kakak. Namanya Ayah Aka dari Sumatera Barat juga. Lanjut lagi Abang dan Kakak, ada namanya Teh Susu Telur atau TST. Ini mungkin udah banyak Abang dan Kakak tahu ya, Teh Susu Telur ini sangat viral atau ada di mana-mana Abang dan Kakak. Kurasa kalau kita keluar malam di mana-mana ada TST ini Abang dan Kakak. Abang dan Kakak, perpaduan teh, susu, kuning telur dan gula banyak dikonsumsi sebagai minuman penghangat dan penambah energi. Abang dan Kakak, lanjut lagi, ada ramuan herbal Batak Karo Sumatera Utara. Dan masyarakat Batak Karo memiliki berbagai ramuan tradisional yang diracik dari jahe, kunyit, kencur, serai, dan tanaman obat lainnya. Ramuan tersebut digunakan secara turun-temurun untuk berbagai keperluan seperti menghangatkan tubuh atau menjaga kebugaran. Abang dan Kakak, rempah-rempah di Indonesia, di Sumatera Utara juga sangat banyak bermanfaat untuk kesehatan. Ada jahe, kunyit, serai, kayu manis, cengkeh, jeruk nipis, daun kopi, daun cincau. Itu adalah nama-nama daun Abang dan Kakak. Bahan-bahan tersebut memberikan aroma khas sekaligus menjadi ciri utama minuman tradisional di Sumatera Utara. Abang Kakak perlu diingat bahwa walaupun banyak ramuan ini dipercaya memiliki manfaat kesehatan berdasarkan tradisi, klaim tersebut tidak selalu salah dan telah dibuktikan melalui penelitian klinis. Jika digunakan untuk tujuan pengobatan, terutama bagi orang-orang dengan kondisi kesehatan tertentu, sebaiknya tetap berkonsultasi dengan tenaga kesehatan Abang dan Kakak. Abang dan Kakak Pro 4 Medan, Sahabat Budaya, masih banyak lagi informasi yang akan Sahnan infoin dan juga lagu-lagu asik atau sahdu yang bakal Sahnan puterin. Jadi Abang dan Kakak jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Anda sedang mendengarkan alunan musik roncong Indonesia.

Abang dan Kakak Perempat Medan, lagu ini sekaligus menutup perjumpaan kita dari ruang dengar Abang dan Kakak, tentunya di edisi Alunan Musik Keroncong dan Kabar Informasi Menarik. Jadi Abang dan Kakak selanjutnya akan ditemani rekan saya Marlon Simanjuntak. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin Perempat Medan, suara budaya Nusantara.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Music Jazz. Woohoo! Kopi Dangdut.
1: Aduh, itu lagu apa sih? Emang cuma sekarang masih dengerin dangdut ya?
0: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
2: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsAppnya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin ya.

0: 88,4 FM RRI Pro 4 Medan Suara Budaya Nusantara. Bang Kakak, kita kembali lagi di acara Pro Dangdut dan Marlon akan menemani sampai nanti jam 8 malam. Kayaknya udah ada yang gak sabar nih ya, kita angkat dulu teleponnya. Halo Pro Dangdut.
1: Makin asik, makin yahut.
0: Apa kabar Ririn?
1: Alhamdulillah, Ririn sehat. Abang sehat kan?
0: Sehat juga.
1: Kalau cuacanya di sana gimana, Bang?
0: Panas, panas, panas.
1: Iya, kalau di sana panas, kalau di haredang, haredang, haredang.
0: Ya sama aja sih, cuma beda
1: tapi
0: lagu
1: berangin,
0: aja.
1: Tapi berangin, Bang. Udah mau mendung.
0: Oh iya, pas juga sih. Di sini tadi panas kayaknya 15 menit lalu kan. Terus sekarang udah agak mendung lah.
1: Tapi juga nanti malam ya kan, Bang?
0: Ya, semoga nggak hujan ya.
1: Amin. Nanti malam, soalnya malam Jumat. Katanya sih, kalau malam Jumat hujan, setiap malam hujan katanya sih.
0: Siapa yang bilang?
1: Kata orang tua, kata Mama Ririn.
0: Iya. Kalau ada orang tua yang bilang, udahlah, awak diam aja lah.
1: Iya, kan pernah itu kan, Bang, nggak hujan-hujan kan. Terus hujan malam Jumat. Terus kata Mama ini, nanti setiap malam hujan ini deh. Ah, masa sih gak tahu Mama ini? Emang iya katanya Simbah dulu kayak gitu. Emang iya loh, Bang.
0: Oh iya.
1: Tapi
0: boleh.
1: Tapi gak tahu juga lah ya. Katanya sih kayak gitu kata orang tua.
0: Baiklah, semoga aja gak hujan.
1: Ririn udah mau request lagu dari Bunda Rita, Bang.
0: Judulnya apa tuh?
1: Masih tertutup.
0: Hati tertutup?
1: Masih tertutup.
0: Masih tertutup?
1: Iya.
0: Tunggu ya, masih tertutup. Oke, nanti kita putar.
1: Ada kan, Bang?
0: Sebenarnya judulnya masih tertutup jalanku sih.
1: Iya, usah dibilang ya? Jalanku lah, bilang aja tertutup. Nanti kalau dibilang tertutup jalanku, jadi tertutup jalan Ririn. Singkat aja.
0: Ya kirain beda lagunya gitu.
1: Iya, ya. Makasih ya, Bang.
0: Oke.
1: Selamat tugas sampai tuntas, Horas.
0: Horas. Oke, Bang Kakak, ada Ririn Burudamanik di Galang request lagu dari Rita Sugiarto berjudul Masih Tertutup Jalanku. Ya. Halo, Prodangdut.
2: Makin asik, makin yahut. Selamat siang menjelang sore, Bang Marlon.
0: Selamat siang menjelang sore, pasangan yang tadi barusan nelpon.
2: Iya, yang baru turun tadi pastinya, Bang Marlon.
0: Ganti-gantian kalian ya.
2: Iya, walaupun cuaca panas ini dengar suaranya adem, Bang Marlon. Esnya sejuk perasaannya, Bang Marlon.
0: Aduh, iyalah yang apa itu yang berbunga-bunga kali ya?
2: Iyalah, berbunga. Kalau dengar suara sayang selalu di hati, kalau dengar itu hujan panas kayak manapun, sejuk dengar dia, Bang Marlon ya kan?
0: Yang jomblo berbatu-batu, ya kalian berbunga-bunga.
2: Ya enggak ini juga lah, Bang Marlon. Enggak.
0: Mau lagu apa nih, Bang?
2: Lagunya itu aja lah, pengen denger ini aja, Meleleh Bahagia aja, Bang Marlon.
0: Waduh, nampak kali ya lagi bahagia.
2: Iya, darinya baru dari siapa sih? Valen sama Mila kalau enggak salah.
0: Tunggu ya, Meleleh Bahagia.
2: Iya.
0: Mila DA7 dan juga
2: iya, Valen. Iya, sama Valen.
0: Oke, nanti kita
2: makasih putar, Bang Marlon. Ya. Salam Bang Marlon ya.
0: Iyo.
2: Sukses Bang Marlon. Dadah bapak Bang Marlon. Horas.
0: Horas. Oke, Bang, ada Bang Lumi ya. Sepasang lah kita bilang. Kita putar dulu lagu yang di request Ririn. Ini dia Rita Sugiarto dengan Masih Tertutup Jalanku.

0: Yan, nanti kalau Bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Ih, Mak, kan harganya cuma 40 ribu. Cemana, Mak, nih?
0: Eh, tenang, Jaklah. Nanti lebihnya adalah Mak kasih tahu.
1: Mana boleh cemitu, Mak? Kata Bu Guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi, mana boleh?
1: Ih, Mak, enggak boleh, Mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Prom 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Masih di prodang.abangkakak, silakan telepon di 0618463115 atau silakan chat. Oke, ada penelpon selanjutnya nih. Halo prodang.dut.
1: Makin asik makin yahut.
0: Halo, apa kabarnya Cynthia?
1: Kabar baik. Gimana kabar Marlon?
0: Kabar baik juga. Cuacanya gimana di Mabar?
1: Cuaca di sini apa panas sampai mendung.
0: Oh, dari tadi tapi panas ya?
1: Iya, panas dari pagi-pagi panas sampai sore panas belum ada hujan, belum ada mendung.
0: Enggak apa-apa, itu biar jemurannya ke ring. Bah? Biar jemurannya ke
1: kering. Ini udah kering semua, kering berkibut-kibut pakai jemur.
0: Oh, berarti kalau udah hujan sekarang udah boleh lah ya?
1: Iya, udah.
0: Karena
1: boleh
0: udah kering kan?
1: Mendung gitu.
0: Yaudah, doakan aja hujan ya. Tapi Ririn gak mau hujan katanya tadi.
1: Lagunya itu dari Sasuke Goti.
0: Judulnya apa tuh?
1: Dari Sasuke Goti judulnya 1 menit.
0: 1 menit?
1: Ya ada loh dari Sasuke Goti. Sasuke Goti.
0: 1 menit atau cukup 1 menit?
1: Cukup satu menit.
0: Sama satu tuh ya? Menit. Oh iya, cukup 1 menit. Nanti diputar ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Terima kasih, selamat sore.
0: Selamat sore juga Cynthia. Abang kakak ada Cynthia di Mabar, request lagu Saskia Gotik dengan judul 1 Menit. Dan di hari yang panas ini kayaknya banyak yang tidur-tiduran aja abang kakak ya. Karena memang untuk beraktivitas kayaknya susah gitu. Halo Prodang Dut.
2: Makin asik makin nyahut.
0: Yo, siapa di mana ini?
2: Mas Aska Marlon.
0: Mas Aska, apa kabarnya?
2: Berjuta Marlon ya.
0: Iya, tapi aku lupa lah Mas Aska di mana ya rumahnya ya, lupa.
2: Lagunya lah.
0: Bentar, Mas Aska di SM Raja bukan?
2: Di daerah Biru-Biru.
0: Biru-Biru di mana tuh?
2: Tua.
0: Oh, Deli Tua. Oke, oke.
2: Mau Marlon?
0: Enggak. Makanya oke-oke aja.
2: Iya, kalau kita mau ke Pantai Biru-Biru kan melewati Pekan Deli Tua.
0: Oh iya, kapan-kapan lah ya kalau tahu ya.
2: Banyak kok orang-orang kota itu yang kalau hari Minggu itu banyak kok rombongan.
0: Iya.
2: Masuk tempat wisata pemandian.
0: Siap. Mau lagu apa nih Mas Aska?
2: Lagunya Hitam Bukan Putih.
0: Ya iyalah, Hitam Bukan Putih.
2: Mirnawati Dewi kalau nggak salah ya.
0: Ntar kita cari ya. Hitam Bukan Putih. Ada Mega Mustika. Ada Tasya Rosmala. Mau versi siapa nih? Ada siapa lagi nih? Ada Rani Chania.
2: Suka hati lah. Yang penting Hitam Bukan Putih.
0: Mega Mustika aja ya. Oke, nanti kita putar.
2: Oke, terima kasih Marlon ya.
0: Iyo.
2: Lalu.
0: Oke, Bang Kakak ada Mas Aska di Deli Tua kalau nggak salah tadi ya. Kita putar aja langsung lagu yang di request Cynthia sebelum ke lagunya Mas Aska ya. Ini dia Saskia Gotik dengan cukup 1 menit.

Dayuk Nabi Datur adalah masakan tradisional yang paling sering dihadirkan dalam acara, adat, dan ritual masyarakat Simalungun. Secara harfiah, dayuk artinya ayam, dan Nabi Datur artinya yang diatur. Dengan begitu, dayuk Nabi Datur berarti ayam yang disajikan secara utuh dan teratur sejak pemotongan bagian tubuh sampai kepada penghidangannya dan dimasak dengan dua proses memasak, yaitu dipanggang dan digulai. Biasanya, yang digunakan adalah ayam kampung jantan yang memiliki simbol kekuasaan, kegagahan, semangat, kerja keras, dan pantang menyerah. Secara filosofis, dayuk Nabi Datur merupakan simbol doa, tanda syukur, dan umpasa atau petuah yang mana diharapkan setiap yang menerima dayuk Nabi Datur menemukan keteraturan serta menjunjung kesantunan dan etika dalam kehidupannya. Kini, dayuk Nabi Datur telah ditetapkan sebagai warisan tak benda oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 27 Oktober 2016. Semoga generasi muda semakin bangga dengan keragaman adat, budaya, bahasa, dan kuliner Indonesia.

0: di Prodangdut Abang Kakak, dan silakan telepon di 0618463115 atau silakan WA di 0811614248. Tumben hari ini WA kita kosong nih. Tapi kita angkat dulu penelpon selanjutnya. Halo Prodangdut.
1: Halo Prodangdut, makin asik makinnya Hun.
0: Wih, tumben telepon Ibu.
1: Request lagu dong.
0: Iya dong, lagu apa dong?
1: Lagu yang paling aja sayang.
0: Sayang, oke. Nanti kita putar ya Bu.
1: Oke, makasih malah lawan yang baik hati, yang ganteng.
0: Sehat Bu kan?
1: Alhamdulillah sehat Mas Harlan. Masalahnya sehat juga kan?
0: Sehat juga.
1: Alhamdulillah sehat terus.
0: Tertawa.
1: Tertawa terus.
0: Itu balik ya, bahagia tertawa terus harusnya ya.
1: Ya bahagia dulu, tertawa terus.
0: Ya ya, awak belum hafal yang itu.
1: Bahagia, sehat, bahagia tertawa terus.
0: Iya, dadah Ibu.
1: Makasih, dah, bye bye.
0: Bye bye. Oke Bang Kakak, ada Bu Ratni ya di Martubung, request lagu dari Via Valen judulnya Sayang. Tumben ya, biasanya dari WA karena gak bisa masuk, tapi ini kayaknya gampang masuknya karena lagi di feed yang nelpon mungkin. Kayaknya langsung aja kita putar Bang Kakak ya lagu yang di request oleh Bu Ratni. Ini dia Sayang dari Via Valen.

0: Masih di Prodangdut Abang Kakak, dan kayaknya udah ada yang telepon ya. Coba kita angkat dulu. Halo Prodangdut.
1: Halo Prodangdut, macam-macam Yahud.
0: Iyo, siapa di mana ini?
1: Dari Wak Ali, Pantai Labu.
0: Wak Ali, apa kabarnya Wak Ali?
1: Sehat, tapi panas ini lewat.
0: Soal panas di sini, panas juga nih Wak Ali.
1: Ini lari-lari nih.
0: Apanya yang lari?
1: Lari mencari angin.
0: Janganlah, capek nanti, duduk aja di bawah pohon.
1: Panas, lewat panas ini.
0: Cari pohon dulu situ, biar enak. Mau lagu apa nih di hari yang panas ini?
1: Ini lagu Tuhan Nada, Asep Irama.
0: Ngeri kali lagunya. Tuhan dari siapa tuh?
1: Asep Irama.
0: Tunggu ya, Irama. Tuhan Asep Irama?
1: Iya, Asep Irama ada.
0: Tunggu ya. Asep apa Asep?
1: Asep. Asep Irama.
0: Asep Irama nggak ada pula lah yang Tuhan judulnya.
1: Ada.
0: Tunggu ya. Kalau Tuhan ini adanya Roma Irama, ada Firman Tuhan. Terus ada la ilaha illallah dari Roma Irama.
1: Quran dan Koran?
0: Ada, itu aja.
1: Quran dan Koran aja.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yo, sehat-sehat ya Wak Ali ya.
1: Ya, sehat.
0: Iya. Oke, Kakak, ada Wak Ali di Pantai Labu, request lagu dari Roma Irama yang judulnya Quran dan Koran. Nah, kebetulan ini ya kan dekat-dekat waktunya azan asar nih. Jadi kayaknya langsung aja kita putar Abang Kakak Roma Irama dengan Quran dan Koran.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam

menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkannya.

Sahabat Budaya, selanjutnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat ashar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat ashar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat ashar.

104,4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Ibu tuh istirahatnya kapan, Bu?
1: Ya nek istirahat itu pasti istirahat Mas Dika, tapi kan jenenge tuntutan weteng sak jengkal mau
0: karena kehidupan nih.

0: Masih di Pro Dangdut Abang Kakak, makin asik makin Yahud ya. Setelah tadi ada azan asar dan sekarang kita kembali lagi untuk request-request lagu dangdut. Silakan telepon di 0618463115. Halo Pro Dangdut.
1: Makin
0: iya, siapa di mana ini? Kenapa?
1: Dari siapa?
0: Iya. Kenapa ditanya balik kok nanya balik? Ditanya nanya balik.
1: Ya iya, kan nggak tahu masuk udah terlalu pun nggak tahu. Dari Amel loh.
0: Oh Amel, piye kabare Amel?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Mantap.
1: Bagaimana di situ, sehat nggak?
0: Kabar sehat juga.
1: Amin.
0: Ya, cuaca panas nggak di situ?
1: Hari dan kali pun.
0: Wah, sama.
1: Ya. Tapi kayaknya ini tambah agak redup dikit, Mbak.
2: Ibu tuh istirahat.
1: Karena mau harinya udah mau tutup matahari. Ya,
0: karena udah agak sore kayaknya ya, makanya.
3: Tuntutan weteng sak jengkal mau.
0: Oke lah.
1: Amel, request lagunya dari Edita Mala.
0: Judulnya apa tuh?
1: Selamat ulang tahun.
0: Wih, siapa yang ulang tahun emang ya?
1: Pudan kami.
0: Pudan itu yang paling kecil lah ya.
1: Ya lah, yang kedua bahasa pun nggak tahu juga lah ya ampun.
0: Bentar, ini pudan anak atau pudan saudara?
1: Pudan adik lah, adik paling pudan.
0: Oh, tunggu ya, Evita Mala. Selamat ulang tahun. 2 bulan yang lalu?
1: 26 tahun. Kodok apanya? 26 tahun dia.
0: Hari ini pas.
1: Iya, Pak.
0: Oh. 26
1: tahun.
0: Siapa namanya?
1: Melki Damani.
0: Melki?
1: Iya, Melki.
0: Oke, selamat ulang tahun Melki. Semoga panjang umur, sehat-sehat.
1: Ini lagi di kampus itu lagi. Dia kan dosen di sana, enggak dengar.
0: Oh ya udah enggak apa-apa. Pokoknya
1: selamat tahun ya, ini dari Abang Maron ini, Budan.
0: Pokoknya kita ucapin.
1: Ya kan?
0: Iya, kita doakan.
1: Ya, semoga dia sehat selalu ya kan Bang Budi, ya Bang Maron ya.
0: Iya, saya betul.
1: Saya sama kami semua ya kan.
0: Heeh.
1: Ada ya kan. Ya kemudian ya.
0: Iya. Nanti
1: kalau udah pulang kami sampaikan ini Bang Maron apa? Dia lagi ngajar nih Bang, dia masuk sore.
0: Iya nggak apa-apa, yang penting kita ucapkan ya kan.
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya ya kan, semoga sehatlah semuanya ya kan Bang.
0: Iya, nanti kita putar lagunya ya.
1: Nanti kakaknya nanti bulan 8 tanggal 12, Amel.
0: Bulan 8 tanggal 12.
1: Iya 28.
0: Semoga awak ingat ya kan ngucapinya di radio.
1: Iya. Iya.
0: Soalnya aku lupa.
1: Dari sekarang ini Bang Maron. Dari sekarang kan ini kan dipikir ambil ulang tahun nanti tanggal 28. Ambil ulang tahun tanggal 28.
0: Soalnya aku lupa loh.
1: Iya,
0: ulang tahun Bang Rudi aja waktu itu aku lupa ulang tahun Bang Rudi.
1: Siapa?
0: Rudi yang di Garu 2.
1: Itu pun baru aja masih 2 minggu udah disiarkan 3 minggu. Kenapa? Lupa ya kan Bang? Masih jangan lupa semua radio di situ ya. Biar aja Bang Rudi dengar sih lah, nggak apa-apa. Nanti aku ulang tahun ya, tolong ucapin ya, katanya gitu Pak.
0: Iya.
1: Nanti tanggal 30 ya, semua di mana radio manapun itu kayak gitu katanya. Dapat dengar.
0: Masalahnya itu, pas
1: dijaga
0: hari
1: di rumah.
0: Iya, masalahnya pas hari hanya wak lupa ya kan.
1: Iya. Dibilang yang jaga di rumah itu loh Kak, katanya kenapa yang selalu apa itu. Masa dia ulang tahunnya masih 3 minggu lagi udah diucap. Dibilang-bilang sama orang-orang di radio, mana pula dia ingat katanya.
0: Memang kayak gitu. Oke, lain kali untuk yang pendengar lain mungkin kalau mau ingat.
1: Kalau ayamnya semalam Bang, tanggal 19.
0: Oh, iya.
1: Ke-52.
0: Oh, kelima udah baru 52.
1: Di umurnya ayah.
0: Oh, masih muda ya ayahnya ya. Oke.
1: Okay. 3 tahun lagi.
0: Kirain udah deket 60 gitu.
1: 4 tahun lagi, Bu. Iya, 4 tahun lagi katanya pensiun.
0: Iya. Oke lah. Oke, nanti kita putar lagunya ya.
1: Makasih ya Bang Maron, semoga sukses selalu ya Kak.
0: Oke, Amel.
1: Amin, Horas.
0: Iya, kan? Oke, Bang Kakak, ada Amel di Ring Road ya. Request lagu selamat ulang tahun katanya untuk adiknya yang paling apa ya, paling bungsu lah begitu ya. Melki namanya. Dan kita baca dari WA dulu Bang Kakak, ada Kak Ira Tarigan. Bro Dangdut, selamat sore Marlon. Kak Ira Tarigan di Perapat request lagu Doa Suci dari Imam S. Arifin katanya. Buat Marlon, semoga sehat sekeluarga. Oke Kak, nanti kita putar ya. Tapi sekarang kita putar dulu lagu Selamat Ulang Tahun ini untuk adiknya Amel. Jangan kemana-mana, tetap di area Repro 4 Medan.

0: lah, kok ngos-ngosan gini motorku. Aduh, cepat kali lah bensinnya ini habis. Dompet pun pasti ikut menipis.
1: Ya iyalah tuan, tiap hari aku dipaksa ngebut. Gaspol, rem mendadak, aku boros. Kamu juga tekor. Kamu gimana, Bill?
2: Coba deh, seperti tuanku, jalan lebih santai, servis rutin, dan matikan mesin saat berhenti lama. Kamu pasti sehat, dan kamu juga hemat.
1: Yuk, bijak pakai bahan bakar.

Doa suci dari Imam S. Arifin Abang Kakak tadi direquest oleh Kak Ira Tarigan ya di perapat. Dan kita masih membuka line telepon di 061-846-3115 atau silakan chat melalui WA di 0811-614-4248. Kayaknya dari tadi seharian yang chat cuma satu ya kan. Yang lainnya kenapa nih? Pada habis paket kah ya kan untuk gak bisa WA gitu. Kalau gitu sekarang kita putar lagu selanjutnya Bang Kak. Kali ini dari Hamdan ATT berjudul Termiskin di Dunia.

Tahukah sahabat budaya bahwa Istana Maimun adalah istana yang paling indah di Indonesia? Istana yang kini menjadi tujuan wisata bukan karena usianya yang sudah tua, tetapi desain interiornya yang unik dan menarik dengan memadukan unsur-unsur warisan kebudayaan Melayu bergaya Islam, Spanyol, India, dan Italia. Menjadikan Istana Peninggalan Sultan Delhi ini salah satu ikon kota Medan. Warna kuning yang mendominasi istana ini melambangkan warna Melayu sekaligus melambangkan Kerajaan Delhi di Sumatera Utara. Istana Maimun yang megah dibangun pada masa Sultan Ma'mun Al-Rashid Perkasa Alamsyah, keturunan Raja ke-9 Kesultanan Delhi, dan diresmikan 18 Mei 1861. Istana Maimun, warisan budaya bangsa Indonesia.

Ria Amelia, Bang Kakak, dengan judul SMS ya. Ini dulu booming kali kayaknya lagunya, sampai ada versi Bataknya juga ya kan, versi bahasa lainnya juga. Dan Marlon mau bilang makasih ya Bang Kakak untuk yang tadi udah request lagu ya. Ada Ririn, ada Lumi, ada Cynthia, ada Mas Aska. Mas Aska di mana tadi ya? Dari tua kalau nggak salah ya. Bener gak sih? Lupa ya, aduh lupa lagi. Terus ada Bu Ratni, terus juga ada Wa Ali di Pantai Labu kalau gak salah tadi. Nah Bang Kakak, sekarang kita putar sebuah lagu dari Caca Handika berjudul Anggur Merah. Nanti di jam 5 kita akan ada acara Jazz Music, lalu jam 5:30 akan ada kajian Mutiara Sore. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Manajemen.

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuhsuburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.

Gorga adalah ragam seni hias masyarakat Batak Toba. Gorga dapat berupa seni ukir, pahat maupun lukis. Gorga Batak Toba seni ukir dengan cara memahat yang biasanya terdapat pada bagian luar rumah adat Batak Toba. Biasanya lazim ditemukan di dinding rumah, pustaka laklak, benda-benda alat kesenian, sarkofagus, salapa, peti mati dan lainnya. Gorga juga banyak yang berbentuk atau motif tumbuhan. Jenis yang satu biasanya banyak ditemui di hiasan ulos. Di antaranya, gunduk pahu berbentuk pakis, gorga andor-andor atau sulur, gorga iran-iran, ipon-ipon berbentuk gigi, dan hotang-hotang berupa rotan. Gorga terdiri dari tiga warna dasar yaitu merah, hitam, dan putih. Makna dari warna merah artinya keberanian, hitam artinya kepemimpinan, dan putih artinya kesucian. Media yang digunakan oleh para pengukir ini tidak hanya terbatas pada medium kayu saja. Seiring waktu berjalan, maka media yang digunakan semakin beragam, seperti bentuk relief pada semen rumah, dan tentunya dengan penggabungan cat warna permanen. Adapun jenis kayu yang kemudian digunakan untuk dijadikan media pahat adalah jenis kayu lunak dan mudah dipahat, bernama kayu ungil atau kayu ingul. Dalam buku karya Carolina Sianipar, Gugun Gunardi, Widyo Nugrahanto, dan Sri Rustianti, rumah adat Batak terbagi menjadi dua, jabu rumah artinya rumah adat tanpa ukiran gorga, dan jabu rumah gorga artinya rumah adat yang menggunakan gorga. Lebih dari sekedar nilai seni saja, ukiran gorga pada jabu Batak ini memiliki estetika dan penuh dengan makna-makna filosofi yang menarik.

Gorga adalah ragam seni hias masyarakat Batak Toba. Gorga dapat berupa seni ukir, pahat maupun lukis. Gorga Batak Toba seni ukir dengan cara memahat yang biasanya terdapat pada bagian luar rumah adat Batak Toba. Biasanya lazim ditemukan di dinding rumah, pustaka laklak, benda-benda alat kesenian, sarkofagus, salapa, peti mati dan lainnya. Gorga juga banyak yang berbentuk atau motif tumbuhan. Jenis yang satu biasanya banyak ditemui di hiasan ulos. Di antaranya, gunduk pahu berbentuk pakis, gorga andor-andor atau sulur, gorga iran-iran, ipon-ipon berbentuk gigi, dan hotang-hotang berupa rotan. Gorga terdiri dari tiga warna dasar yaitu merah, hitam, dan putih. Makna dari warna merah artinya keberanian, hitam artinya kepemimpinan, dan putih artinya kesucian. Media yang digunakan oleh para pengukir ini tidak hanya terbatas pada medium kayu saja. Seiring waktu berjalan, maka media yang digunakan semakin beragam, seperti bentuk relief pada semen rumah dan tentunya dengan penggabungan cat warna permanen. Adapun jenis kayu yang kemudian digunakan untuk dijadikan media pahat adalah jenis kayu lunak dan mudah dipahat, bernama kayu ungil atau kayu ingul. Dalam buku karya Carolina Sianipar, Gugun Gunardi, Widyo Nugrahanto, dan Sri Rustianti, rumah adat Batak terbagi menjadi dua, jabu rumah artinya rumah adat tanpa ukiran gorga, dan jabu rumah gorga artinya rumah adat yang menggunakan gorga. Lebih dari sekedar nilai seni saja, ukiran gorga pada jabu Batak ini memiliki estetika dan penuh dengan makna-makna filosofi yang menarik.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Sahabat Budaya, saatnya kita dengarkan kajian Mutiara Sore yang kali ini akan disampaikan oleh Ustadz Suryadi SAG dari Pokjaluh Kemenak Kota Medan dengan judul Baik Salawatmu, Niscaya Baik Hidup dan Akhlakmu. Kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, summa salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Puja dan puji syukur, mari sama kita sampaikan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, seraya kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. La ilaha illahuwa, tidak ada Tuhan selain Dia. La ilaha illallah wahdah, tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Esa. La syarikalak, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu, Dialah pemilik segala kerajaan dan Dialah pemilik segala pujian. Yuhyi wa yumit, Dia yang menguasai hidup dan mati. Wabihil khair, Dia pemilik segala kebaikan. Wahu ala kulli syai'in qadir, dan Dia maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dan tiap diri-diri kita semua berada dalam kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, tidak ada tempat kita berlindung, bersandar, bermunajat, kecuali semata-mata hanya kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kiranya Allah tolong kita, Allah tetapkan hidayah iman Islam dalam hati kita, sampai ajal menjemput kita. Dalam arti kata, andaikan kematian itu datang, Allah izinkan kita semua mati dalam keadaan beriman. Untaian solawat berbingkaikan salam, mari sama juga kita sampaikan kepada putera Abdullah buah hati Aminah kekasih Allah, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, pendengar setia RRI Pro 4 Medan, sahabat budaya yang kami banggakan. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di udara dalam acara tausiah singkat di Pro 4 Medan yang rutin RRI tayangkan. Pada kesempatan yang mulia kali ini, kajian singkat kita bertema baik solatmu, niscaya baik akhlakmu. Baik solatmu, niscaya baik hidupmu. Hadirin kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, sahabat budaya yang kami banggakan, salah satu dari rukun Islam adalah solat. Solat adalah tiang agama. Dalam asas Islam yang terpenting dari lima sesudah syahadat adalah sholat. Kedudukannya pada sisi agama seperti kedudukan kepala pada tubuh. Jika orang tidak bisa hidup tanpa kepala, begitu pula agama tidak bisa kokoh pada diri seseorang tanpa sholat. Demikianlah yang termaktub dimaksud dalam hadis Rasul. Oleh karena itu, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita semua dalam golongan orang-orang yang senantiasa memelihara sholat, menjaga sholat, mendirikan sholat. Dan kiranya senantiasa khusyuk di dalam melakukannya dan tetap memelihara waktu-waktunya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hafizu ala sholati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua sholat dan sholat wusta, dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 238. Hadirin kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, sahabat budaya yang kami banggakan. Secara bahasa, sholat itu berasal dari kata as-sholah yang bermakna doa atau permintaan kebaikan. Jadi secara etimologi atau secara bahasa, doa itu adalah apa? Sholat itu adalah doa dan permintaan permintaan kebaikan seorang hamba. Sedangkan secara terminologi atau istilah, sholat adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdiri dari rangkaian ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, serta dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan. Hadirin kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, ketika kita lihat dari rangkaian sod, lam, dan ta, yaitu sholat, dia terdiri dari tiga kata. Kata pertama adalah terdiri tiga huruf. Huruf pertama adalah sod, huruf kedua adalah lam, dan huruf ketiga adalah ta. Ini memiliki makna-makna dan maksud tersendiri. Di mana sod itu bermakna sidqul qawli, benar dalam perkataan. Maka idealnya orang-orang yang sudah mampu mendirikan sholat dengan baik, maka dia akan terjaga perkataannya, terhindar dari perkataan dusta, ghibah, fitnah, dan lain sebagainya. Lisannya terjaga. Dan yang kedua, lam, yang bermakna layitu qalb, yang memiliki makna bahwa memiliki hati yang lembut. Orang yang sudah mampu mendirikan sholat dengan baik, maka hatinya menjadi lembut dan mudah menerima hidayah. Jadi dengan hatinya lembut, tutur katanya menjadi santun, lembut. Dan yang ketiga, tarkul ma'asyi. Maknanya adalah meninggalkan maksiat. Jadi orang yang sudah baik sholatnya, sudah pasti jauh dari maksiat dalam hidupnya. Oleh karena itu, ketika seseorang baik sholatnya, maka akan baiklah akhlaknya. Ketika seseorang baik sholatnya, Allah akan baikkan urusan hidupnya. Satu ketika Sahabat bertanya kepada Rasul, ayyul amali afdal? Rasul ditanya oleh sahabatnya, ya Rasul, apa amal yang paling utama? Maka Rasul menjawab, qala as-salatu fi waqtiha. Salatlah kamu di awal waktu. Jadi salah satu amal yang utama, yang afdal, kata Rasul adalah salat di awal waktu. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, sahabat budaya dimanapun berada, dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45, Allah menyatakan ketika seseorang itu mampu melaksanakan sholat sebaik mungkin, maka sholat itu akan mencegah dirinya atau membentengi dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini bermakna sholat itu sesuatu yang penting. Jika kita ingin bagus hidup kita, maka baguskanlah ibadah sholat kita. Jika kita ingin membaguskan akhlak kita, maka baguskanlah sholat kita. Baik sholatmu, niscaya baik akhlakmu. Baik sholatmu, niscaya baik hidupmu. Hadirin kaum muslimin dimanapun berada, sahabat budaya yang kami banggakan, bainal muslim wal kafir as-shalah, perbedaan seseorang itu muslim atau bukan, salah satunya kata Rasul adalah sholat. Maka mari kita dirikan sholat, kita jadikan sholat itu tidak hanya sebatas kewajiban, tapi sholat itu menjadi sebuah kebutuhan bagi kita, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Demikianlah tausiah singkat pada kesempatan yang mulia kali ini. Semoga kita masuk dalam kelompok orang-orang yang mampu menjaga sholat dalam setiap kehidupan kita. Sesibuk apapun, sesulit apapun, kita senantiasa mampu menjaga sholat 5 waktu dengan sebaik mungkin. Nasyru minallah wa fathun qarib wa basyirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Sore Perempat RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Perempat Medan.

kerja bagi lebah. Tanpa mengenal lelah, seraya mensyukuri nikmat yang diberikan oleh sang kasih segenap semesta alam kepada jiwa yang kerap merindukan bercengkrama. Gak banyak drama mengalir dalam laku, ikuti isyarat cinta.

Sahabat budaya, saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Sahabat budaya, termasuk sunnah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunnah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: loh Lela. Sintan itu Sintan, Sintan.
1: Iya Sintan, Sintan. Intan, Intan, sini sini kau dulu suruh sini duduk.
2: Duduk sini, sini duduk, duduk. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Ini enggak usah gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: sini.
0: Loh, Kontan. Sani kita duduk.
2: Oh, iya dah.
1: Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Kok bisa?
1: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.

0: Ya namanya belum rezeki, kalian tanya lah sama Tuhan.
1: Saat lisan tak terjaga, banyak hati yang terluka.
2: Pro4 FM, suara budaya Nusantara.
3: Delapan FM RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara. Bang Kakak, tadi telah kita dengarkan beberapa lagu religi ya di religi sore Islami Pro 4. Dan sekarang kita masuk ke ragam irama Nusantara sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi kita akan memutar lagu-lagu yang sekarang itu lagu daerah ya. Kita mulai dengan sebuah lagu Batak ya Bang Kakak, dari Osen Nutasoid berjudul Tarpaima. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Peristiwa melahirkan memang sering dianggap sebagai suatu peristiwa yang dahsyat, menakutkan, bahkan sering dianggap dekat dengan maut. Sehingga untuk menjadikan orang yang akan melahirkan itu tidak takut dan berserah diri pada kuasa Tuhan, maka diadakanlah acara penguatan jiwa dan roh tersebut, yaitu memberi ulos mulagabi.

Acara memberikan ulos mulagabe hanya berlangsung sekali dalam seumur hidup seorang ibu, yaitu hanya pada saat melahirkan anak sulung. Sedangkan seterusnya tidak ada lagi. Acara pemberian ulos mulagabe biasanya dilakukan yaitu 2 bulan sebelum perkiraan waktu akan lahirnya si jabang bayi. Dalam melaksanakan acara ini, baik keluarga Paranak dan Parboru tidak harus mengundang kerabat dalam jumlah besar, tetapi cukup 4 atau 5 keluarga saja. Untuk itu, Parboru wajib membawa 1 helai ulos, berikut DK ikan adat kurang lebih 5-6 kilogram. Keluarga Parboru yang ikut dalam kunjungan tersebut sebaiknya membawa beras dalam tanduk, sementara Paranak wajib menyediakan atau memotong seekor babi atau daging adat berbobot 20 kg atau lebih.

Sebuah lagu dari Jun Munti Abang Kakak berjudul Rohaku, tentang ketulusan seseorang dalam mencintai. Dan kita ke informasi ya Bang Kakak, Menteri Kebudayaan kita Pak Fadlizon mengatakan bahwa revitalisasi Keraton Surakarta yang merupakan cagar budaya nasional akan dilakukan tahun ini katanya. Jadi Pak Fadlizon menambahkan, katanya meski telah terjadi atau masih terjadi begitu ya perselisihan kepemimpinan sejak wafatnya Pakubuwono ke-12, namun pemerintah akan menegakkan hukum jika terdapat upaya yang menghambat revitalisasi tersebut gitu. Dan pemerintah diketahui telah menunjuk Maha Menteri Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tejo Wulan sebagai pelaksana Keraton Surakarta melalui surat keputusan Menteri Kebudayaan begitu ya nomor 8 tahun 2026 tentang penunjukan pelaksana pelindungan, pengembangan dan atau pemanfaatan kawasan cagar budaya Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat sebagai kawasan cagar budaya peringkat nasional gitu. Surat keputusan menteri judulnya panjang kali memang ya, seperti itulah Bang Kakak. Dan kata Pak Fadlizon nih, revitalisasi ini tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik bangunan, tetapi juga mencakup penguatan narasi sejarah, pengelolaan yang profesional, serta juga pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik. Dan juga ditekankan bahwa Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat itu memiliki posisi penting Abang Kakak sebagai pusat kebudayaan Jawa yang menyimpan nilai sejarah, tradisi dan juga peradaban yang panjang begitu. Jadi status keraton sebagai kawasan cagar budaya peringkat nasional ini menuntut tanggung jawab bersama dalam menjaga, merawat dan juga melestarikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya begitu ya. Tapi Marlon baru tahu ya kalau ada perselisihan begitu, tapi semoga cepat selesai perselisihan internal di keraton tersebut. Dan sekarang kita putar sebuah lagu karo Abang Kakak dari Intan Bro Ginting berjudul Kamu Ngenca, hanya kamu artinya ya. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Pro 4 FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.

Sebuah lagu Nia Sabang Kakak dari Mona Lisa Zaluku berjudul Lai Duru Anak, artinya cincin emas ya. Dan kita ke informasi lainnya Bang Kakak, PT MRT Jakarta ya, menargetkan stasiun Monas dan stasiun Tamrin pada paket pengerjaan CP201 fase 2A dapat selesai dan beroperasi penuh pada akhir tahun 2026. Jadi kalau kita bayangkan kayaknya masih lama gitu ya, cuma nanti nggak terasa ya, tahu-tahu udah bisa nih dipakai gitu. Dan Direktur Konstruksi MRT Jakarta yaitu Weni Maulina, dia mengatakan bahwa saat ini progres pembangunan fisik CP201 atau CP201 ya, begitulah ya penyebutannya. Pokoknya yang menghubungkan kawasan Bundaran HI hingga Monas itu telah mencapai 92 hingga 93% katanya. Dan dia menjelaskan bahwa pengerjaan saat ini itu berfokus pada penyelesaian interior stasiun, mencakup pemasangan mekanikal elektrikal, terus juga arsitektural hingga tahap penyelesaian akhir atau finishing. Jadi kayaknya tinggal dipoles-polesnya aja nih ya kan. Tapi kalau misalnya 92 atau 93%, berarti sekitar 8%-nya ternyata butuh setahun gitu ya. Ini sejak kapan berarti ya dibangunnya ya? Kayaknya udah bertahun-tahun gitu ya harusnya ya. Dan juga katanya guna menjaga kelancaran jalan protokol di kawasan Medan Merdeka Barat, MRT Jakarta ini menerapkan metode box jacking atau pembuatan terowongan bawah tanah menuju Jalan Museum Nasional tanpa mengganggu akses jalan di atasnya. Oh, ternyata sampai bawah-bawahnya bengkak dibuat jalan. Dan stasiun Monas ini didesain khusus sebagai stasiun ikonik atau ikonik begitu ya, berbasis kawasan cagar budaya. Dan stasiun ini memiliki panjang sekitar 220 meter dengan kedalaman peron kereta mencapai 15 hingga 18 meter di bawah tanah. Sebenarnya kalau dibayangin seram juga ya, kita masuk tahu-tahu udah di bawah tanah sekitar 18 meter gitu. Tapi kalau misalnya arsitekturnya nanti bagus, ya rasanya sih enjoy-enjoy aja di situ gitu. Ya semoga lancar pembangunannya Bang Kakak. Dan sekarang kita putar sebuah lagu dari Tapanuli Selatan berjudul Totop Saroha dari Fadil Lubis featuring Nur Sakinah Nasution.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, Pelestari Budaya Bangsa.

Izin follow Bang Kakak, sebuah lagu dari The Boys Trio ya. Kok ketawa sih kawan ini ya? Iya. Nah Bang Kakak, ada sebanyak 134 foto karya siswa dari sekolah rakyat yang ambil bagian dalam Lomba Fotografi Karya Anak dan Remaja Awan Cerah 2026 di Galeri Emiria Sulnasa di Taman Ismail Marzuki ya, Jakarta Pusat. Jadi sebanyak 134 karya foto ini ya, itu dipajang atau diikutkan dalam gelaran yang dilangsungkan dari tanggal 3 Juli sampai dengan 1 Agustus nanti. Dan itu adalah milik dari 74 siswa dari 36 sekolah rakyat gitu. Jadi ada kayaknya satu siswa yang menyumbang dua karya begitu ya. Dan salah satu penggagas kegiatan tersebut adalah Retno Audite Duyastini, dan dia menyambut baik keikutsertaan siswa dari sekolah rakyat dalam pameran tersebut gitu. Jadi ya bagus lah ya, jadi sekolahnya tuh gak pilih-pilih harus sekolah ini, sekolah itu ya, yang mau ikut gas aja gitu. Dan dia menyebutkan bahwa kegiatan ini memiliki tema yang muda, yang berbudaya. Itu adalah sebagai upaya untuk mengajak generasi muda kembali mengenal dan mencintai budaya Indonesia di tengah derasnya pengaruh budaya luar. Dan juga katanya melalui karya fotografi yang dipamerkan, para siswa ini menyampaikan beragam kisah tentang keseharian mereka di sekolah rakyat, terus juga di lingkungan hidup mereka, hingga kehidupan berbudaya dari sudut pandang mereka gitu ya. Anak-anak udah belajar fotografi ya kan. Awak dulu kayaknya pas sekolah, pas SD itu apa ya? Ngadu ayam? Gak live canda. Oke Bang Kakak, sekarang kita putar sebuah lagu dari Nurmala Maibang. Bang Kakak, ini adalah sebuah lagu pak-pak ya, berjudul Anak Yatim. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Sahur budaya menjelang azan Isya pukul 19.57 nanti, kita dengarkan dulu sholawat Hifzul Bilad. Dan selamat mendengarkan.

Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Sahabat Budaya, saatnya kami kumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, dua solat yang memiliki keutamaan yang besar adalah solat subuh dan solat isya. Dua solat inilah yang terasa berat bagi orang-orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada solat isya dan solat subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 615 dan Muslim nomor 437. Selamat menunaikan ibadah salat isya.

Sobat Budaya, kini Marlon harus pamit undur diri ya, karena sudah pukul 20 lebih 4 waktu Indonesia Barat. Nanti akan ada Hanum yang menemani abang kakak di acara Sapa Malam Pro 4. Dan sekarang saatnya kita dengarkan drama legenda berjudul Putri Tujuh dan asal-usul nama Dumai. Kami ucapkan selamat mendengarkan.

Pada zaman dahulu kala, tersebutlah sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Sri Bunga Tanjung. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang ratu yang sangat cantik, pintar, ramah, dan bijaksana yang bernama Ratu Cek Simah. Sang Ratu Cek Simah memiliki 7 orang putri yang sangat cantik dan sangat mempesona, hingga setiap lelaki banyak yang menghampirinya. Namun di antara anak Ratu Cek Simah yang paling cantik dan mempesona adalah putri bungsu yang bernama Mayang Wulandari. Kecantikannya telah terkenal ke penjuru negeri. Bahkan penduduk kerajaan tersebut menyebutnya dengan panggilan Mayang Mengurai.

0: Kecantikan Mayang Wulandari telah terkenal ke penjuru negeri. Bahkan, penduduk kerajaan tersebut menyebutnya dengan panggilan Mengurai. Panggilan itu sangat cocok dengan sebutan untuk gadis yang sangat cantik. Mayang yang berarti bunga pohon pinang. Bunga ini sangatlah indah, terlihat sangat menawan, namun juga kuat dan mempesona. Ketika Mayang sedang mengurai, sungguh sangat indah wajahnya dan elok dilihat paras cantiknya. Apabila yang melihat itu seorang lelaki yang gagah dan ganteng, ketujuh putri Ratu Ciksimah hidup dengan rukun, tenang dan tentram di istana kerajaan. Mereka tidak pernah ribut dan sejahtera.
1: Lestari, Mayang, gimana kalau pagi ini kita berjalan-jalan nikmati udara di dekat luar istana?
2: Sepertinya seru juga Kak Putri mengajak kami semua adik-adiknya melihat udara di luar sana, dekat istana kerajaan. Mana tahu kalau ada laki-laki yang menghampiri kita semua.
3: Betul juga apa yang kamu katakan Kak Lestari. Kita kan anak emak Ratu Ciksimah yang berparas semuanya dan cantik-cantik. Elok-elok semua wajah kita semua anak emak ini. Sangat elok, ramah dan mempesona.
2: Putri-putriku, di mana kalian semua anak-anakku? Emak mau berkata, kalau kalian ondak pergi menikmati udara di luar istana, pergilah. Tapi cepat-cepat yo kalian pulang. Jangan lama-lama kalian di sana. Cepat kalian pulang. Mak sangat khawatir kalau kalian nih kenapa-kenapa.
3: Iyalah mak, janganlah emak kami ini khawatir dengan kami. Kami ini sudah bosan, sudah tahu menjaga diri kami mak. Emak jangan takut yo. Kami pergi dulu ya mak. Enggaknya lama-lama kami pergi mak. Cepatnya kami pulang ke istana kerajaan.
2: Yo.

Setelah seharian melihat pemandangan alam yang indah, ketujuh putri itu pun sampailah di sebuah danau yang sangat terkenal dengan nama Lubuk Sarang Umai. Dengan air danau yang jernih dan segar, sungguh sangat indah untuk dinikmati. Seperti itulah dalam benak pikiran mereka ketujuh putri Ciksima. Tak membuang waktu lama, mereka pun menceburkan diri ke danau, mandi dan bermain air dengan riang. Mereka sedang asyik bermain air, tanpa mereka sadari, seorang pangeran dan pengawalnya dari kerajaan tetangga melewati tempat tersebut. Pangeran pun diam-diam menyaksikan ketujuh putri yang sedang bercengkrama dan bercanda dengan senangnya.

0: Adik-adikku, Lestari, Kak Mayeng, lihat betapa sangat indah pemandangan danau di lubuk sarang Uma ini. Hati kakak sangat riang ketika melihat pemandangan ini.
1: Iya, Kak Mayeng. Hatiku sangatlah senang dan riang melihat pemandangan ini. Apalagi aku melihat air danau ini. Gimana kalau kita mencubur ke danau? Apakah engkau sudah siap, Kak Putri, Mayeng?
0: Ya, kami sudah siap, Dek. Sudah siap untuk mencubur ke danau ini. Kakak sudah siap untuk mencubur ke danau ini.
2: Coba engkau lihat perempuan-perempuan yang di danau itu. Asik sangat mereka bermain air. Elok kali aku lihat wajahnya. Hatiku kagum sangat melihat mereka semua.
3: Iya, Pangeran. Pangeran diam saja. Kita lihat mereka diam-diam. Jangan ribut kali. Nanti mereka tahu kalau kita lihat mereka lagi bermain di danau.
2: Engkau lihatlah paras wanita yang cantik itu. Dia memiliki senyum yang sangat manis sekali. Senang lihatnya. Sepertinya aku suka dengannya.
3: Pangeran ini sudah ada perempuan yang dia suka. Aku lebih senang melihat perempuan yang itu, Pangeran. Itu, Pangeran, perempuannya yang aku senangi. Pangeran.
2: Sepertinya aku suka melihat perempuan yang elok tuh. Pengawal, ayo kawani aku perkenalkan diriku kepada mereka. Aku sudah tak sabar ingin turun ke danau tuh.
3: Tak usah, Pangeran. Tak usah. Tak usah, Pangeran, turun ke bawah. Untuk memperkenalkan diri, Pangeran saja. Kita intip saja mereka. Sabar aja.
2: Benar juga kata kamu. Kita intip saja dari sini. Ingat, suara engkau jangan kuat-kuat ya. Nanti kedengaran mereka.
0: Kak, marilah kita pergi dari tempat ini. Sudah senja sekali, Kak. Dan sudah gelap cuacanya. Sepertinya akan turun hujan, Kak.
4: Iya.
0: Marilah kita beranjak dari tempat ini. Nanti Mak marah kalau kita pulang lama-lama. Apalagi sudah senja. Ayo, cepat-cepat kita beranjak dari danau ini.

pangeran yang ternyata berasal dari kerajaan Empang Kuala itu sangat terpesona melihat kecantikan ketujuh putri Ratu Ciksima. Namun, kecantikan Mayang Wulandarilah yang membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Tanpa sadar, sang pangeran berucap, "Siapa gadis cantik di lubuk umai itu?" Kata-kata tersebut terus diulanginya berkali-kali, sehingga kata di umai terdengar seperti dumai. Konon, karena itulah kemudian daerah tersebut dinamakan dengan Dumai, hingga saat ini menjadi kota Dumai.

0: Sepertinya aku jatuh cinta dengan perempuan yang elok tuh. Paras wajahnya masih selalu terbayang-bayang dalam pikiranku. Bayangan wajahnya selalu ada di dalam hatiku. Tak bisa aku melupakannya.
1: Sepertinya Pangeran jatuh cinta dengan perempuan yang kita lihat di danau tadi. Dari tadi, aku lihat Pangeran senyum-senyum sendiri dan tatapan wajahnya berseri-seri. Apakah benar Pangeran sedang jatuh cinta?
0: Iya, engkau benar. Aku sedang lagi jatuh cinta. Aku sedang memikirkan perempuan itu. Senyumnya yang manis tak bisa kuhilangkan dari benak pikiranku. Itulah yang ku sedang rasakan, pengawal.
1: Pangeran tahu bahwa mereka itu putri-putri Ratu Cisima dari Kerajaan Seri Bunga Tanjung.
0: Apakah itu benar? Apakah yang engkau katakan tadi itu, pengawalku?
1: Ya, benar, Pangeran.
2: Benar apa yang pengawalmu katakan. Mereka itu adalah putri Ratu Cisima. Namun yang paling elok parasnya adalah Mayang Wulandari, putri paling bungsu anak dari Ratu Cisima.

Setelah mengalami peristiwa tersebut, Pangeran tidak dapat menghilangkan bayangan putri Mayang Wulandari dari pikirannya. Kemudian, Pangeran pun mengutus pengawalnya untuk melamar putri bungsu Ratu Ciksima tersebut. Keesokan harinya, berangkatlah pengawal Pangeran ke Kerajaan Sri Bunga Tanjung dengan membawa tepak sirih dengan 7 buah combol dengan bermacam ukuran sebagai tanda kebesaran Kerajaan Empang Kuala. Tepak sirih adalah tempat khusus untuk meletakkan sirih sesuai dengan adat Melayu. Terdiri dari berbagai bentuk dan ukuran, ada yang bulat, persegi empat, atau belah ketupat. Biasanya, terbuat dari kayu atau tembaga. Sedangkan combol adalah seperangkat peralatan makan sirih yang terdapat di dalam tepak sirih. Combol umumnya berbentuk bulat dengan berbagai ukuran, mulai dari besar, sedang, hingga kecil. Di dalam combol inilah biasanya diletakkan pinang, gambir, kapur, tembakau, dan aneka perlengkapan lainnya untuk memakan sirih.

0: Ratu Cishima, kedatanganku ke sini sesuai dengan permintaan pangeran. Pangeran mengutusku ke sini untuk melamar putri bungsu dari Cishima.
1: Saya senang mendengar permintaan pangeran yang ingin melamar putriku.
0: Ratu, saya membawa tepak sirih dengan 7 buah combol dengan berbagai ukuran sebagai tanda kebesaran kerajaan Empang Kuala.
1: Sebagai seorang ratu, aku ini sangat menjunjung adat istiadat yang berlaku di kerajaan Sri Bunga Tanjung.
0: Baiklah ratu, silahkan ratu untuk mengisi combol yang terdapat di tepak sirih utusan dari kerajaan Empang Kuala dengan pinang dan gambir.
1: Ya, terima kasih. Tetapi engkau jangan melihat saya ketika saya mengisi combol yang terdapat di tepak sirih ini.
0: Baiklah ratu.
1: Semoga dengan pilihan aku ini, pilihan aku yang terbaik.
0: Terima kasih ratu. Ratu sudah mengisi combol di tepak sirih dan sudah menerima lamaran dari pangeran.
1: Iya pengawal, silahkanlah engkau pulang.

Setelah Ratu Cisima mengisi comol yang terdapat di tepak sirih utusan kerajaan Empang Kuala dengan pinang dan gambir, Ratu Cisima meletakkan pinang dan gambir tersebut di comol yang paling besar, sementara keenam comol lainnya dibiarkan kosong. Itu artinya, Ratu Cisima telah menjawab pinangan sang Pangeran Empang Kuala bahwa putri tertualah yang berhak mendapatkan pinangan terlebih dahulu. Sekalipun Ratu Cisima tahu bahwa pangeran sangat menginginkan putri bungsunya.

0: Pangeran? Pangeran? Di mana engkau? Aku sudah pulang, Pangeran.
1: Iya, pengawal. Aku di sini. Sedang duduk dan sedang memikirkan lamaran itu.
0: Silahkan, Pangeran lihat sendiri isi combol ini.
1: Iya, Tuhan. Ternyata lamaran aku ini hasilnya. Begitu jahat Datuk Cik Sima denganku.
0: Kenapa engkau menangis, Pangeran?
1: Engkau lihat saja isi dari combol ini.
0: Hah? Lamaran Pangeran ditolak oleh Ratu Cik Sima? Aku tahu Pangeran menyukai putri bungsu Ratu Cik Sima.
1: Combol paling besar yang diisi pinang dan gambir, sementara yang lainnya dibiarkan kosong. Aku sangat mengerti sekarang, dan aku sangat kecewa bahwa lamaranku terhadap Putri Mayang Wulandari ditolak oleh

0: Engkau harus bisa menerima ini semua, Pangeran.
1: Begitu kesal dan kecewa aku, pengawal. Aku lebih mencintai putri bungsu dari Ratu Ciksima. Lamaranku ditolak begitu saja.
0: Engkau jangan sedih. Aku sebagai pengawalmu, aku akan menghiburmu, Pangeran.
1: Terima kasih. Kau begitu baik denganku.

Pangeran yang tidak dapat menerima penolakan tersebut sangat marah dan merasa malu, hingga tak peduli akan adat istiadat yang berlaku pada waktu itu. Ia merencanakan perang terhadap kerajaan Sri Bunga Tanjung. Selang beberapa hari, terjadilah pertumpahan darah dari kedua kerajaan yang berada di pinggir Selat Melaka tersebut. Ketidakseimbangan kekuatan menyebabkan kerajaan Sri Bunga Tanjung terpukul mundur. Banyak rakyat yang tewas dari kerajaan tersebut, namun perang tidak menunjukkan tanda-tanda akan berakhir.

0: anak-anakku, kemarilah kalian semuanya. Emak, ada yang ingin emak sampaikan.
1: Iya, Ma. Ya, Ma. Ada apa emak memanggil kami semua?
0: Nak, emak ada yang emak bicarakan sama kalian.
1: Apa yang emak mau bicarakan, Mak? Bicarakan saja.
0: Iya. Begini, anakku. Kemarin, ajudan pangeran datanglah kemari. Pengawal pangeran kemari ingin menyampaikan lamarannya kepada anak-anak emak yang paling bungsu. Namun, kedatangan ia kemari dengan membawa tepak sirih utusan kerajaan Empang Kuala dengan pinang dan gambir. Emak meletakkan pinang dan gambir di combol yang besar. Keenam combol lainnya dibiarkan kosong. Itu artinya emak menolak lamaran pangeran untuk melamar anak emak yang paling bungsu. Emak lebih menginginkan anak emak yang sulung. Sepertinya pangeran ini marahlah karena emak menolak lamaran dari dia.
2: Hah? Jadi pangeran kemari untuk melamar salah satu anak emak?
0: Iya, anakku. Maafkanlah emak, karena emak baru menceritakan ini semua sama kalian.
2: Iya, Mak.
3: Kerajaanku hancur semua. Banyak rakyat yang tewas dari kerajaan ini. Dan banyak pertumpahan darah dari kedua kerajaan.

dari sini. Emak akan menyelamatkan anak-anak emak. Dan emak akan menyelamatkan anak emak ke dalam hutan. Jangan bersedih, anak-anakku. Janganlah kalian menangis dan jangan kalian bersedih. Emak percaya Tuhan masih sayang sama kita semua dan masih dalam lindungannya. Kita harus tetap kuat dan bertahan. Semua anak emak, emak akan menyembunyikan kalian di sebuah lubang yang tertutup dengan pepohonan. Emak sayang kalian semua, nak. Emak akan melengkapi perbekalan, kebutuhan, makanan

Selanjutnya, Ratu Cisimah kembali ke kerajaan Sri Bunga Tanjung. Ratu sangat miris melihat kondisi kerajaannya yang luluh dan tidak berdaya. Kala itu juga, Ratu segera menemui jin pertapa di Bukit Hulu Sungai Umai untuk meminta bantuannya menghadapi serangan kerajaan Empang Kuala. Bukit tempat Ratu Cisimah meminta bantuan jin tersebut kemudian diberi nama Bukit Jin. Saat ini, Bukit Jin menjadi nama daerah tersendiri di Dumai. Hingga suatu sore, peperangan telah memasuki bulan keempat. Para prajurit kerajaan Empang Kuala sedang beristirahat di hilir Sungai Umai usai berperang. Mereka membuat tempat peristirahatan di bawah pohon bakau yang berbuah lebat. Menjelang tengah malam, suasana yang tadinya tenang mendadak menjadi sangat riuh dan penuh dengan jerit kesakitan. Pasukan kerajaan Empang Kuala secara tiba-tiba diserang oleh ribuan buah bakau yang menusuk tajam ke badan para prajurit. Telama separuh malam, kerajaan Empang Kuala telah dilumpuhkan.

0: Wahai orang Sri Bunga Tanjung, apa maksud kedatanganmu ke sini?
1: Kedatanganku ke sini untuk menyampaikan pesan agar engkau, Pangeran, menghentikan peperangan ini. Sebab perbuatanmu telah merusak ketentraman pesisir Sri Bunga Tanjung. Itulah maksud kedatanganku ke sini, Pangeran.

Pangeran yang kesakitan tidak bergeming menanggapi maksud kedatangan dari Ratu Ciksima. Takut pangeran tidak ingin menuruti permintaan ratunya, ratu dari kerajaan Sri Bunga Tanjung kembali berbicara. Peperangan ini telah menyakiti bumi sakti rantau bertuah kita, dan sudah menjadi rahasia kita bersama bahwa bagi siapa yang datang ke negeri Sri Bunga Tanjung dengan niat buruk akan mendapatkan malapetaka. Sebaliknya, yang datang dengan niat baik akan sejahteralah hidupnya.

0: Setelah mendengar itu semua, aku baru sadar bahwa peperangan ini bermula dari ambisi dan keegoisanku. Kemarahanlah yang menimbulkan niat burukku untuk menghancurkan kerajaan Sri Bunga Tanjung. Pengawal, kemarilah engkau. Ada yang ingin ku bicarakan.
1: Ada apa, Pangeran? Engkau memanggil aku kemari.
0: Aku menyuruhmu untuk kembali ke kerajaan Empang Kuala dan menyatakan Datuk Cik Sima sebagai pemenang perang.

Keesokan harinya, Ratu Ciksima bergegas pergi untuk menuju hutan tempat persembunyian ketujuh putrinya. Namun, alangkah sedih dan kecewa hati Ratu Ciksima karena ketujuh putrinya itu ditemukan sudah tidak bernyawa. Ketujuh putri tersebut meninggal karena kelaparan dan kehausan. Bekalan yang ditinggalkan untuk ketujuh putri tersebut hanya cukup untuk 3 bulan. Sementara perang berlangsung selama 4 bulan. Dan akhirnya karena terlalu sedih akan kehilangan ketujuh putrinya tersebut, Ratu Ciksima jatuh sakit kemudian meninggal dunia. Tempat terkuburnya ketujuh putri Ratu Ciksima kemudian menjadi lokasi kilang minyak milik Pertamina yang sekarang terkenal dengan nama Putri 7.

Demikianlah tadi cerita rakyat Riau yang kami persembahkan dari program 4 RRI Medan dengan judul Putri Tujuh dan Legenda Asal-Usul Nama Dumai. Adapun pesan moral yang didapat dalam cerita rakyat ini adalah janganlah berambisi, kemarahan dan egois dalam mengambil suatu keputusan. Kemarahan dan keegoisan akan menimbulkan niat.

88,4 MHz Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Keras.
1: Menjua-jua.
0: Menjua-jua.

Pusparagam Adat Budaya Sumatera Utara. Obrolan malam mengenai budaya Sumatera Utara. Setiap hari bersama narasumber mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prompat FM, Suara Budaya Sumatera Utara. Pelestari Budaya Bangsa.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Prambar Medan Suara Budaya Nusantara. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Abang dan Kakak di mana saja Anda berada. Senang sekali ya dihambut dengan lagu yang lumayan ya. Tadi sudah kita dengarkan drama legenda tepat pukul 8 dengan judul Putri 7 dan asal usul nama Dumai ya, yang sudah dihadirkan ya hampir setengah jam ya tadi drama legendanya. Dan tepat pukul 20:30 ini biasanya kita ada obrolan malam Sumatera Utara ya. Untuk hari ini edisi Kamis, setiap hari Kamis biasanya kita akan ada di obrolan pak-pak ya, budaya pak-pak. Nanti akan Anum hadirkan ya informasi budaya pak-pak, pastinya dengan lagu-lagu pak-pak ya. Dan diawali tadi lagu Cinta Facebook ya, Putri Aulia yang lumayan ngebeat ya, bisa joget-joget juga gitu ya. Dan akan Anum hadirkan lagi lagu-lagu selanjutnya ya, gak se-ngebeat ini juga kali ya. Jadi pastikan Abang dan Kakak tetap di Prambar Medan Suara Budaya Nusantara.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Batak Pakpak ya, Batak Pakpak. Ini adalah salah satu kelompok etnik yang menyebar dan menempati wilayah Dairi, Pakpak Barat, Humbang Hasundutan dan Tapanuli Tengah di Sumatera Utara, serta sebagian wilayah Aceh Singkil dan Subuh Salam di Aceh. Selama masa pemerintahan Belanda hingga saat ini suku ini dimasukkan ke dalam sub etnis suku Batak ya. Namun ada beberapa dari mereka ini menolak penggabungan ini karena merasa berbeda dalam banyak sisi dengan suku Batak ya. Sama seperti dengan Mandailing ya, yang tidak mau juga disebut dengan Batak ya, karena ada beberapa yang berbeda gitu katanya. Nah kalau misalnya di masyarakat Pakpak ini terdiri juga atas 5 subsuku yang dalam istilah setempat ini sering disebut dengan si 5 suak ya, yang terdiri dari suak Pegagan bermukim di wilayah Sumbul, Pegagan Hilir dan sekitarnya di Dairi, suak Kepas yaitu bermukim di wilayah Sidikalang, si 4 Nempu dan sekitarnya di Dairi, sedangkan suak Simsim ini bermukim di wilayah Pakpak Barat. Suak Kelasen ini bermukim di wilayah Parlilitan dan Tarabintang di Humbang Hasundutan, dan wilayah Mandua Mas di Tapanuli Tengah. Etnik Pakpak yang berasal dari daerah Kelasen ini umumnya melabelkan dirinya ini sebagai Dairi ya. Suak Boang yaitu bermukim di wilayah Aceh, yakni wilayah Aceh Singkil dan Subuh Salam. Etnik Pakpak menganggap etnik Singkil ini bagian dari Suak Boang, sedangkan masyarakat Singkil sendiri menganggap mereka sebagian etnik yang berbeda dengan etnik Pakpak Boang ya, yang juga tinggal di wilayah tersebut. Ada beberapa marga Batak Pakpak Dairi, ada Anak Kampun, ada Angkat, ada Bako, ada Bancin, Banurea, Berasa, Beringin, Berutu ya, Bintang, Capah, Cipro, banyak ya, ada Gajah Manik, ada Kaloko juga ya, ada Padang, ada Pardosi, ada Sagala. Oh, ada nih yang mirip dengan Batak Toba ya, Sagala ya. Terus ada Saragi tapi enggak pakai H ya, Saragi aja. Girsang, oh, Girsang juga masuk Pakpak ya. Terus ada Solin, ada Tendang, ada Tinambunen, Tindaon. Banyak ya, ada Tumangger. Ya Tumangger atau Tumanggor nih. Kalau Tumanggor mungkin di Batak Simalungun ya? Enggak. Masih banyak ya. Dan kalau dari struktur sosialnya terdiri dari 5 unsur. Ada Sinina Tua, ada Sinina Penengah, ada Sinina Terbungsu, ada Beru dan ada Puang. Nanti akan Anum informasikan lagi. Kita dengarkan dulu lagu Pak selanjutnya ya. Ada Darmianto Seberutu dengan Teridah Bahagia.

88,4 per 4 Medan, suara budaya Nusantara. Masyarakat Pakpak juga diikat dalam struktur sosial yang istilah setempat ini disebut dengan Sulang Silima. Sulang Silima ini terdiri dari 5 unsur, yaitu Sinina Tetua, yaitu Perisang Isang, keturunan atau generasi tetua. Terus Sinina Penengah, yaitu Pertulan Tengah, keturunan atau generasi yang di tengah. Sinina Terbungsu, Perkeruker, keturunan terbungsu, beru, kerabat penerima gadis, uang kerabat penerima pemberi gadis ya. Kelima unsur ini memiliki peranan yang signifikan dalam proses pengambilan keputusan di berbagai aspek kehidupan. Khususnya dalam sistem kekerabatan, pelaksanaan upacara adat serta dalam konteks komunitas lebuh atau kuta. Dengan demikian, keterlibatan kelima unsur ini menjadi keharusan ya, agar keputusan yang dihasilkan ini memperoleh hal yang pasti ya, menurut ketentuan adat. Dalam tradisi adat Pakpak, upacara adat dikenal dengan istilah kerja atau kerja-kerja. Namun, dalam perkembangannya istilah pesta juga kerap digunakan untuk merujuk pada upacara adat tersebut. Upacara adat juga terbagi atas dua bagian besar. Yang pertama, upacara adat yang berhubungan dengan suasana hati gembira ini dinamakan kerja baik. Kalau misalnya yang tidak gembira itu dinamakan dengan kerja jahat. Contohnya kerja baik adalah merbayo, yaitu upacara pernikahan, menanda tahun, upacara menanam padi, merkontas atau upacara untuk memulai sesuatu pekerjaan yang beresiko, dan lain-lain. Kalau contoh dari kerja jahat adalah menggerumbang atau upacara maten cayur tua atau upacara kematian ya. Itu tadi informasi mengenai budaya Pakpak ya, yang sudah Hanum hadirkan dari pukul 20.30 sampai menjelang pukul 21.30 waktu Indonesia Barat ya. Untuk hari ini edisi budaya Pakpak sudah selesai. Nanti akan dilanjutkan dengan jazz musik atau hanya musik saja ya. Akan Hanum hadirkan lagu-lagu, pastinya hanya lagu-lagu aja sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan nanti jangan lupa pukul 22 akan ada Sapa Malam Pro 4. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Sapa Malam Pro 4.

Abang dan kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam, disertai tema ringan dan request lagu khas Pro 4. Dengarkan Sapa Malam Pro 4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: have a little unfinished business to take care of.
1: Come on. 88,4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Sapa Malam Pro 4 ya. Untuk hari ini edisi, hari apa nih? Kamis ya, 23 Juli 2026, Hari Anak Nasional ya. Buat abang dan kakak yang belum tahu, Hari Anak Nasional nih hari ini ya. Buat abang dan kakak yang mau request lagu, boleh ya di 0618463115. Dan buat pendengar ya karena di Pro 1 dulu pendengar nih, ada yang kirim salam nih ya buat pendengar yang masih ingat yang namanya Raja. Kirim salam nih sama pendengar-pendengar ya, sama pendengar aku lagi di Lahat Sumatera Selatan nih katanya. Iya, semoga sehat-sehat di sana ya Raja. Nah buat abang dan kakak yang mau request lagu lagi boleh ya di 0618463115. Oh, ternyata tertutup. Kita buka lagi ya. Halo, Sapa Malam Pro 4.
2: Halo, Sapa Malam Pro 4.
1: Wih, siapa nih?
2: Assalamualaikum kakak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Bang Jek kakak.
1: Kok lain suaranya ini Bang Jek?
2: Biasalah kakak, lagi ganteng.
1: Oh lagi ganteng, emang iya. Biasanya lagi jelek?
2: Ganteng itu gangguan tenggorokan kakak.
1: Lagi batuk?
2: Gitulah kira-kira kakak.
1: Kenapa gak jadi Jenny aja?
2: Gak capek.
1: Bang Jek apa kabarnya, udah lama gak bertemu nih?
2: Ih, kakak aja yang jarang siaran.
1: Kok kenapa bilang jarang siaran aku?
2: Oh iya, gak dapat jalur kakak.
1: Aku paling rajin siaran malam, iya. Selalu malam.
2: Gak dapat jalur kakak.
1: Oh gak dapat jalur. Iya, ini tadi Raja kirim salam sama pendengar-pendengar. Masih ingat gak sih sama Raja di Pro 1?
2: Masih kakak.
1: Masih katanya. Makasih. Masih loh Raja, masih ada yang kenal. Kirim salam. Soalnya Num lagi live nih kan. Mereka ini kirim Raja salam dia. Ya,
2: kakak.
1: Iya dong. Mau request lagu apa nih?
2: Lagu Karola kakak.
1: Lagu Karola. Apa tuh judulnya?
2: Coba lihat di situ kakak, lagu dari Megawati Burginting kakak.
1: Oh, Megawati Burginting ya ternyata. Iya. Ya
2: bukan Megawati Soekarnoputri ya kakak.
1: Megawati Burginting, lagu apa?
2: Datuk Maringgi kakak.
1: Oh Datuk Maringgi.
2: Iya.
1: Kok sedih kali, itu kan ceritanya mengerikan itu.
2: Iya gitulah ceritanya kakak.
1: Baiklah Datuk Maringgi Siti Nurbaya kan?
2: Iya kakak.
1: Yang nyanyi Megawati Burginting.
2: Ada.
1: Tunggu coba. Mana nih? Kisah Siti Nurbaya?
2: Hah?
1: Tunggu ya. Ini kena razia yang ada.
2: Gak ada yang Datuk Maringgi kakak.
1: Tunggu ya. Lagu harus ditambahin nih lagu di sini. Kayaknya belum ada.
3: Belum ada.
1: Kok berubah?
3: Lupaku menempatkan pada tempatnya.
1: Oh, agak ini ya, nyangkut dia suaranya.
3: Ada.
1: Enggak ada. Iya, enggak ada nih. Ya, lagu Datuk Maringgi Megawati Burginting ya. Kok gak ada ya, biasanya lu tangannya mantap ini. Gak dapet nih. Padan geluh yang ada. Materialistis Datuk Muda Barus, bukan?
3: Enggak ada lah pasti kakak, gak menaikkan di platform mungkin.
1: Belum naik platform dia ya.
3: Iya.
1: Mau yang mana jadinya?
3: Itu aja lah kakak. Apa itu? Perkis Mate Megulang.
1: Hah?
3: Dari Megawati, Perkis Mate Megulang.
1: Oke, Megawati juga.
3: Iya.
1: Tapi
3: soalnya suaranya agak imut-imut dan amit-amit ya, kak.
1: Megawati Burginting judulnya tadi?
3: Perkis.
1: Perkis?
3: Iya, Perkis Mate Megulang.
1: Mate. Ya. Ih, kok gak ada ini? Kenapa ini?
3: Gak ada ya?
1: Iya. Oh, Perkis Nandangi Gula.
3: Bukan, Mate Megulang.
1: Mate Megulang. ada di sini, tapi kayaknya bukan si Megawati.
3: Jadi?
1: Orang bukan Megawati yang nyanyi.
3: Ya Allah.
1: Ya Allah, hari ini kenapa ya?
3: Ada kakak ya?
1: Iya.
3: Kakak ada kumiri ke sagu. Nanti yang di belakang komprin kakak.
1: Nggak apa-apa lah, nggak masalah itu.
3: Ya enak juga perasaanku.
1: Kalau marah nih ya, aku marah balik. Nggak ada, gimana
3: tanggung,
1: ini?
3: Tanggung rahasia ya, tanggung iya, risiko ya.
1: Tanggung risiko aku lah.
3: Kalau nggak ini aja lah. Apa itu? Penargana.
1: Yang nyanyi?
3: Tommy Tarigan sama Paper.
1: Tommy Tarigan.
3: Iya, sama Paper Madalena.
1: Judulnya tadi?
3: Kena Ergana.
1: Kena Ergana ada.
3: Salam aku ya kakak.
1: Boleh.
3: Buat Pak Nga, Pak Ijo, Pendekar Percut, Lai Togar. Ada juga buat Cynthia, Mama Rizky, Mas Santo Sintis, Opa Rasa. Ada juga mau itu Bu Ratmi, Pak Parja Sumbada, Pak Jenal Tanjung, Pak Abdullah Bu Nut, Bu Wati. Ada juga buat Puan Ina beserta suami. Ada Pak Lumi. Ada juga buat Sasudena ya kakak ya.
1: Sasudena ya, ya. Tiba-tiba kalau keluar bahasa Batak ya.
3: Kalau semua bahasa Jepangnya KPKB. Buat kakak selamat tugas ya.
1: Oke.
3: Tetap semangat, hati-hati pulangnya.
1: Iya, terima kasih Bang Jek.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca dulu yang dari WhatsApp. Ini dari Bu Siti Aisyah Ratni Martubung. Mbak Hanum, salam sama Mas Raja. Apa kabar Mas Raja? Gitu katanya. Mas Raja, apa kabarnya Mas Raja? Ditanya Bu Ratni nih ya. Kita buka dulu lah ya layanan teleponnya di 0618463115. Halo.
4: Halo.
1: Halo.
4: Suara Budaya Nusantara.
1: Yuhu.
4: Assalamualaikum Mbak Anum yang cantik manis yang suaranya merdu mendayu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya?
4: Kok sama.
1: Kan sehat di kitanya.
4: Apa kedatangan tamu ini Mbak Anum?
1: Iya, Umi Sumi.
4: Mbak Anum sehat kan?
1: Sehat alhamdulillah. Umi Sumi gimana sehat?
4: Alhamdulillah sehat. Dulu jangan hati-hati lah ya Mbak Anum.
1: Mau request lagu apa ini?
4: Lagunya lagu Jawa Mbak Anum ya.
1: Boleh. Lagu apa tuh judulnya?
4: Lagu Jawa, lagu apa ini ya? Kembang rawe ya, ada kembang rawe.
1: Kembang
4: rawe. Ada Mbak Anum?
1: Ada, kembang rawe ada. Yang lagu campur sari?
4: Iya.
1: Yang mana aja boleh.
4: Yang mana aja pun boleh lah, pokoknya kembang rawe.
1: Oke lah, nanti Anum puterin ya.
4: Ya, Umi tunggu ya Mbak Anum.
1: Ya.
4: Salamnya ya Mbak Anum.
1: Oke.
4: Salamnya untuk inilah Bu Susana Ginting. Pak Nga. Pak Anto Ginting. Jadi Genjer. Ada itu Pak Abdullah. Sama Bu Nur Hayatinya. Pak Jena Tanjung. Rijal Buana, Mamel, Amel ya kan? Amel, Cynthia Cantik, Bunda Eva, Mama Rizky, Ira Tarigan ya kan? Terus siapa lagi ya? Kayak ada yang lupa ya?
1: Oh iya ya?
4: Apa ya? Bu Ratni udah tadi ya Bunda Eva juga ya kan? Bu Wati juga ya kan? Ada tuh Bambang Kentolet, ya kan? Ada tuh Rijal Pratama. Ya, untuk Mbak Anum lah, penyiarnya yang cantik manis, semoga sehat selalu, ya kan? Mbak Anum.
1: Oi.
4: Umi tunggu lagunya Mbak Anum ya.
1: Aman, tinggal diputar aja nih.
4: Mbak Anum.
1: Tadi hujan, tapi ini udah reda.
4: Oh, sama lah kalau gitu, satu langit ya Mbak Anum.
1: Iya, satu negara kita.
4: Iya kan.
1: Biasanya beda negara kita kan. Biasanya di sini hujan, di sana tidak gitu ya.
4: Iya memangnya Mbak Anum. Suka kali gitu ya kan Mbak Anum.
1: Iya betul.
4: Ini lah untuk Mas Fairon juga. Ajain apa tuh, Jainuddin. Dia monitor terus katanya.
1: Oh iya.
4: Cuma ada jalur ya kan. Masa? Wira lagi satu Wira.
1: Masa nggak dapat jalur? WhatsApp aja lah.
4: Iya. Yang nggak dapat jalur sabar-sabar lah ya kan Mbak Anom.
1: Ajarilah dulu. Ajarilah dulu Umi Sumi gimana caranya biar dapat jalur.
4: Iya Mbak Anom. Usaha Barum. Tapi kadang-kadang gini Mbak Anom. Mbak Anom kadang banyak yang ini, yang WA, yang WhatsApp. Jadi yang ini.
1: Yang nelfon.
4: Hari ini nggak dapat jalur, nggak keriting jarinya.
1: Ya gimana lah pula kalau yang WhatsApp duluan ya WhatsApp lah kita duluan kan ya kan. Anom kan ya, adil.
4: Jangan sampai 445 WhatsApp sini ya Mbak Anu.
1: Oke lah, ya, aman. Menunggu
4: kelenger, semuanya yeah. Kelenger ya kan.
1: Iya, iya, iya, oke.
4: Ajaknya dibagi-bagi ya kan Mbak Anu. Yang on air ini kan berusaha, betul-betul berusaha gitu.
1: Baiklah,
4: ya,
1: nanti Anum Anum iniin dulu ya. Satu yang dari WhatsApp, ya satu dari telepon.
4: Iya Mbak Anum, benar-benar Mbak Anum. Jadi adil kan Mbak Anum.
1: Iya.
4: Ya udahlah semua-semua Mbak Anum ya. Mohon maaf, minta maaf ya Mbak Anum.
1: Kalau
4: ini musim ya.
1: Iya.
4: Kasihan yang on air ini loh. Berusaha manjat-manjat sampai
1: ke manjat-manjat ya. Enggak dibuka lagi pintunya ya, ya Allah.
4: Iya, sampai bawurnya sana yang anunnya jauh tinggi, enggak dapat-dapat
1: iya.
4: Ya kan.
1: Oke, nanti Anum ikutin
4: iya,
1: lah.
4: Terima kasih waktunya ya, Mbak Anum. Selamat tugas sampai tuntas.
1: Iya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita lanjut dulu lah ya, kita puterin lagu yang udah masuk, udah dua ya. Jadi nanti habis dua lagu kita buka lagi layanan teleponnya di 0618463115. Kita puterin lagu yang di request sama Bang Jack ya, Kena Ergana dari Tommy Tarigan, Faber Magdalena Baru Ginting.

0: Bulung nih Simangarata dari Faro Simamora yang di request dari orang Perbaungan nih ya. Dan buat abang dan kakak yang mau request lagu lagi boleh ya di 0618463115. Tadi sudah ada yang kering-kering, coba kita angkat dulu ya. Halo.
1: Selamat malam Sultan.
0: Iya, apa kabarnya ini siapa?
1: Mas Pai.
0: Mas Pai Co?
1: Yaitu kabar Mama ALU.
0: Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya Mas Pai Co?
1: Mungkin ini hujannya deras.
0: Oh, masih hujan?
1: Barusan 2 menit yang dibalikan ini.
0: Oh iya, di sini tadi, oh nggak tahu ya, Anum belum ada keluar sih. Mungkin ini hujan juga kali ya.
1: Ya, ini baru 10 menit ini.
0: Oh alah, ya ampun.
1: Tambah lagi dan lalu tambah jelas ya.
0: Iyalah ya.
1: Jadi, enak tenan lah malam ini.
0: Enak tenan lah ya. Mau, berarti ini mau request lagu Jawa nih, kok Depai Jo namanya Jawa nih lagunya.
1: Oh, tadi anaknya pesen ya, nanti kan under lagu di perbatasan katanya.
0: Lagu apa itu?
1: Kuhunaikan tugasmu terus di seluruh.
0: Judulnya?
1: Di perbatasan mungkin.
0: Di perbatasan ya?
1: Yo.
0: Lagu apa? Melayu?
1: Yo, itu Melayu lagu. Keroncong apa ya?
0: Oh, keroncong.
1: Mungkin. Itulah, jadi liriknya gitu lah.
0: Di sini, di batas kota ini?
1: Itu kan itu desa, bukan. Itu lagu Penangan.
0: Gak ada ini.
1: Enggak ini, enggak bisa ditanya Mbak Google.
0: Ini lagi ditanya sama Mbak Google.
1: Tunaikan tugasmu terus di sini.
0: Oh, lagu keroncong ya?
1: Ya tak, salam-salam dulu untuk menghemat waktu.
0: Oke lah kalau gitu.
1: Bukan mengambil pulsa-pulsanya, enggak ada habis-habis anak Jokowi kok. Bukan ditanya Pak Jokowi.
0: Lagu apa? Melati di Tapal Batas.
1: Ya, yang udah putarkan itu pun gak apa-apa ya, udah itu aja pun gak apa-apa.
0: Oh gak apa-apa, nanti bukan.
1: Ya kalau salah kan besok anaknya bukan ya, salah kan sudah komplain, nanti kan besok reket lagi.
0: Ini daripada, lagu keroncong.
1: Ya, daripada penyiarnya pening, ya udah.
0: Oke.
1: Mirat-mirat ya.
0: Iya.
1: Yeah. Ya, itu dia Pak Bambang di sana. Ada cake marching tadi ya.
0: Mm-mm.
1: Kayak dan kemudian adanya tidak Epa, tidak Sinti. Surat ini tadi udah WhatsApp ya.
0: WhatsApp tapi belum, tadi belum ada request, belum ada request dia.
1: Belum request.
0: Belum, cuman tadi gara-gara Raja tadi.
1: Raja tadi kenapa Raja?
0: Raja penyiar Pro 1 dulu kirim salam katanya sama pendengar-pendengar yang ada di Medan katanya.
1: Yo, sehat-sehat lah ya Raja. Itu lagu Batak sama request semua tadi?
0: Yang request lagu Batak tadi, orang Perbaungan.
1: Isegoare.
0: Isegoare? Baru Regar.
1: Oh iya, Regar. Ya, Regar. Ya, campur-campur, makanya Rapopo lah.
0: Oh, Rapopo, gak apa-apa.
1: Yang penting itu mengerti.
0: Iya.
1: Cynthia Maharani, Amel juga. Ya, saya ngasih sehat. Pak Tanjung, Abdullah Bunir Hayati, ada itu Mbak Kira di Prapat, Pak Farida Barat itu kah? Pak Raka, saya ingin Pak Raka, juga Bang Dono juga Panto, adanya Mas Adi Genjer, Luri, Lumi, Puan Ina, Bang Irfan, Suwati, Mbak Putri Maju, ini tetangganya siaran under Mbak Putri.
0: Iya. Mbak Putri Madu, warga dekat rumah Hanum.
1: Iya, di rumah. Kalau nggak dapat nanti, panggil Mas Pai kemarin, Mbak Putri, biar dicarikan jalurnya.
0: Iya, dicarikan ya.
1: Iya, ada Cantik Manis, Tadi Naomi Tipa, banyak di pas kelompok kayak Mbak Rikil Suwana, Udak Yas Tipa, Rahman Nasjua, Bang Al Tipa. Ya udahlah, nanti ya coba nunggu lama kali Mas Pak itu order katanya ya.
0: Lagu yang tadi gak apa-apa?
1: Iya sih gak apa-apa, apa tadi? Boleh mau?
0: Melati di Tapal Batas.
1: Iya sih gak apa-apa, yang penting enak-enak. Yang penting Wira sama itu wajiban menikmati lagu ini ya.
0: Iya.
1: Ya Mama AEI cepet saja kali ya.
0: Oke.
1: Semoga kita semua tetap jalan Allah.
0: Amin.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca dulu yang dari WhatsApp ya, karena tadi kalau udah telepon satu, kita baca dulu yang dari WhatsApp satu nih ya. Ada Ibu Farida ya, request lagu Engkau Laksana Bulan yang versi DJ. Salamnya untuk semua aja ya, sehat sekeluarga. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita baca dulu yang selanjutnya. Ada siapa dulu nih? Oh, Bu Ratni dulu ya. Mid malam, sapa malam. Assalamualaikum Mbak Hanum, sehatkan Bu Ratni. Request lagu Sinona ya, yang Minang. Salamnya untuk Pak Abdullah, Bu Nur, Pak Zainal Tanjung, Mas Paris, Mas Jack, Mas Paijo, Mas Adi Genjer, Opa Rasa, Uda Yusrijal Pratama, Pak Anto, Pak Andi, Koko Bowo, Mas Al, Umi Su, Umi, Ceng Tini, Mama Rizky, Ira Tarigan, Bu Suzana, terus Bu Wati, Bu Epa, Bu Putri Madu, Parida Sembada, Puan Ina, Ayang Parido, untuk semuanya lah ya. Untuk Mahanum yang baik hati dan manis, sehat, lancar-lancar rezekinya sekeluarga. Makasih, dadah, bye-bye. Mas Faijol, salam-salamnya yang jelas ya, kalau buat Bu Ratni. Gitu katanya. Oke, langsung aja dulu Hanum puterin lagunya. Nanti yang dari WhatsApp, nanti Hanum bacai lagi ya. Kita pelan-pelan aja dulu ya. Pastikan abang dan kakak tetap di Perempat Medan, suara budaya Nusantara. Lagu Melati di Tapal Batas yang di request sama Mas Paijo. Kalau salah katanya nanti diganti. Besok ya gantinya, jangan sekarang.

0: Iya, buat abang dan kakak yang mau request lagu boleh ya di 0618463115 atau boleh dari WhatsApp kita nih ya di 0811614428. Sudah ada yang bergabung nih dari telepon kita ya. Halo.
1: Halo juga, Toto E.
0: Halo, how are you today?
1: Feel di kamu at home.
0: Oke.
1: Tadi udah pergi langsung, itu lihat hasil gimana, semoga 3 bulan sangat sayang.
0: Jadi udah...
1: Syarafnya sudah mulai merapat kok.
0: Oke, alhamdulillah ya. Mau request lagu apa hari ini?
1: Ya, lagu apa nih? Oh ya, kata ini kepingin dengar 3 malam.
0: 3 malam?
1: Ya.
0: Itu lagu ya. Melayu ke?
1: Menjadi cukup 3 malam. Lili Suryadi ya
0: kalau. Oh, lagu ini, lagu keroncong tuh, lagu keroncong.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Ya, ada. Lagu keroncong, keroncong yang agak ke Melayu-melayuan.
1: Ya.
0: Tunggu ya, Lili Suryani yang judulnya 3 malam ya.
1: Ya.
0: 3 malam ada nih. Nanti anu puterin ya.
1: Okay, thank you, sweet little.
0: Okay.
1: Wah, kita
0: susah dalam
1: hidup, Pak Jiban. Udara sih nggak keluarga. Opa rasa ada lagi pentekan ikan duyung nggak sama darah dayu sih. Pertama Bapak Rizky. Bapak Ezra itu sah putri tuh yang paling cemil. Bapak Haji Abdullah. Ada lagi Dr. Rati, ada lagi itu yang Wisa Bogel, yang tidak boleh kita lah semua-semua aja.
0: Semua-semuanya ya.
1: Balik lagi ke bumi. Semoga semua sehat selalu mulai lagi kita lancar usaha.
0: Oke.
1: Especially for Dr. H, including other family dari Pam Indonesia program for I wish you all the best.
0: Okay, thank you.
1: Take care for your health, my sister. If you go, be careful first. Have a great job. Good lucky for you. It is for you. This year, full lucky belong to you and your family also.
0: Yes.
1: Your partner. God bless you.
0: Yes, thank you.
1: Thank you, bye.
0: Bye-bye. Oke, okay, itu tadi Coco Bowo. Ya, yeah, as always with English-nya ya. Koko Bowo request lagu keroncong yang Lili Suryani. Ini dia keroncongnya yang agak-agak Melayu ya. Ada agak-agak lagu jadul juga gitu ya. Dengan judul 3 malam. Nanti anu puterin ya. Anu baca dulu yang dari WhatsApp nih udah berturut nih. Jadi enggak bisa langsung sebenarnya ya. Ada Bu Nomi Cipa. Assalamualaikum, selamat malam Hanum. Hadir Ibu Nomi Cipa. 77 dari kawasan Jalan Haji Muhammad Yamin Jalan Serdang, request lagu Kalau Kaca Jadi Intan dari Tia Ramon featuring Asmidar Darwis. Salamnya buat Uda Dr. Andes Ridwan, Uda Yusrijal Pratama, Pak Nga alias Wak Tampan, Opa Rasa, Pak Zainal Tanjung, si Cantik Manis gitu loh ya, Pak Khairul Habib, Bang Jack Sandova, Kak Putri Madu, Koko Bowo, Uda Eda Suzana Boru Ginting, Mas Adi Genjer, Mas Sutris MC, buat Hanum selamat bertugas sampai tuntas. Semoga diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Iya, udah dibacakan ya Bu Nomi Cipa. Nanti Hanum puterin lagunya nih ya, Kalau Kaca Jadi Intan. Kita buka lagi ya, yang mau nelpon boleh ya di 0618463115. Halo.
2: Halo malam, perempat.
0: Iya, perempat. Dengan siapa di mana?
2: Assalamualaikum, Anu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, berkam kakak Anu.
0: Iya, berkam di Dolok Masihul, jauhnya ya.
2: Enggak jauh dong.
0: Iya, masih dekat ya. Masih dekat di hati. Oke, mau request lagu apa nih?
2: Saya nanya kabar dulu nih.
0: Oh, boleh. Gimana kabarnya, udah lama ya enggak bergabung ya?
2: Lama dong.
0: Lama kali, kenapa? Kenapa gimana? Biasanya suka gabung?
2: Jalurnya gak kedapetan, Mano.
0: Oh, iya, oke.
2: Mas, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, sehat.
2: Amin. lagunya

0: Keroncong bata ada, kakak anu.
1: Keroncong bata?
0: Iya.
1: Oke, tunggu ya. Yang nyanyi apa?
0: Penyanyinya nggak tahu, cuman judul lagunya 10 Tahun Maimulat.
1: 10 tahun?
0: 10 tahun Maimulat. Nggak pulang Mai ya, Mak? Maimulat gitu.
1: Nggak tahu.
0: Kalau nggak pulang. Iya.
1: Indah mulaknya kalau nggak pulang. 10 tahun naik mulak.
0: Iya.
1: Iya, boleh nanti Anu puterin ya.
0: Dari siapa itu, kakak?
1: Ini yang nyanyi ya keroncong Batak aja sih katanya.
0: Oh, nggak ada penyanyinya gitu aja ya?
1: Nggak ada penyanyinya.
0: Ya udah deh. Salamnya buat Pak Abdullah.
1: Iya.
0: Buat yang senior-senior aja ya.
1: Nanti kalau disebutin satu-satu habis iya. Waktu kita ini ya.
0: Sama. Siapa? Satu lagi yang cewek, yang senior siapa?
1: Buratni, ya.
0: Oke, buat semuanya aja ya.
1: Oke, oke.
0: Buat kakak Anumnya, cat selalu.
1: Amin, iya.
0: Kalau pulang nanti di jalan ya.
1: Oke.
0: Makasih yang Anum.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkam di Dolok Masihul ya. Pendengar Anum banyak ya sampai ke Dolok Masihul sana ya rupanya ya. Nanti Anum puterin lagunya ya. Lagu apa tadi tuh? Lagu Keroncong Batak ya. 10 tahun naik mulak itu judulnya ya. Langsung aja deh kita puterin lagunya. Yang sudah WhatsApp nanti Anu bacain setelah lagu ini ya. Ada 3 lagu, ada Lili Suryani 3 Malam. Pasti karena Bang dan Kakak tetap di Prompat RRI Medan.

0: Ya, itu tadi lagu Keroncong Batak ya, 10 tahun naik mulak ya. Kirain tadi lagunya lagu apa gitu kan. Ternyata nadanya nada Jawa ya kan. Tapi lagunya lagu Batak nih bahasanya ya. Baru tahu Anumada ternyata. Nah, buat abang dan kakak yang mau bergabung boleh ya di 0618463115. Tadi udah kerangkring, coba kita angkat dulu. Halo.
1: Halo Hanum, selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Cynthia?
1: Kabar baik sih. Ya, sini apa Hanum? Sudah itu deh, sudah hujan situ.
0: Oh, tadi hujan. Ini udah berhenti hujannya, udah enggak hujan lagi.
1: Sini masih apa? Di sini apa? Gerimis tadi sini gerimis.
0: Oh, hujan dikit gerimis ya.
1: Ini udah berjalur mana? Berjalur apa? Jalur yang mana? Udah.
0: Ya, ini tadi langsung Hanum buka aja biar telepon dulu nanti baru Hanum baca WA gitu.
1: Iya, naik mana agak susah jalurnya.
0: Iya. Mau request lagu apa ini?
1: Itu coba salah cak lagu Pica-Pica.
0: Ah, Pica-Pica.
1: Itu dari apa? Jawa Indonesia Timur ya
0: yang Indonesia Timur, Pica-Pica ya.
1: Pica-Pica udah yang itu
0: dari. Ada goyang Pica-Pica. Itu ya?
1: Iya.
0: Oke. Pica-Pica ya. Oke, nanti Anu puterin ya.
1: Anu udah makan malam belum?
0: Udah dong, pastinya. Cynthia udah makan belum?
1: Ini udah tadi jam 7 malam ini sambil ngopi.
0: Ngopi ya, nanti gak tidur satu malaman.
1: Gitu tidur lah.
0: Ya, oke, nanti Anu puterin lagu Pica-Picanya ya.
1: Udah banyak yang naik.
0: Oh, udah banyak lah, salam-salam lah dulu.
1: Salam-salam buat Pak Nga, buat Pak Aman Sibuan, buat Usumi, Prasya, Bunda Lege, Bu Sauti Madu. Bapak, Bunda, apa ya? Bunda, apa? Bunda, itu yang Bunda Eva ya?
0: Bunda Eva ada, Eva, Bu Ratni. Bu Ratni, Bu Nomi Cipa juga ada tadi.
1: Apa?
0: Nomi.
1: Bukan yang Bu cantik ya, apa lah? Yang dari WA itu siapa namanya?
0: Bu Parida, enggak?
1: Iya, Pak Subada sama itu lagi yang Uyu tuh.
0: Mama
1: yang
0: Rizky.
1: Dia, kan yang cantik masuk, cantik manis.
0: Oh, cantik ya, manis ya.
1: Lagi tuh yang sama Bang Isi Utama.
0: Heeh.
1: Ira tadi kan ada pumpang buatnya Bang Jack juga. Buatnya semua aja lah ya.
0: Oke.
1: Okay. Buatnya Hanum satu ya. Assalamualaikum.
0: Oke, okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca dulu yang dari WhatsApp ya. Assalamualaikum Kak Hanum, warga Simpang Limun hadir, Mama Rizky ya. Metuga sehat dan bahagia selalu ya Kak Hanum. Salam, kirim-kirim salamnya buat Bu Ratni, Bu Wati, Pak Habib, Bang Yusrijal, Bunda Dona, Kak Putri Madu, Pak Mas Paijo, Mas Bambang, Umi Sumi, Bang Jack, ya Bang Jack ini ya, Bang Wira, Pak Abdullah, Pak Zainal Tanjung Baru, Kak Ira Tarigan, Kakak Centini, Kakak Parida Sembada, dan semuanya yang lagi dengerin Pro 4 Medan. Makasih Kak Anum lagunya Salak Sibakua Tapsel ya, makasih. Oke, nanti Anum puterin lagunya ya. Kita buka dulu yang dari telepon lagi. Mungkin ini jadi penelpon terakhir kali ya. Enggak ya. Kita coba dulu lah ya, kita angkat dulu. Terus ada lagi WhatsApp nih ya, request lagu Ketabu katanya. Nanti Anu puterin ya. Halo.
2: Halo, Pro 4 Budaya Nusantara.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Giman Andi Sastrowijoyo lho.
0: Oh, Pak Giman, apa kabarnya Pak Giman?
2: Sehat Mbak Anum.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Bagaimana suasana di Jalan Binjai, Gatot Subroto?
0: Wow, tadi hujan ya kan. Ini agak-agak mendung, dingin-dingin gitulah.
2: Dingin-dingin empuk lah ya Mbak Anum.
0: Iya, tapi gak ada hujan lagi. Gak tahu ya kalau keluar, tadi belum ada hujan lagi sih. Hujannya udah berhenti.
2: Di sini gerimis Mbak Anum.
0: Oh, gerimis. Mudah-mudahan ya, berhenti damai lah ya. Aman ya. Damai ya.
2: Iya, aman damai. Pokoknya damai-damai aja Mbak Anum.
0: Iya. Mau request lagu apa ini?
2: Papua Pujangga. Remix.
0: Papua Pujangga ya?
2: Remix.
0: Yang remix?
2: Iya. Ada kan?
0: Ada sih.
2: Ada dong. Kalau Mbak Anum, apa yang gak ada ya kan?
0: Ada tadi nggak ada.
2: Iya betul.
0: Nggak dapet tadi. Ada tadi iya. Lagu Karo tadi. Nanti Anum cari dulu lah. Kayak mana tangannya hari ini.
2: Ada nggak? Papua hujan nggak?
0: Ada lah. Kalau itu ada. Kan? Itu kan selalu di request sama Bu Parida itu.
2: Oh iya.
0: Iya sering di request lagu ini.
2: Oh iya ya. Gak lama Mbak Anum ya.
0: Oke.
2: Okay. Buat Bang Wira yang dilangkat juga ya.
0: Mm-mm.
2: Cantik manis sudah naik Mbak Anum?
0: Belum ada.
2: Ah itu dia nengok Messi dia itu.
0: Oh, kenapa? Kenapa tengok Messi dia?
2: Iya, sih nengok di layar besar dia kan Messi aja yang tengoknya.
0: Apa-apalah orang ganteng kok.
2: Oh iya ya betul.
0: Terus? Nah,
2: Bu Ati, orang ganteng lah yang utama ya, Rizal pertama ya.
0: Iya.
2: Ini ada rekanku ini dengar ini Pak Ahmad Bagol. Terus ini Bunda Epa dari sini belum ini Pak Anum.
0: Bunda Epa, kurasa belum, cuman belum ada WA, berarti nggak WA di hari ini.
2: Belum ada WA?
0: Belum.
2: Nanti ngorok dia.
0: Gak tahu lah kalau itu.
2: Di sana baru ginti. Umi-umi tadi nggak ada nyamper ya aku Mbak Anum ya.
0: Oh lupa dia mungkin.
2: Iya.
0: Udah lama pula tidak bersua-sua.
2: Bersua-sua ya kan?
0: Iya.
2: Di kandang kudo ya kan?
0: Kandang kudo. Kudo basi.
2: Kudo basi. Mas Bambang ya.
0: Iya.
2: Putri Madu, nomor 15. Nah, Mama Rizky pun ini sombong juga ini orangnya.
0: Ini Mama Rizky dia ini aja, sapa-sapa aja udah. Abis, iya. Oh, dia request lagu nih, Salak Si Bakua, nanti yang numpeterin.
2: Oh, Si Bakua, iya.
0: Iya.
2: Mati mana lah, dekat sama Armana Tibuan pula.
0: Iyalah pula.
2: Iya. Buat Mbak Ratni lah ya, Ratni.
0: Iya.
2: Mbak Ratni ya.
0: Ibu Ratni ya.
2: Mas Tubung ya. Alhamdulillah.
0: Iya.
2: Terus buat Mbak Janjot Tanjung. Mama Angel gak pernah naik, Mbak Anum.
0: Sama Anum gak pernah naik. Gak tahu kalau sama Marlon atau sama Najwa atau sama Sherly.
2: Oh iya. Kuku Bowo. Terus Abang Ganteng ya yang dipercut ya.
0: Iya.
2: Bang Togar apa Panga?
0: Atau Mas Paijo?
2: Mas Paijo.
0: Banyak kali nama samarannya.
2: Iya betul. Buat Bang Paris Cinta Rakyat ya, bogel ya. Cynthia pun sombong juga itu Mbak Anum.
0: Cynthia lupa dia itu. Dia sering gitu. Udah naik. Ah, siapa lagi ya? Siapa lagi ya gitu.
2: Ngeblank dia kan?
0: Ngeblank dia, ngeblank.
2: Buat Bu Farida Sembada ya. Terus buat Centini. Terus buat Pak Latif. Papa Rasa ada kan?
0: Ada.
2: Papa Rasa. Terus terakhirnya buat Dina lah Pantai Labu.
0: Iya, oke.
2: Nah, buat Mbak Anum sehat selalu ya.
0: Iya.
2: Biar ketemu lagi nanti satu saat on air ya.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Giman ya, jauh. The request lagu apa tadi, Pak? Udah nucatat kok di sini Pak Pujangga. Yang remix ya. Oh, aman kalau remix. Ya aman nih lah. Sudah berapa nih? Kita coba puterin dulu lah ya lagunya, nanti kalau masih ada lagi waktu kita buka lagi layanan teleponnya di 0618463115, tapi setelah lagu-lagu berikut ini ada Juan Reza Pica-Pica.

0: Iya, Ketabo versi terbaru nih ya, lagunya asik ya untuk joget-joget ya yang di request sama Pak Huta Suhud ya di Perbaungan. Banyak yang dengerin aku nih dari Perbaungan ini ya. Oke, buat abang dan kakak yang mau request lagu lagi boleh ya di 0618463115. Mungkin ini jadi penelpon terakhir karena sudah menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Anu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Udah lupa ya.
0: Iya suaranya. Ini tanda suaranya, tapi siapa gitu lupa.
1: Ibu Wati.
0: Ibu Wati, apa kabarnya Bu Wati? Udah lama kali nggak bergabung.
1: Memang orang nggak dapet-dapet Num. Ini syukur Anum sibuk.
0: Karena Num yakin biasanya di akhir-akhir pasti ada nih yang nelfon nih.
1: Yang masih penasaran.
0: Iya. Kok nggak nyambung-nyambung gitu ya. Iya. Mau request lagu apa ini Bu Wati?
1: Dari Suryanto Siregar.
0: Iya, yang mana?
1: BTW OTW.
0: OTW buat itulah enak itu lagunya loh. Anu suka itu lagunya. Oke, Bu Wati, gimana ya kabar Tanjung Merawa?
1: Dingin-dingin empuk lah gitu, masih hujan ya kan.
0: Masih hujan ya.
1: Pokoknya tidurnya adem lah.
0: Adem lah hari ini ya. Oke, sapa-sapanya dulu.
1: Sapa-sapanya udah malam ini no.
0: Gak apa-apa lah, biasanya juga malam-malam masih didengar
1: ya.
0: Iya.
1: Ada Pak Abdullah bersama Bu Nur, Pak Jenal Tanjung, Bang Wira, orang tampan atau Pak Ijo,
0: Wawak tampan, Mas Pak Ijo,
1: nama
0: Sopo Mene,
1: Bu Ratni, Misumi, Puan Inap sama suaminya, Mama Rizky, Mbak Farida Sembada, Mbak Eva Pancur Batu, Mbak Cantik Manis gitu loh.
0: Gitu loh.
1: Mudah-mudahan ya masih dengerin ya.
0: Iya
1: kan?
0: Mudah-mudahan. Biasanya sih dengerin sampai tutup, sampai pendengar sampai
1: kan
0: di sini gitu.
1: Sama Anum ya kan. Sampai gak, sampai ibu nggak dapat jalur.
0: Iya ya, sering nggak dapat jalur ya.
1: Iya, tapi tetap dengeri kok Anum.
0: Iya, tapi Anum seringnya banyak juga yang dari WhatsApp, bingung juga jadinya. Telepon atau WhatsApp nih, telepon atau WhatsApp nih gitu.
1: Oh, ada Rani di Peringgan ya kan.
0: Iya.
1: Bang Armana Sibuan, Bang Jek.
0: Bang Jek
1: dengerin.
0: Tadi dengerin dia kok Bu.
1: Intel itu tadi kan.
0: Bingung nggak dapet lagunya. Nanti Anum cari lah itu di mana lagunya itu ya.
1: Ada kok.
0: Ya nanti Anum cari.
1: Ya udah untuk semuanya aja lah yang masih mendengarkannya kan.
0: Oke Bu.
1: Terima kasih Anum.
0: Iya Bu Wati.
1: Hati-hati sama suami kan.
0: Iya dong, pastinya sama suami dong.
1: Iyalah, selamat sampai rumah ya.
0: Iya, amin.
1: Pulang lagi sama keluarga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Bu Wati di Tanjung Morawa. Jauh ya. Jauh. Requestnya lagunya Suryanto Siregar BTW OTW. Ya mungkin Bu Wati jadi penelpon terakhir kita untuk hari ini edisi Sapa Malam ya. Sapa Malam Kamis 23 Juli 2026 ya. Namun jangan kemana-mana ya. Lagu masih Hanum puterin sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan abang dan kakak tetap di Perempat Medan, suara budaya Nusantara.

Abang dan Kakak Sahabat Budaya, sampai di sini usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 88,4 MHz. Dan Prompat akan kembali mengudara esok pagi pukul 4 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa, dan tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Medan.

Selamat pagi sahabat budaya di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Prompar FM 88,4 MHz. Kembali berada di udara untuk menyelenggarakan acara siaran di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Hari Jumat 24 Juli 2026 dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Abang dan Kakak, dengarkan tausiah, motivasi, dan lagu-lagu Islami hanya di Religi Pagi. Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi abang kakak semuanya. 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Hadir kembali sertifikat menemani aktivitas weekend, enggak belum weekend ya, tapi WFH ya, di Jumat 24 Juli 2026 ini sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Udah di Jumat aja ya abang kakak. Sudah di minggu ke berapa nih? Ketiga atau keempat nih udah. Nah, dari minggu ketiga aja nih abang kakak, gak terasa ya. Sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan Juli dan memasuki bulan Agustus. Semoga harapan-harapan baik, keinginan-keinginan dan juga impian di bulan Juli ini dapat terwujud ya abang kakak ya, dengan ikhtiar kita dan juga doa-doa yang kita panjatkan. Kita awali kebersamaan kita dengan lagu-lagu religi islami hingga pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan abang kakak tetap bersama kita di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Pukul 5.3 menit waktu Indonesia Barat, Abang Kakak, saatnya kita dengarkan kumandang azan subuh untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.

0: Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.
1: Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

Abang dan Kakak, dengarkan tausiah, motivasi, dan lagu-lagu Islami hanya di Religi Pagi. Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkannya.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

0: 88,4 Prompet Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang kakak, saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 1 Medan untuk mengikuti kajian Islami Mutiara Pagi edisi hari Jumat 24 Juli 2026. Kami yang bertugas di studio mengucapkan selamat mendengarkan.
1: Pagi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: selanjutnya kita ikuti program Mutiara Pagi.
1: Dari Sudirman 12, Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pendengar dimanapun Anda berada. Kita bersama di Mutiara Pagi untuk hari ini. Siaran berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu dan 16 Megatol. Di mana pendengar, acara ini merupakan acara yang dirilai juga oleh beberapa RRI di Korwil 15 dan 16. Tapi sebelum kita sapa teman-teman kita yang ada di berbagai daerah, saya akan sapa dulu narasumber kita. Alhamdulillah sudah terlihat di Zoom, pendengar. Kita akan berbicara bersama dengan narasumber kita, dosen tetap pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Ada Ustadz Dr. Haji Dasrizal Dahlan, SH, MPD, MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi. Sehat, Ustadz, pagi ini?
2: Alhamdulillah,
1: sehat. Terima kasih sudah meluangkan waktu ya, Ustadz, untuk Mutiara Pagi hari ini. Ini merupakan siaran berjaringan. Kita berbicara tentang terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah. Dan ini juga dirilai oleh RRI Pekanbaru, kemudian RRI Tanjung Pinang, Bukit Tinggi, Batam, Ranai, Bengkalis, kemudian RRI Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, SP Nia Selatan, dan SP Tanjung Balai. Pendengar, silakan nanti kalau ingin bertanya, Anda bisa telepon ke 0751-812-878, 0751-812-878. Boleh juga melalui WhatsApp 0811-66-66975. Dan kami live visual di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Kita akan dengar dulu pengantar dari narasumber kita, Ustadz Dasrizal Dahlan, tentang terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah. Silakan, Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Wahai seluruh orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah kata-kata yang baik-baik. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Orang-orang yang menaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia akan memperoleh kemenangan yang besar. Maha benar Allah yang maha agung firman-Nya. Surat Al-Ahzab, surat ke-33, ayat ke-70 dan ayat ke-71. Pendengar yang dimuliakan Allah, dalam kehidupan ini sering kita berucap bahwa kita sepanjang kehidupan yang kita jalani selalu berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan kita selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas diri kita, meningkatkan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan itu tentu adalah semacam ucapan yang baik. Namun demikian perlu kita telusuri bahwa untuk niat, ucapan yang baik-baik yang telah kita ikrarkan itu tentu perlu kita realisasikan dengan cara-cara yang tepat, dengan cara-cara yang lurus dan yang benar. Dalam setiap sholat yang kita lakukan itu, kita mohon kepada Allah, ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukilah kami jalan yang lurus. Lalu Allah memberi penjelasannya lagi. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus yang kita mohon kepada Allah agar ditunjukkan ke kita itu adalah jalan-jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukanlah jalan-jalan yang telah ditempuh oleh orang yang dimarahi Allah. Dan bukan pula jalan yang telah ditempuh oleh orang yang sesat-sesat lampau. Tunjuki jalan yang lurus artinya adalah pola hidup yang dijalani mulai dari niat, hati, pikiran, perasaan, ucapan-ucapan. Panjang kehidupan yang dijalani itu hendaklah semuanya berada pada cara-cara yang lurus, cara-cara yang baik, cara-cara yang benar. Melalui ucapan-ucapan yang baik, lurus, benar, cara hidup yang terhormat itu, buahnya adalah Allah memberi nikmat kepada kita. Dan dengan cara itu pula Allah hindari kita dari jalan-jalan yang ditempuh lampau oleh orang yang dimarahi Allah. Dan dihindarkan pula kita oleh Allah dari cara-cara hidup yang ditempuh oleh orang-orang yang sesat-sesat lampau, yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Lalu dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan benar bahwa wa qulu qaulan sadida, ucapkanlah kata-kata yang lurus dan yang benar. Maksudnya adalah kata-kata lurus, benar, kata-kata yang baik, kata-kata yang tidak bengkok. Tentu maksudnya adalah setiap kata yang kita ucapkan itu tidak ada sisi-sisi gelap dari apa-apa yang kita ucapkan. Tidak ada semacam kesemuan dan kepalsuan. Tidak ada sesuatu yang disembunyikan di balik kata-kata, ungkapan-ungkapan yang kita sampaikan itu. Lalu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika modal besar kita memelihara ungkapan-ungkapan, ucapan-ucapan yang kita ungkapkan dan ucapkan itu adalah yang baik-baik, yang lurus-lurus, yang benar-benar, tidak ada sisi-sisi gelapnya, yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan memperbaiki amal-amalmu. Jadi untuk memperbaiki amal-amal kita itu sebenarnya tidak semata-mata kemauan kita, tapi Allah yang bukakan pintu hati, mata batin untuk kita mampu menemukan hal-hal yang Allah bukakan pintu hati, mata batin untuk kita memperbaiki amal-amal perilaku-perilaku kita. Bahkan oleh Imam Ibnu Katsir dikatakan dalam tafsirnya, Allah perbaiki amal-amalmu, di situ terkandung sekalian Allah beri kamu taufik untuk kamu bisa melakukan amal-amal soleh itu. Jadi amal soleh tidak bisa hanya kata kita dirancang, direncanakan, dilakukan, lalu dievaluasi. Tidak. Itu sebuah perencanaan boleh saja, baik dan terhormat. Tetapi kalau Allah tidak buka pintu hati, mata batin kita, peluang untuk melakukan amal-amal soleh, maka itu tidak akan terjadi. Modal dasarnya adalah ucapkanlah kata-kata yang lurus, yang benar, yang baik-baik. Tidak ada ungkapan-ungkapan yang tersembunyi kepalsuan sisi-sisi gelapnya. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni dosa-dosamu. Lalu Imam Ibnu Katsir mengatakan, Allah ampuni dosa-dosamu, Allah beri kamu ilham untuk kamu bertaubat itu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Orang-orang yang menaati Allah dan Rasul-Nya, maka dia akan memperoleh kemenangan yang besar. Kemenangan yang besar di situ adalah Allah hindarkan kita dari azab neraka yang bernyala-nyala itu, dan Allah masukkan kita ke surga-Nya yang penuh kenikmatan. Pendengar yang dimuliakan Allah, maka tak kala kita mohon ke Allah ditunjuki jalan yang lurus, cara-cara hidup yang benar dan lurus yang baik, cara-cara hidup yang telah ditempuh oleh orang yang sebelum kita, yang telah diberi oleh Allah nikmat-nikmat yang banyak, bukan cara hidup orang-orang yang dimarahi Allah, bukan cara hidup orang-orang yang sesat. Maka modal besar yang harus kita peroleh, kita upayakan adalah selalulah berkata dengan kata-kata yang lurus, kata-kata yang benar, kata-kata yang tidak bengkok, yang keseluruhannya itu dilakukan di atas kebertakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita sekalian dalam perjuangan kita yang kita tempuh ini, jalannya jelas, caranya pasti, dan terbuka peluang oleh kita selama kita mendekatkan diri kepada Allah. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih untuk pengantar Ustaz. Pendengar, demikian pengantar tadi tentang terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah. Silakan Anda bisa bertanya, pendengar yang ada di Korwil Nusantara 15, kemudian yang ada di Korwil Nusantara 16, silakan telepon ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975. Silakan komen juga pertanyaan di kanal YouTube ya, RRI Pro 1 Padang. Kita langsung terima di telepon ya Ustaz. Assalamualaikum. Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dan Ustaz dari Zerdahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zerdahlan dari Bodi 67 Kota Solo. Ustaz dari Zerdahlan.
1: Baik, Unju, silakan langsung pertanyaan ya Unju.
3: Ya, terus menerus mendekatkan diri kepada Allah. Jadi temanya ini. Ya, terus menerus mendekatkan diri kepada Allah. Apa bedanya ya orang yang dibiarkan sama Allah, dicuekin, ya pokoknya senang aja hidupnya, pokoknya hidupnya enak aja dibiarkan, sama orang yang tidak dibiarkan sama Allah, selalu diuji, selalu diapakannya, pokoknya tidak dibiarkan, tidak dilengahkan sama Allah gitu.
1: Gimana gitu ya
3: Ya kita kan udah beriman gitu, gimana kita bisa menghadapi ujian, cobaan, tantangan, tidak hanya di sekolah, di pendidikan kita menghadapi, tapi ujian hidup ini kok kita lewati, kita lalui dan kita jalani, bisa kita kuat dan tabah. Itulah pertanyaan saya, sudah jelas
1: ini. Sangat jelas Uncu Divo. Terima kasih Uncu.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dan Ustaz dan Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
2: Ya, Islam itu berbicara tentang tujuan benar, tetapi Islam itu sangat mengutamakan tentang proses. Lalu untuk mewujudkan keinginan-keinginan yang baik itu haruslah ditempuh proses-proses yang lurus, yang baik, dan yang benar itu. Mm-hmm. Dalam hidup ada orang yang memang dibiarkan oleh Allah, bahkan dilepas perilaku-perilaku buruk yang dan jahat yang dilakukannya itu, bahkan bisa saja di permukaan pola hidup yang ditempuhnya itu seolah-olah sesuatu yang menggembirakan, memuaskan, menguntungkan, bahagia dia. Mm-hmm. Akunya adalah perilaku-perilaku yang menyimpang dari kebenaran. Ketaatan beragama jauh lurusan hidup, kadang yang baik dan yang buruk semua dilakukannya, tapi dia berada sepertinya dalam keadaan yang berbahagia. Lalu ada orang-orang yang merangkali dalam hidupnya itu ketaatannya kepada Allah tinggi, kontrol diri untuk tidak menyimpang kuat, tetapi hidup yang ditempuhnya kadang-kadang ya sepertinya amat sederhana. Mm-hmm. Tentu orang yang dibiarkan Allah kah, orang yang dibimbing oleh Allah kah, ditentukan oleh proses cara hidup yang ditempuhnya. Sebab dalam Islam ada satu ungkapan yang disebut dengan istidraj. Istidraj itu adalah orang-orang yang dilepaskan oleh Allah, dibiarkan oleh Allah melakukan keburukan-keburukan, lalu yang tampil di kemukaan seperti sukses sepanjang masa. Hingga muncul istilah ada orang-orang yang pembenar semua ideologi. Zaman Orde Lama sukses hebat, Orde Baru masuk sukses hebat, Reformasi datang sukses hebat. Tapi apakah itu sukses dalam artian sebenar-benarnya? Yang dicemaskan adalah permukaan memang sukses, tapi jangan-jangan dia dilepas oleh Allah melakukan penyimpangan-penyimpangan, lalu seketika nanti dia akan diberi oleh Allah hukuman-hukuman yang berat. Numati uhum qalilan. Allah biarkan, Allah beri orang-orang kehidupan bahagia di dunia sedikit saja. Sumana taruhum ila azabin ghaliz, kata Allah. Kemudian kami paksa orang-orang itu menerima azab yang berat. Jadi uncu bahwa orang yang senang hidupnya, kalau dia nyimpang tetap tidak benar dia. Jadi jangan kita terkesima oleh keberhasilan hidupnya, lalu pola yang dia tempuh kita ikuti tidak. Kita tetap menempuh cara hidup yang lurus dan yang benar. Lalu tentang keberhasilan orang yang tidak lurus, yang tidak benar, jangan menjadikan kita terkesima. Sebab Islam mementingkan tujuan ia, tapi sangat mengutamakan proses yang ditempuh sesuai dengan kebenaran Al-Quran dan yang sunnah. Sebaliknya, kalau ada orang yang sepertinya hidupnya Senin Kemis, tidak kunjung berada pada suasana duniawi yang berlimpah ruah, tapi ketaatannya tinggi, berarti dia tengah diuji oleh Allah, maka disitulah letak sikap hidup kita. Syukurilah nikmat Allah, sabarlah atas cobaan dari Allah, dan tetaplah berperilaku dengan cara-cara yang lurus dan yang benar. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, kita untuk Uncu Dipo di Enam Suku Kota Solo. Kita kembali ke telepon Ustaz. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum, Pak Rita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak Ika silakan langsung pertanyaan.
4: Ya, terima kasih, Pak Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yang tidak banyak amal ibadahnya, sholatnya yang bolong-bolong, pokoknya nggak banyak ibadahnya, kenapa Allah kasih rezeki yang melimpah, Pak Ustaz? Sedangkan orang yang taat beribadah selalu dikasih ujian, apa bagaimana kita cara menyingkapinya, Pak Ustaz? Okay. Makasih ya, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
1: Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak Ika. Hampir-hampir sama ya, Ustaz.
2: Makasih. Kita menyingkapinya, kita tetap setia kepada kebenaran. Sebab Al-Ma'idah ayat 3 Allah mengatakan Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, telah aku cukupkan untukmu nikmatku. Aku redha Islam sebagai panduan cara hidup kamu. Arti betul kita dari niat yang ikhlas itu berpikir, berbicara, melakukan perbuatan-perbuatan harus terus sesuai kehendak Islam. Lalu persoalan temuan yang ada di dunia itu tidak temuan final, tidak temuan akhir, tidak semata-mata itu. Makanya dalam surah Al-Baqarah ayat 216, boleh jadi kamu suka, perasaan kamu suka, kamu senang, kata Allah itu tidak baik untuk kamu. Boleh jadi yang kamu tidak suka, kamu tidak ingin, kata Allah itu yang baik untuk kamu. Makanya janganlah memandang dunia hanya dengan pandangan mata semata-mata, bahkan jangan rasakan dunia itu dengan perasaan semata-mata. Perasaan kita senang, kita suka, tapi kata Allah itu tidak baik untuk kamu. Perasaan kita tidak suka dan kita tidak senang, kata Allah itu yang baik untuk kamu. Maka di saat itu pandangan batinlah yang harus dipergunakan. Batin itu adalah tetap berbicara, berpola hidup sesuai dengan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan demikian, jangan kita terkesima oleh orang, orang-orang itu membelakang kepada Allah yang halal dan yang haram, narkoba diperdagangkannya, laut dipagarnya, gunung-gunung dibabatnya, kekayaan melimpah ruah. Tapi dia orang-orang yang membelakang kepada Allah. Mm-hmm. Kalau ada gambaran duniawinya berbahagia, itu hanyalah istidraj, gambaran-gambaran duniawi semata-mata, itu bukanlah sebuah kebenaran. Maka dengan demikian, Ica, kita jangan tertipu oleh pandangan duniawi, bahkan jangan tertipu oleh perasaan semata-mata. Yang jelas hidup kita jalani dengan penuh kegembiraan, penuh kesyukuran, penuh dengan kesabaran, di jalan yang lurus, di jalan yang benar, di jalan yang diredai oleh Allah. Yang dicari itu adalah keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambaran duniawi, Allah Maha Kaya, benar. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Maha Pengasih, Allah beri semua orang yang pakai bandrol hidupnya, yang tidak pakai bandrol hidupnya, Allah beri itu. Karena Allah itu Maha Pengasih. Tapi yang namanya Maha Penyayang, itu hanyalah Allah beri untuk orang-orang hamba-hambanya yang baik-baik. Jadi dengan demikian, jangan terkesima dengan keberhasilan seseorang, maka kita hendaklah hidup dengan cara-cara yang lurus dan yang benar. Tentang proses lurus dan benar yang kita tempuh, hasil duniawi itu dijalani dengan penuh kesyukuran dan kesabaran, disitulah letaknya satu namanya qanaah. Puas dengan apa yang ada. Yang kedua namanya bersyukur, berterima kasih ke Allah atas apa yang Allah beri. Sesudah itu, kalau rasanya belum baik, belum memuaskan, disitulah tempatnya kita bersabar. Setelah qanaah, lalu kita bersyukur dan bersabar, lalu berikut kita hendaklah bertawakal kepada Allah. Lepas dari bertawakal, namanya kita menerima hidup ini redha dengan keyakinan Allah beri ke kita adalah yang kata Allah yang terbaik untuk kita untuk kita terima. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Itu untuk Kak Ika di Batipua. Mohon maaf pendengar yang ada di Korwil Nusantara 15, kemudian yang ada di Korwil Nusantara 16, karena keterbatasan waktu kita jadi tidak bisa terima telepon lagi nih Ustaz. Mohon maaf pendengar, dan kita harus ke closing statement. Mungkin nanti bisa disampaikan juga sedikit Ustaz, bagaimana kita tetap hati kita ini tetap mungkin ketetapan kepada Allah, kemudian kita tetap bisa dapat hidayah begitu di jalan yang lurus. Ini terkait juga dengan terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah. Silakan untuk closing statement kita Ustaz.
2: Terima kasih banyak. Terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah sholat yang kita lakukan, kalaupun kita tidak melakukan sholat-sholat sunat umpama 5 kali sehari semalam sholat yang kita lakukan, setidak-tidaknya 17 rakaat, 17 kali kita berucap kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Mohon ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukilah kami jalan yang lurus, cara hidup yang lurus, cara hidup yang benar, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yakni cara hidup yang telah ditempuh oleh orang-orang yang orang itu telah engkau beri nikmat dia, ya Allah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan cara-cara hidup orang-orang yang dimarahi, bukan pula cara hidup orang-orang yang sesat. Mohon ya Allah, tunjukilah kami. Lalu oleh Allah Subhanahu wa taala diungkapkan pula dalam surat Al-Ahzab surat 33 ayat 70-71, wahai seluruh orang-orang yang beriman, kamu-kamu itu bertakwalah kamu kepada Allah. Hai orang-orang yang beriman, kamu-kamu itu hendaklah selalu berkata dengan kata-kata yang lurus, kata-kata yang benar. Jadi kita mendekatkan diri kepada Allah terus-menerus itu, jelas perilaku-perilaku, bahkan hati, pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan yang kita laksanakan, hendaklah terus saja yang lurus, yang baik, yang benar, tidak ada sisi-sisi gelap yang disembunyikan. Tidak ada kepalsuan-kepalsuan yang ditampilkan dan yang dimunculkan. Lalu kata Allah, jika kamu telah melakukan itu semua, yuslih lakum a'malakum wa yaufir lakum dzunubakum. Allah akan perbaiki amal-amalmu, Allah akan beri kamu taufik untuk kamu melakukan amal-amal soleh. Allah akan beri keampunan untuk dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kamu. Allah beri kamu ilham untuk kamu bertaubat kepada Allah.
1: Okay.
2: Wa man yuttahu wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Orang-orang yang menaati Allah dan Rasul, dia mendapatkan kemenangan besar. Satu, terhindar dari neraka yang bernyala-nyala. Yang kedua, akan Allah beri dia surga yang penuh kenikmatan itu.
1: Baik.
2: Jadi diri selalu kepada Allah adalah melalui hati, pikiran, perasaan, ucapan-ucapan, tindakan-tindakan yang sesuai dengan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaat untuk saya, kalau mungkin untuk kita bersama. Terima kasih.
1: Amin ya rabbal alamin. Ustaz, terima kasih banyak ya Ustaz, menambah ilmu pagi hari ini tentang terus-menerus mendekatkan diri pada Allah. Selamat beraktivitas kembali Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perbincangan kita dalam surah pagi hari ini terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah.

0: 4 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar berita perempat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Abang Kakak Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan bahwa benda budaya atau artefak yang diterima Presiden Prabowo dari Direktur Federal Bureau of Investigation atau FBI, Kas Patel, akan disimpan di Museum Nasional. Ia mengatakan bahwa bila ke depan ada keperluan tertentu yang membuat artefak tersebut untuk dipamerkan di museum lain melalui pameran tematik, maka dapat dilakukan sesuai kebutuhan. Sekian kabar berita perempat saat ini, nantikan kabar berita perempat selanjutnya.

Nusantara dan pesona budaya Nusantara hanya di Prompat

informasi teraktual di Sumatera Utara hadir dalam informasi Sumatera Utara selama 1 jam mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat pagi abang kakak semuanya. Hai, masih bersama Sherly pastinya abang kakak di Jumat 24 Juli 2026 ini menemani aktivitas pagi abang kakak sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, yang sampai pukul 7-nya itu adalah informasi Sumut ya. Jadi pastinya saya akan update informasi dari Sumatera Utara ke ruang dengar abang kakak hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan untuk abang kakak tetap bersama kita di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Intermezzo.
1: Eh, Gilang.
2: Hah?
1: Ngana lihat tuh ayam toh?
2: Kenapa itu ayam?
1: Kenapa kalau dia mau bakokok, DP mata suka batutup, ha?
2: Karena sudah dihafalnya teksnya, Bali Bang.
1: 100 buat kamu.
2: Makasih.
0: Intermezzo.
3: Delapan delapan koma empat megahertz, Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

Abang Kakak, Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya ini mendorong penguatan sarana PAUD sebagai investasi SDM unggul saat meninjau PAUD Amin Simanaerae di Jalan Raya Pelut, Kota Gunung Stoli pada Kamis 23 Juli 2026. Ia disambut puluhan guru, murid, dan orang tua, turut mendampingi staf ahli TP PKK Sumut Titik Sugiharti, Wakil Wali Kota Gunung Stoli Martinus Lase, dan sejumlah pemimpin OPD Pemprov Sumut. Dalam peninjauan, Surya menyoroti kondisi PAUD Amin Simanaerae yang saat ini memiliki 45 peserta didik dan 6 tenaga pengajar. Ruang kelas yang masih sederhana di halaman belakang gereja Simanaerae serta keterbatasan fasilitas belajar dan bermain menjadi perhatian utama. Menurutnya, sektor pendidikan menjadi fokus utama pembangunan Pemprov Sumut. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana pendidikan harus menjadi perhatian bersama Pemprov dan Pemkab Pemkot. Surya berharap kebutuhan PAUD Amin Simanaerae dapat dipenuhi bertahap melalui dukungan Pemkot Gunung Sitoli. Kepala PAUD Amin Simanaerae Septinus Zebua berharap sekolahnya mendapat bantuan pemerintah terutama untuk pembangunan ruang kelas dan perlengkapan belajar dan bermain agar proses pendidikan lebih optimal. Wakil Wali Kota Gunung Sitoli Martinus Lase ini juga menegaskan komitmen Pemda mendukung program pemerintah di sektor pendidikan. Ia menyebut peningkatan kualitas pendidikan sebagai langkah strategis agar Kepulauan Nias keluar dari status daerah tertinggal.

Sherly mau baca dulu nih untuk abang kakak yang sudah menyapa-nyapa Sherly. Ada Mama Rizky Simpang Limun ya. Assalamualaikum Sherly cantik manis. Waalaikumsalam. Warga Simpang Limun hadir Mama Rizky. Matuga sehat dan bahagia selalu ya cantik. Amin, terima kasih ya. Dan kali ini Sherly akan putarkan lagu Tergedek-gedek dari Sahlim featuring Luciana. Tetap di 88,4 Prambat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Siapa yang tak mengenal Danau Toba? Danau yang memiliki cerita legenda populer ini merupakan salah satu destinasi andalan di Sumatera Utara. Di tahun 2021 lalu, Danau Toba ditetapkan sebagai destinasi pariwisata super prioritas oleh Menparekraf Sandiaga Uno. Alasan Danau Toba ditetapkan sebagai destinasi pariwisata super prioritas adalah karena keindahan alam serta keunikan budaya di 7 kabupaten provinsi Sumatera Utara, yakni Simalungun, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Dairi, Karo, dan Samosir yang merupakan potensi besar bagi destinasi wisata berkelas dunia. Tak heran, berbagai event berskala nasional bahkan internasional dilaksanakan di wisata super prioritas ini. Dengan demikian, danau ini menjadi area prioritas oleh pemerintah dalam pengembangannya, khususnya dari segi pembangunan infrastruktur, jaringan telekomunikasi, pemasaran produk ekonomi kreatif, hingga menyediakan sumber daya manusia SDM yang unggul. Destinasi pariwisata Danau Toba Sumatera Utara semakin berbenah. Banyaknya spot-spot wisata baru, moda transportasi yang semakin mudah, dan ragam desa wisata budaya yang menjadikan destinasi wisata ini semakin ramai dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara.
1: Pro 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

Dayak Nabi Natur adalah masakan tradisional yang paling sering dihadirkan dalam acara, adat, dan ritual masyarakat Simalungun. Secara harfiah, dayak artinya ayam dan Nabi Natur artinya yang diatur. Dengan begitu, dayak Nabi Natur berarti ayam yang disajikan secara utuh dan teratur sejak pemotongan bagian tubuh sampai kepada penghidangannya dan dimasak dengan dua proses memasak, yaitu dipanggang dan digulai. Biasanya, yang digunakan adalah ayam kampung jantan yang memiliki simbol kekuasaan, kegagahan, semangat, kerja keras, dan pantang menyerah. Secara filosofis, dayak Nabi Natur merupakan simbol doa, tanda syukur, dan umpasa atau petuah yang mana diharapkan setiap yang menerima dayak Nabi Natur menemukan keteraturan serta menjunjung kesantunan dan etika dalam kehidupannya. Kini, dayak Nabi Natur telah ditetapkan sebagai warisan tak benda oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 27 Oktober 2016. Semoga generasi muda semakin bangga dengan keragaman adat, budaya, bahasa, dan kuliner Indonesia.

88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara. Bang Kakak, sudah menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat pastinya. Jangan lewatkan nanti hari ini dalam sejarah sampai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Di tanggal 24 Juli 2026 ini kita memperingati hari apa aja sih? Tungguin informasi selengkapnya tetap di 88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: 4 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar berita perempat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Abang Kakak Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan bahwa pihaknya memperkuat kolaborasi dengan kementerian dan lembaga terkait pencegahan penyelundupan benda budaya Indonesia ke luar negeri melalui jalur darat, laut maupun udara. Berkaca pada negara lain yakni Mesir yang memiliki peninggalan peradaban kuno, ia menerangkan bahwa negara tersebut memiliki aturan yang ketat mengenai barang bawaan terlebih di bandara. Sekian kabar berita perempat saat ini, nantikan kabar berita perempat selanjutnya.